0: adalah pahlawan yang sebenarnya. Kita semua yang mengatakan beras terlalu mahal, suruh ikut kau tanam beras. Kalau petani beras nggak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri. TNI akan siapkan lahan untuk mereka. Menteri Pertanian siapkan lahan untuk mereka. Suruh tanam sendiri. Wena aja.
1: Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan komitmen TNI dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. TNI melakukan pendampingan kepada petani sehingga hasil panen lebih optimal. TNI Angkatan Udara melakukan pendampingan untuk petani pada komoditas tebu, TNI Angkatan Laut pada komoditas kedelai, dan TNI Angkatan Udara pada komoditas padi.
2: Dalam rangka meningkatkan hasil produksi, hingga Juni 2026 telah dibuka lahan baru di lahan milik TNI Angkatan Laut dan lahan binaan Kodairal seluas 3.110 hektar di 7 wilayah dengan estimasi hasil 5.287 ton. Upaya ini akan memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Pada sektor padi, TNI Angkatan Darat menampingi panen di bulan Juli 2026 seluas 479.659 hektar. Sejak Januari hingga Juni 2026, total luas panen mencapai 6,26 juta hektar dengan produksi 19,2 juta ton beras atau telah mendukung 55,24% target produksi beras nasional tahun 2026.
1: Presiden Prabowo mengatakan target pemerintah selanjutnya adalah swasembada energi dan air sehingga rakyat Indonesia memiliki akses kepada air bersih. Pemerintah juga menertibkan terhadap semua kegiatan yang ilegal seperti penyelundupan, kegiatan tambang ilegal, perkebunan ilegal, kegiatan perikanan ilegal, dan praktik dagang yang ilegal. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Rumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
4: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional.
5: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari menyampaikan, laporan keuangan BGN tahun anggaran 2025 telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Menurutnya, opini tersebut diberikan karena laporan keuangan telah disusun dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah. Agustina juga menjelaskan, laporan realisasi anggaran mencatat jumlah belanja sebesar Rp51,5 triliun yang di dalamnya termasuk belanja program makan bergizi gratis.
4: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena memang kami tidak melakukan usaha yang bersifat tadi ada PNBP, maka memang besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional 47,9T. Dan terakhir adalah ekuitas akhir 3,5.
5: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Teti Rohatiningsih meminta BGN memberikan penjelasan lebih rinci terhadap sejumlah pos dalam laporan keuangan tahun 2025. Menurutnya, beberapa komponen pengeluaran perlu diuraikan secara lebih detail agar anggota DPR dapat memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat.
6: Kalau nanti diuraikan detail seperti ada honor narasumber dan lain-lain, ini kita tadi lagi agak terpukul. Besar banget anggarannya gitu ya. Ya satu ya.
5: Komisi 9 DPR RI juga meminta BGN menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelaksanaan dapur program makan bergizi gratis. DPR mendorong inventarisasi dapur yang telah memiliki identitas operasional serta memastikan transparansi transfer keuangan kepada yayasan maupun dapur SPPG agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
7: Indonesia bersama 29 negara lainnya menandatangani pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau World Artificial Intelligence Cooperation Organization, WIKO. Dalam penandatanganan yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok pada tanggal 16 Juli 2026, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam keterangan persnya Jumat malam dari kantor KJRI Shanghai, Menko Airlangga mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam WIKO merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam organisasi ini, lanjut Menko Airlangga, Indonesia akan berperan aktif dalam menjembatani kesenjangan kemampuan teknologi secara global. Selain itu, Indonesia berkomitmen menjalin kerjasama internasional dalam pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan AI yang aman, terpercaya, dan beretika.
8: Di wadah ini, Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif untuk menjembatani kesenjangan atau kemampuan teknologi secara global. Jadi AI diharapkan menjadi jembatan, bukan menjadi digital divide, tetapi menjadi jembatan untuk kebersamaan. Dan kehadiran Indonesia juga menegaskan bahwa pengelolaan AI perlu lebih aman atau safe, terpercaya, dan juga beretika.
7: Indonesia sendiri saat ini sedang menyiapkan peta jalan pengembangan AI. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Anggaraka Prabowo, peraturan pemerintah tentang peta jalan pengembangan AI tersebut tinggal menunggu ditandatangani Presiden. Nantinya pemanfaatan AI akan diterapkan di berbagai bidang, mulai dari pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan energi terbarukan.
9: Dan ini sejalan dengan apa yang sedang disusun peraturan Presiden tentang peta jalan artificial intelligence di tahun 2026 dan 2029 dalam waktu dekat yang akan disahkan. Kemudian juga peraturan Presiden tentang etika artificial intelligence itu sendiri, yang sekarang sedang dalam pembahasan, dalam tahap akhir.
7: Pengembangan AI juga diharapkan bisa meningkatkan potensi ekonomi digital di Indonesia. Tahun ini, potensi ekonomi digital Indonesia menurut data Kemenko Perekonomian sebesar $130 miliar. Dan hingga tahun 2030, potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi $366 miliar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang sekolah dasar hingga SMA di Sekolah Rakyat Integrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
10: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis sebagai bagian dari rangkaian MPLS Tahun Ajaran Baru 2026-2027. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, dalam hal ini menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pemetaan kondisi kesehatan seluruh siswa.
11: Hari ini adalah yang kita lakukan CKG untuk anak sekolah, utamanya di Sekolah Rakyat. CKG kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran. Ya, tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar, kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan juknis yang ada, di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kegiatan ini tentu untuk memetakan mana anak-anak yang sudah punya faktor resiko, mana yang tidak begitu. Sehingga nanti tentu yang punya faktor resiko akan mendapatkan pemantauan begitu, atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan.
10: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menegaskan bahwa cek kesehatan gratis ini merupakan agenda wajib yang berfungsi sebagai dasar pembinaan kesehatan para peserta didik.
12: Kegiatan CKG ini memang satu keharusan, tapi hanya untuk mengetahui peta kesehatan anak. Jadi sekali lagi CKG itu bukan untuk menyeleksi di mana nanti kalau ada anak tidak lulus CKG terus dikembalikan, enggak. Jadi hanya untuk mengetahui peta. Nah, itu hasilnya nanti akan kita gunakan dasar untuk pembinaan anak-anak.
10: Melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis ini, diharapkan kondisi kesehatan seluruh peserta didik dapat terpantau sejak awal sehingga proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri dapat berlangsung secara optimal dengan dukungan lingkungan sekolah yang sehat dan juga aman. Anu Kusuma melaporkan.
3: Inovasi pangan dari bahan dasar daur ulang mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika di Fakultas Teknobiologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Isai Competition yang ke-8 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya, Anika Sana.
13: Inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika serta Fakultas Teknologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika ISEI Competition 8 tahun 2026. Tidak hanya medali emas, tim yang terdiri dari 5 mahasiswa ini juga menyabet 2 penghargaan lainnya, yakni harapan 3 untuk semua kategori dan best poster untuk kategori pangan. Edwin Tirtana, salah satu tim, menjelaskan berdasarkan hasil penilaian juri, inovasi yang dibuat tim Ubaya terbilang berbeda dan memanfaatkan limbah agro menjadi produk pangan yang sehat.
14: Kita kan pakai limbah agro waste ya Kak. Nah, limbah agro waste ini kita jadikan di produk pangan. Jadi kan kita lihat dari background sebelumnya itu daun mangga itu kan banyak nggak dimanfaatin gitu. Kemudian kulit kacang tanah biasanya cuma dibuang aja. Nah, akhirnya kita kepikiran, lah gimana sih kalau misal ada sesuatu yang bermanfaat nih dari daun mangga ataupun kulit kacang itu yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Nah, akhirnya kita ketemu ide buat membuat snack bar gitu.
13: Josephine Aprilia, salah satu tim, juga menuturkan, ide pembuatan snack bar dari bahan daun mangga dan kulit kacang ini berawal dari keresahan maraknya makanan yang tinggi gula sebagai salah satu penyebab diabetes.
15: Di daun mangga sendiri itu ada kandungan namanya mangiferin. Nah, di situ dialah yang berperan sebagai anti diabetesnya nanti gitu. Okay. Nah, terus selain itu dari kulit kacangnya sendiri itu dia bisa menjadi antioksidan karena ada beberapa kandungan contohnya seperti
13: Mandalika ISEI Competition 8 mengusung tema Indonesia Hebat 2035, arah baru pembangunan dari sudut pandang generasi muda. Diikuti 575 finalis yang tergabung dalam 233 tim dari 100 instansi pendidikan negeri maupun swasta di 20 provinsi se-Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
3: Proyek strategis Abadi Masela diharapkan menjadi produsen dan juga distributor gas alam cair secara nasional dan juga untuk banyak negara di kawasan Asia. Di tengah ancaman krisis energi akibat ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan pembangunan proyek Blok Masela akan menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan, dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Pradita.
16: Laporan khusus.
17: Allow me to conclude with another...
18: Dimulainya pembangunan proyek strategis Abadi Masela atau Blok Masela membawa angin segar dan membuka cakrawala harapan atas kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi hingga proyek Abadi Masela memasuki tahap pembangunan. Presiden Prabowo mengapresiasi sinergi seluruh pihak termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis itu. Apalagi proyek ini telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu. Bagi Presiden, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara. Hal ini dicapai di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
19: Kita menghargai semua unsur
0: kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang

0: menunggu. Alhamdulillah, hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
1: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas. LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam. Komposisi utama dari LNG yaitu metana, sementara komposisi utama dari LPG yaitu gas propana dan butana. Pembangunan proyek strategis nasional Abadi LNG Masela, menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja. Putra daerah asal Maluku akan mendapat prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
2: Ciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja. Tenaga kerja langsung, kalau tambah tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali tiga. Menurut teori ekonominya begitu.
1: Adapun CEO Inpex Corporation dari Jepang, Takayuki Ueda, mengatakan kesuksesan dari Blok Masela di masa mendatang bagi Inpex tidak diukur dari angka. Menurut Ueda, kebermanfaatan Masela bagi rakyat luas menjadi tolok ukur pas untuk kesuksesan.
3: The success of this project is not measured solely by
1: suksesnya proyek ini tidak hanya dilihat dari besaran angka, tapi dari kebermanfaatannya yang dirasakan oleh rakyat, khususnya mereka yang tinggal di daerah Tanimbar. Salah satu contoh adalah komitmen kami untuk memberikan dampak sosial secara integrasi yang dilakukan pemerintah Maluku. Kami perkuat kontribusi ke daerah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kemampuan, dan juga kekuatan usaha lokal dan program komunitas.
3: Communities, particularly those living around the project area. Therefore, we are committed to developing the Abadi Energy Project reasonably, respectively local cultures and wisdom.
1: Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela diketahui berlokasi sekitar 170 hingga 180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Blok Masela dikembangkan melalui skema cost recovery PSC oleh Inpex Masela LTD. Inpex Masela adalah operator dengan saham mayoritas 65%, bermitra strategis dengan PT Pertamina Persero 20%. Selain itu juga ada Petronas 15%. Nilai investasi proyek ini mencapai 20,9 miliar US dolar. Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun MTPA, menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 mm CFD atau 150 juta kaki kubik standar gas per hari, dan juga menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Blok Masela perkuat posisi Indonesia di pasar LNG Asia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Pembangunan sektor energi adalah jantung dari ketahanan nasional di tengah pacuan pertumbuhan ekonomi yang kian agresif. Di sisi lain, peta energi global tengah bergeser, di mana permintaan gas alam cair atau LNG dunia terus melonjak tajam. Dalam konteks inilah, pembangunan Blok Masela bukan lagi sekedar proyek migas biasa. Ini adalah langkah strategis untuk mengunci posisi Indonesia di pasar LNG Asia yang sangat kompetitif. Blok Masela adalah raksasa investasi. Dengan proyeksi nilai mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat, lapangan ini menjadi salah satu pengembangan LNG paling ambisius di Asia Tenggara. Produksi dari Blok Masela bukan hanya untuk domestik, melainkan amunisi baru bagi Indonesia untuk menjadi pemasok utama bagi negara-negara yang haus energi seperti Jepang, Korea Selatan, dan mitra dagang Asia lainnya. Kita memiliki keunggulan komparatif yang tidak terbantahkan. Lokasi Blok Masela di kawasan timur Indonesia berada tepat di jalur pelayaran internasional. Selain menekan biaya distribusi agar jauh lebih efisien, Posisi ini menempatkan

0: Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi kawasan Indo-Pasifik. Namun, nilai ekonomi sebuah mega proyek hanya akan berarti jika dampak multiplier efeknya menyentuh akar rumput. Proyek ini adalah katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah, sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, konstruksi, hingga jasa teknik wajib melibatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kehadiran Masela tidak hanya menumbuhkan devisa negara, tapi juga memutus rantai ketergantungan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja yang masif. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam ini hanya menjadi angka di atas kertas. Kehadiran Blok Masela harus mampu mengubah wajah ekonomi kawasan timur sekaligus memperkokoh posisi tawar Indonesia sebagai negara kekuatan energi di Indo-Pasifik. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penonton, melainkan dirijen dalam orkestra energi global. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Duta Besar Rwanda untuk Indonesia, Abdul Karim Harelimana, menyampaikan bahwa Rwanda menghargai Indonesia sebagai mitra penting dalam kerjasama selatan-selatan untuk perdagangan, pariwisata, investasi, inovasi, dan keterlibatan bersama. Hal itu dikatakan oleh Harelimana dalam sambutannya pada peringatan Hari Pembebasan Rwanda atau Kwibohora ke-32 di Jakarta pada Jumat malam. Sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini, Harelimana melanjutkan, Hari Pembebasan Rwanda menandai awal kebangkitan nasional yang dibangun di atas harapan persatuan dan tekad untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setelah berakhirnya masa penderitaan bangsa Rwanda. Mengutip pesan Presiden Paul Kagame pada Hari Pembebasan 4 Juli, Dubes Rwanda itu menegaskan bahwa pembebasan bukan tujuan akhir, melainkan komitmen keberlanjutan untuk menjaga persatuan, memperkuat kedaulatan, membangun institusi, dan membuka peluang bagi generasi muda. Dari dunia olahraga, Putri Kusuma Wardani membawa kepercayaan diri setelah mencatat kemenangan pertama atas Wang Jiyi untuk menghadapi wakil tuan rumah Akane Yamaguchi pada semifinal Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang pada Sabtu hari ini. Putri melaju ke empat besar setelah mengalahkan Wang pada pertemuan ke-8 dengan 9-21, 21-17, 21-4 pada perempat final Jumat. Keberhasilan menyingkirkan unggulan kedua dari Tiongkok itu menjadi pencapaian penting Putri yang selalu kalah dalam 7 pertemuan terakhir. Sebelumnya dengan Wang, Putri mengatasi persoalan yang kerap menghambatnya ketika menghadapi pemain elit, yaitu kehilangan fokus dan kendali permainan pada game penentuan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Luar biasa ya cuaca di Kota Palangkaraya pagi hari ini, cerah dan mataharinya begitu luar biasa menyinari. Dan seperti yang kita ketahui bersama juga bahwa musim kemarau ini tengah melanda Kota Palangkaraya dan tentunya membuat kita juga semua perlu meningkatkan kewaspadaan ya, terutama terhadap potensi kebakaran karena suhu udara yang lebih panas ya pendengar. Kemudian juga kondisi yang kering hingga kelalaian kecil seperti mungkin Anda lupa mematikan kompor atau juga penggunaan instalasi listrik yang kurang aman, ini bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran di lingkungan rumah ya. Tentu kewaspadaan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Mari kita saling mengingatkan juga, memulai dari hal-hal sederhana seperti memeriksa instalasi listrik secara berkala, tidak menggunakan stop kontak secara berlebihan, kemudian juga memastikan kompor dan peralatan elektronik ini sudah dimatikan ya, apalagi mungkin Anda harus keluar rumah ya. Dan tentunya juga yang paling penting ini tidak membakar sampah sembarangan, terutama saat cuaca sedang panas dan juga berangin ya. Dan tentunya pendengar ya, mencegah ini selalu lebih baik daripada mengatasi. Jangan sampai bahwa kelalaian karena lupa ya, ini justru menimbulkan kerugian yang sangat besar. Nah, mari kita jadikan rumah kita tempat yang aman, tempat yang nyaman bagi seluruh anggota keluarga ya. Tetap waspada, saling mengingatkan, dan semoga kita semua selalu terhindar dari musibah kebakaran.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pernahkah Anda bertanya tentang asal-muasal tari suku Dayak? Tari Dayak merupakan salah satu warisan budaya Kalimantan yang kaya akan makna. Tarian ini awalnya lahir dari kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak yang sangat dekat dengan alam, sungai, hutan, dan hewan di sekitarnya. Pada zaman dahulu, tarian ini digunakan dalam berbagai upacara adat, misalnya ritual panen untuk memohon kesuburan, prosesi penyembuhan, atau upacara penyambutan tamu penting. Setiap gerakan dalam tarian meniru alam dan kehidupan hewan seperti langkah harimau, gerakan burung, atau aliran sungai yang dipercaya membawa keberuntungan dan melindungi masyarakat dari bahaya. Selain sebagai ritual, tari Dayak juga menjadi sarana komunikasi dan ekspresi kolektif. Lewat tarian, nilai persaudaraan, keberanian, dan rasa syukur ditunjukkan, sekaligus mempererat hubungan antar anggota suku. Hingga kini, meski sering tampil di panggung modern, tari Dayak tetap mempertahankan makna luhur yang sakral. Jadi, setiap gerakan bukan hanya indah dipandang, tapi juga menyimpan cerita tentang harmoninya manusia dengan alam dan budaya mereka.

Ya, pendengar ya, hari ini tanggal 18 Juli 2026 ya, ini kita peringati sebagai Hari Mendengarkan Sedunia atau World Listening Day ya. Dan peringatan Hari Mendengarkan Sedunia ini mengajak kita untuk lebih peka ya, pendengar, terhadap suara-suara yang ada di sekitar kita, mulai dari suara-suara alam, suara lingkungan ya, yang tidak kalah penting adalah mendengarkan sesama dengan penuh perhatian ya, karena di tengah kehidupan yang tentunya saat ini serba cepat ya, dipenuhi berbagai informasi, seringkali kita lebih banyak ingin didengar daripada benar-benar mendengarkan. Padahal menjadi pendengar yang baik juga merupakan bentuk kepedulian, empati, dan juga penghargaan ya terhadap orang lain. Dan dari mendengarkan saja kita bisa memahami, kita bisa belajar, bahkan menemukan solusi atas berbagai persoalan. Dan di Hari Mendengarkan Sedunia ini ya pendengar, mari kita juga meluangkan waktu untuk benar-benar mendengarkan ya, mungkin mendengarkan keluarga kita, sahabat, atau mungkin rekan kerja, bahkan suara alam yang mungkin selama ini kita abaikan ya. Dan bersama Pro 1 RRI Palangkaraya, kami masih akan menghadirkan informasi dan juga inspirasi tentunya pendengar di ruang dengar Anda. Dan sesaat kita nantikan pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Iya, terima kasih pendengar. Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Ya, pagi hari ini kami akan menghadirkan informasi cuaca. Ya, kami terhubung dengan perakirawan BMKG. Ada Kakak Ika. Ya, Kak Ika, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi juga, Kak.
0: Iya, Kak Ika, bagaimana nih prediksi cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah sepanjang hari ini? Silahkan.
1: Baik, Kak. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Pagi ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah edisi hari Sabtu 18 Juli 2026. Dimulai pada kondisi pagi ini, berdasarkan pantauan dari citra satelit dan radar cuaca, secara umum terpantau cuaca cerah hingga berawan. Namun masih terpantau terjadi hujan dengan intensitas ringan, yakni di sebagian kecil wilayah Kabupaten Murung Raya dan sebagian kecil Kabupaten Kapuas bagian utara. Kemudian diperkirakan sepanjang hari ini cuaca akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar Kalimantan Tengah, kecuali di Kabupaten Gunung Mas bagian utara, Kapuas bagian utara, dan sebagian besar Kabupaten Murung Raya, diperkirakan berpotensi hujan ringan pada siang hingga sore harinya. Kemudian pada malam hari, hujan ringan masih diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian Kabupaten Katingan bagian utara, sebagian Gunung Mas bagian utara, sebagian Kapuas bagian utara, dan sebagian Kabupaten Barito utara. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar di antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar di antara 50 hingga 100%. Kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah timur laut hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 km per jam. Bagi sobat BMKG semuanya, kami menghimbau untuk tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kalimantan Tengah, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan. Selain itu juga perlu mewaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah, dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam menunjang aktivitas sobat BMKG pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat pagi dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Kak Ika, perakirawan BMKG Kota Palangkaraya. Ya, itu tadi ya pendengar, sudah disampaikan prediksi cuaca sepanjang hari ini untuk wilayah Kalimantan Tengah. Dan tadi juga sudah kita dengarkan ya, bahwa di wilayah Kota Palangkaraya berpotensi berawan sehingga tidak ada hujan ya. Jadi tentunya kita juga tetap waspada ya, apalagi memasuki musim kemarau. Kemarau, kita semua perlu bijak ya. Tentu dalam hal ini adalah penggunaan air bersih. Jangan menunggu sampai sumber air mulai berkurang baru kita berhemat ya. Jadi mulailah dari hal-hal sederhana ya pendengar, seperti menggunakan air secukupnya, memperbaiki mungkin keran yang bocor, menampung air saat masih tersedia, dan menghindari pemborosan dalam aktivitas sehari-hari.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536 3221779 atau WhatsApp ke 0811 5203123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, kami hadirkan fokus pagi hari ini ya terkait dengan ancaman penularan penyakit TBC atau tuberkulosis di Kalimantan Tengah yang kian nyata ya, karena seiring melonjaknya temuan kasus sepanjang tahun ini ya, dari data Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah ini pada 27 Maret 2026 saja tercatat ada 1000 lebih kasus baru dengan angka kematian mencapai 39 jiwa di wilayah Kalimantan Tengah, dan tren kenaikan kasus aktif ini juga menuntut langkah preventif yang lebih agresif terutama di sektor pendidikan ya. Ya, pendengar Persatu RRI Palangkaraya, menurut bagaimana menurut tanggapan Anda melihat angka kasus TBC yang masih cukup tinggi ini di Kalimantan Tengah? Apakah menurut Anda kesadaran masyarakat tentang bahaya TBC sudah cukup baikkah, atau justru masih banyak yang menganggap penyakit ini sebagai hal yang biasa ya, sehingga terlambat untuk memeriksakan diri? Nah, kami ingin juga mendengar pendapat dan pengalaman Anda. Menurut Anda, apakah langkah yang paling efektif untuk mencegah penyebaran TBC khususnya di lingkungan keluarga, sekolah, ataupun di tempat kerja ya? Silahkan Anda bisa sampaikan komentar, masukan, ataupun juga pengalaman Anda ya. Ya, pendengar, seperti yang kita ketahui juga bahwa ternyata Kota Palangkaraya ini mendominasi sebaran tertinggi ya di Kalimantan Tengah, dan ini juga memaksa pemerintah daerah untuk meluncurkan program Kelurahan Siaga TBC untuk menjaring penularannya di tingkat komunitas. Namun, tantangan terbesar berada di lingkungan sekolah dan pesantren yang padat interaksi anak-anak. Nah, mengingat penyakit tuberkulosis atau TBC anak ini juga seringkali menipu ya, pendengar, tanpa gejala batuk berdarah khas orang dewasa ya. Dan tentu seperti tadi ya, bahwa tercatat pada 27 Maret 2026 saja ada 1029 kasus baru. Nah, tentu kita juga harus lebih peduli terhadap kondisi kesehatan putra-putri kita ya. Jangan menganggap sepele apabila mungkin anak Anda ini mengalami batuk yang tidak kunjung sembuh, kemudian demamnya berulang, lalu berat badannya sulit naik atau justru menurun, mudah lelah, atau mungkin nafsu makannya berkurang. Nah, segera periksakan ke fasilitas kesehatan agar bisa diketahui penyebabnya sedini mungkin. Ya, pendengar, perlu diingat juga bahwa TBC bukanlah penyakit yang harus ditakuti, tetapi harus dikenali dan diobati hingga tuntas ya. Semakin cepat terdeteksi, semakin besar juga peluang untuk sembuh dan mencegah penularannya kepada orang lain. Dan mari bersama-sama kita juga menjaga kesehatan keluarga kita, menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, dan mendukung upaya pencegahan TBC di Kalimantan Tengah ya, karena kesehatan anak-anak hari ini tentu adalah investasi mereka di masa depan.

0: Puntung rokok.
1: Betul.
0: Dan apa maksudnya ini?
2: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id

0: keren banget ini barang, sumpah.
1: Barang itu Wan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: Rengas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
0: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
2: Ya, pendengar, masih dalam fokus pagi ya, kasus TBC anak di Kalimantan Tengah melonjak dan Palangkaraya mendominasi temuan kasus ya. Di Kota Palangkaraya ini mendominasi sebaran tertinggi ya, pendengar, di Kalimantan Tengah, dan ini juga tentunya memaksa pemerintah daerah untuk meluncurkan program kelurahan siaga TBC untuk menjaring penularan di tingkat komunitas ya. Namun tantangan terbesar berada di lingkungan sekolah dan pesantren yang padat interaksi anak-anak ya. Mengingat memang TBC anak ini tanpa gejala batuk, kemudian juga tentunya selain gejala batuk biasanya juga disertai berdarah seperti khas orang dewasa. Jadi kita sebagai orang tua juga perlu mewaspadai dan mungkin melihat begitu ya kondisi putra-putri kita. Iya, pendengar, sudah ada WhatsApp yang masuk di 08115203123 ya. Pagi ini dari Ibu Rina di Bukit Tunggal. Menurut saya masyarakat masih banyak yang kurang paham tentang TBC. Kalau ada yang batuk lama sering dianggap batuk biasa. Edukasi harus lebih sering dilakukan, terutama di sekolah dan di lingkungan RT. Ya, itu tadi ya dari Ibu Rina. Kemudian dari Pak Dedi di Jekan Raya, saya setuju kalau deteksi dini itu penting. Jangan malu memeriksakan diri ke puskesmas. TBC sekarang bisa diobati asal rutin minum obat sampai selesai. Semoga kasusnya di Kalimantan Tengah bisa terus menurun. Baik, terima kasih untuk Ibu Rina dan juga Pak Dedi di Kota Palangkaraya. Ya, masih kami tunggu, pendengar, tentunya komentar ataupun pendapat Anda ya terkait dengan kasus TBC ya yang ditemukan pada bulan Maret lalu. Ini mencapai angka 1029 kasus ya, khusus di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

0: daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Ya, pendengar, pemerintah Kota Palangkaraya membentuk kelurahan siaga tuberkulosis ya sebagai langkah memperkuat upaya penemuan kasus, pendampingan pasien dan edukasi kepada masyarakat untuk menekan penyebaran penyakit TBC ini. Program tersebut tahap awal diterapkan di 4 kelurahan yaitu Kelurahan Palangka, Kelurahan Pahandut, Bukit Tunggal dan juga Kelurahan Menteng. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Zaini mengatakan bahwa pembentukan Kelurahan Siaga TBC ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ya, sekaligus juga mendukung target eliminasi TBC di Indonesia. Ya, pendengar, mari kita juga senantiasa dukung bersama hadirnya Kelurahan Siaga TBC ini di Kota Palangkaraya, karena program ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan tenaga kesehatan saja, tetapi membutuhkan peran aktif seluruh masyarakat. Karena semakin cepat ditemukan, semakin cepat diobati, maka resikonya ini kecil penularannya ya. Dan bagi Anda juga yang mungkin tinggal di kawasan Kelurahan Palangka, Kelurahan Pahandut, Bukit Tunggal dan juga Kelurahan Menteng, nah mari jadikan wilayah ini sebagai kelurahan yang peduli terhadap kesehatan. Jangan ragu Anda ya untuk memeriksakan diri jika Anda mengalami gejala yang mengarah pada TBC ya. Saling mengingatkan juga bagi keluarga dan mungkin juga tetangga di sekitar untuk menjaga pola hidup sehat dan segera berobat apabila diperlukan ya, karena TBC ini bisa disembuhkan ya pendengar apabila ditangani sejak dini dan pengobatannya dijalani hingga tuntas ya. Dan tentunya juga dengan semangat gotong royong dan kepedulian kita semua, kita bisa mewujudkan lingkungan yang lebih sehat ya, dan tentunya juga mendukung cita-cita Indonesia bebas TBC. Karena tentunya ya melindungi diri sendiri ini juga kita berarti melindungi keluarga kita dan masyarakat yang ada di sekitar kita.

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok, ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja, semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, kami sampaikan cek fakta. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi, semenjak MBG diliburkan tercatat 500 juta anak kekurangan gizi. Faktanya dikutip dari bps.go.id, jumlah seluruh penduduk Indonesia per Juni 2026 hanya sekitar 287 juta jiwa. Sementara itu jumlah penduduk Indonesia yang berumur 0 hingga 19 tahun per Februari 2026 hanya sekitar 88 juta jiwa. Klaim anak 500 juta kekurangan gizi usai MBG seperti unggahan adalah tidak benar. Sebagai informasi, dikutip dari bgn.co.id, BGN sendiri melakukan penyesuaian operasional program MBG. Melalui surat edaran nomor 12 tahun 2026, ditegaskan bahwa selama periode hari libur, tidak dilaksanakan pelayanan MBG bagi peserta didik maupun kelompok non-peserta didik seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Ya, selamat pagi pendengar, berjumpa kembali ya dalam Beranda Asta Cita yang menyajikan informasi, inspirasi dan juga berbagai upaya nyata dalam membangun masyarakat yang sehat, cerdas dan berkualitas ya. Salam sehat untuk kita semua. Dan Beranda Asta Cita kali ini ya, kami mengangkat sebuah tema, antusiasme warga meningkat. Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya memperluas akses pemeriksaan kesehatan gratis. Ya, pendengar ya, kesehatan ya, seperti yang kita ketahui, ini merupakan investasi yang sangat berharga. Nah, sayangnya tidak sedikit masyarakat yang baru memeriksakan kondisi kesehatannya ketika sudah merasakan keluhan ataupun gejala penyakit. Padahal pemeriksaan kesehatan secara rutin ini menjadi salah satu langkah penting untuk mendeteksi dini berbagai resiko penyakit sehingga penanganannya dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. Ya, kabar baiknya ya pendengar, pemerintah ya melalui Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya saat ini juga terus berupaya mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat, dan salah satunya yaitu melalui program pemeriksaan kesehatan gratis yang kini mendapat sambutan positif dari warga. Tingginya antusiasme masyarakat ini juga menjadi bukti bahwa kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan terus meningkat. Dan lantas bagaimana pelaksanaan program ini? Lalu apa saja layanan yang diberikan dan siapa saja yang dapat memanfaatkannya dan bagaimana upaya Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya dalam memperluas akses layanan kesehatan gratis bagi masyarakat? Tetap bersama Pro 1 RRI Palangkaraya pendengar dalam Beranda Asta Cita.

0: ada informasi penting.
1: Ya, pemerintah Indonesia ada program cek kesehatan gratis yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mendeteksi dini penyakit dan meringankan beban biaya kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang mampu. Program cek kesehatan gratis yang pertama kali diluncurkan pada tanggal 10 Februari 2025 ini mendapat respon positif tertinggi dari masyarakat sebesar 85% dibandingkan program prioritas lainnya. Program cek kesehatan gratis ini mencakup 3 program utama, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis ulang tahun, pemeriksaan kesehatan di puskesmas untuk seluruh masyarakat di luar usia sekolah yang sedang berulang tahun. Kedua, pemeriksaan kesehatan gratis sekolah, yaitu pemeriksaan kesehatan

0: kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Iya, pendengar masih dalam program Beranda Asta Cita ya, dengan tema kita mengenai Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya yang memperluas akses pemeriksaan kesehatan gratis. Ya, pendengar, meningkatnya jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis tentu menjadi kabar yang menggembirakan ya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin peduli terhadap pentingnya deteksi dini berbagai penyakit. Ya, namun di balik tingginya minat tersebut tentu juga diperlukan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga medis sampai dengan strategi agar layanan ini dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas, termasuk mereka yang berada di wilayah pinggiran Kota Palangkaraya.

0: Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
1: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
0: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
1: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
2: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Iya, pendengar, untuk mengetahui lebih jauh mengenai pelaksanaan program cek kesehatan gratis ya, berikut perkembangan terbaru, jenis layanan yang tersedia serta harapan ke depan. Kita akan mendengarkan wawancara reporter Ayu Isti Prabandari bersama Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dari Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Ibu Nurul Komariah.
7: Program pemeriksaan kesehatan gratis ini, Bu, sejauh ini di Kota Palangkaraya ini perkembangannya seperti apa, Bu?
8: Untuk PKG terakhir di data tanggal 8 hari Senin kemarin, Palangkaraya total penduduk yang sudah di CKG itu ada 41.463 orang, atau totalnya 13.11%. Nah ini yang sudah dilaksanakan ya, yang sudah terlapor, sudah terinput di aplikasi juga.
7: Oke, jadi ada sekitar 41.000 orang yang sudah merasakan manfaat dari cek kesehatan gratis itu sendiri. Nah kalau sejauh ini Bu, dari awal dilaksanakannya program itu hingga saat ini, apakah antusias dari masyarakat itu masih tetap sama atau justru mengalami penurunan, Bu?
8: Kalau dari sisi antusias, saya rasa sudah meningkat ya, karena di bulan yang sama tahun lalu itu masih sangat kecil, masih di bawah 5% kalau saya nggak salah, atau malah di bawah berapa persen itu. Nah ini kan sudah 13% ya, udah di atas 10%, artinya masyarakat sudah lebih banyak lah begitu yang mengetahui, dan juga kami juga di Dinas Kesehatan cukup masif untuk memberitakan atau menginformasikan ya, mempromosikan lah begitu kegiatan CKG ini di masyarakat. Jadi dari sisi antusias, sepertinya sih tahun ini jauh lebih antusias ya masyarakat dibandingkan tahun kemarin. Mudah-mudahan sih kita berharap sampai akhir tahun memang bisa tercapai gitu target yang ditentukan oleh pemerintah.
7: Oke, jadi dari perbandingan tahun lalu ya Bu ya, untuk tahun ini justru mengalami peningkatan begitu. Nah kalau dari pengalaman di fasilitas kesehatan nih Bu, masyarakat yang sudah melakukan CKG itu sendiri, apakah ditemukan Bu penyakit begitu yang mungkin berat, dan kalau misalnya ditemukan langkah selanjutnya itu seperti apa Bu?
8: Baik, kalau untuk yang penyakit berat saya nggak pegang data by puskesmasnya ya, tapi kalau pelaporan secara kualitatif tuh ada. Jadi ada yang istilahnya dia berpotensi penyakit jantung, itu jadi bisa bisa apa namanya terdeteksi awal begitu ya. Nah akhirnya bisa dilakukan apa pencegahan untuk lebih berat lagi gitu apa sakitnya. Dan juga untuk pengelolaan penyakit-penyakit kronis seperti DM, kemudian hipertensi, itu juga dengan adanya CKG ini jadi lebih membuat masyarakat lebih sadar lah begitu. Oh ternyata setelah di CKG ternyata potensi ini nih apa namanya hipertensi yang selama ini nggak pernah dicek baik-baik aja tapi ternyata tensinya tinggi begitu ya. Karena angka pasien prolanis di puskesmas juga ini ternyata meningkat setelah tahun lalu dilakukan CKG. Nah itu tentunya ya sebenarnya ini juga ya satu sisi itu hal yang positif ya karena diketahui lebih awal sehingga masyarakat juga bisa mengatasi dan juga mencegah penyakitnya lebih berat lagi begitu dengan pengendalian dan kontrol yang lebih rutin begitu untuk berikutnya.
7: Oke. Kalau terkait dengan kendala nih Bu sejauh ini dalam pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis ini apakah masih terkendala beberapa hal Bu atau seperti apa?
8: Kalau untuk kendala untuk penyelenggaraannya sih saya rasa sampai saat ini masih belum ada ya. Kayak terkait dengan bahan untuk pemeriksaan sampai saat ini masih mencukupi dan kita juga berharap sampai akhir tahun ini masih terpenuhi gitu ya. Sampai akhir tahun. Kemudian untuk kendala-kendala mungkin kemarin kalau di tahun lalu kami sempat terkendala di koordinasi dengan misalnya kayak sekolah, kemudian ada perkantoran, tapi tahun ini kita sudah lebih baik karena kemarin sudah ada pertemuan koordinasi lintas sektor juga sehingga untuk sasaran-sasaran khusus seperti sekolah, kemudian perkantoran dan yang lain ini sudah kita jajaki dan jembatani begitu sehingga permasalahan di tahun lalu itu sudah mulai terurai di tahun ini.
7: Apakah dengan adanya peningkatan antusias masyarakat itu juga bisa ditangani mencukupi begitu Bu dari tenaga kesehatan sendiri untuk memberikan pelayanan cek kesehatan gratis ini di masyarakat Bu?
8: Sampai saat ini sih belum ada kendala, jadi masih mencukupi karena kan tiap puskesmas itu jumlah sasarannya itu berbeda-beda. Dan biasanya untuk puskesmas yang besar nih puskesmas yang wilayah kerjanya banyak tenaganya juga cukup begitu ya, relatif cukup lah gitu untuk bisa melaksanakan atau menyelenggarakan CKG. Memang mungkin tidak bisa langsung masif gitu ya, misalnya satu bulan langsung selesai semua sekolah itu belum bisa juga memang karena jadwal di puskesmas juga kan harus tetap jalan begitu ya pelayanan di puskesmas sehingga memang ada jadwal yang dibuat teman-teman puskesmas untuk melaksanakan CKG ini di berbagai tempat, perkantoran misalnya, di sekolah. Ada puskesmas yang semua sekolahnya di tingkat SD sudah, yang SMP belum misalnya. Tapi ada juga puskesmas yang strateginya semua tingkat sekolah itu dikerjakan sama-sama begitu. Jadi prosentasenya saja yang belum selesai begitu.
7: Kalau dari instansi sendiri Bu, kalau misalnya ingin mengajukan cek kesehatan gratis itu apakah bisa Bu? Dan itu sebenarnya prosedurnya itu seperti apa Bu, kalau boleh tahu Bu?
8: Oh iya, kalau untuk misalkan dari badan usaha gitu ya, pengen dilakukan CKG itu silakan bersurat ke puskesmas di wilayah terdekat. Misalnya badan usahanya ada di wilayah Menteng, nah itu bisa bersurat ke puskesmas Menteng. Nanti mereka yang akan menjadwalkan, karena kan nanti ada pegawainya berapa orang misalnya, atau pegawainya di perusahaan atau badan usaha tersebut ada berapa yang mau diperiksa, itu kan perlu disiapkan oleh teman-teman nanti BPM-nya ada berapa yang dibawa dan seterusnya. Nah saat ini juga kami sudah membuka untuk CKG ini tidak hanya dilakukan di puskesmas tapi juga dilakukan di klinik-klinik yang ditentukan. Jadi kemarin kami ada juga membuka kerjasama begitu ya dengan beberapa klinik, tapi saya ini belum hafal nih ininya klinik-klinik mana yang memang sudah siap begitu ya. Artinya kami juga berupaya seperti klinik di Polri, TNI itu juga sudah bisa melakukan cek lagi. Nah, sehingga kita berharap memang kalau di tahun lalu apa namanya kalau tidak masyarakatnya sendiri yang datang gitu ya ke puskesmas itu kan agak sulit gitu ya menjangkau. Nah, sekarang klinik-klinik Polri dan TNI juga sudah bisa melakukan CKG ini, tentunya di bawah apa namanya koordinasi dari puskesmas terdekatnya.
7: Oke, baik Bu, mungkin terakhir Bu, harapan atau imbauan dari Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan program ini Bu.
8: Baik, kami dari Dinas Kesehatan menghimbau masyarakat untuk datang ke puskesmas dan juga fasilitas pelayanan kesehatan untuk melaksanakan cek kesehatan gratis. Ya, manfaatkan sarana yang ada ini untuk memeriksakan diri gitu ya, agar supaya kita lebih tahu kondisi kita. Kalaupun misalkan sehat, nanti juga akan ada saran-saran dari dokter misalnya gitu ya, untuk seperti apa bagusnya begitu, misalkan usia sudah sekian, apa pola yang harus dijaga, kemudian apa yang aktivitas apa yang perlu ditambah, misalnya aktivitas fisik atau bagaimana jam tidur yang baik dan seterusnya. Akan ada saran-saran dan juga edukasi begitu dari para tenaga kesehatan untuk Bapak Ibu sekalian. Kita berharap dengan cek kesehatan gratis ini tentunya warga Kota Palangkaraya menjadi lebih sehat begitu ya, lebih produktif dan lebih sejahtera nantinya.
7: Baik, terima kasih ya, Bu Nurul Komaria atas waktu dan informasi yang diberikan Ibu.
8: Sama-sama, mudah-mudahan membantu dan mohon bisa disebarkan ya ke masyarakat.
7: Demikian wawancara saya bersama PLT Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ibu Nurul Komariah. Diharapkan program pemeriksaan kesehatan gratis terus berjalan dan dapat dirasakan manfaat secara merata oleh masyarakat.

0: waktunya kentongan.
1: Pejamkan mata kamu, buka mata hati, hirup udara sekarang ini.

0: bisa awasi sekeliling kita agar kebakaran dan asap ini tidak bertambah lagi. Jaga kesehatan kita, jaga lingkungan kita, stop kebakaran hutan dan lahan.
1: Eh, Dir, apa kau bikin?
2: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
1: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
2: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
1: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
2: Lalu apa urusannya dengan saya?
1: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
2: Heh, begitu kah?
1: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
2: Oeh, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
1: Nah, itu kau pintar.
3: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

Ya, pendengar demikian Beranda Astacita kali ini ya. Dan semoga informasi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan juga menginspirasi kita semua. Tidak hanya memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan tanpa biaya, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini. Dan deteksi dini merupakan langkah penting dalam mencegah penyakit berkembang menjadi lebih serius, sehingga penanganan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efektif. Ya, dengan pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan terus berkomitmen memperluas akses pelayanan kesehatan agar semakin mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan namun keberhasilan program ini tentu membutuhkan dukungan dari masyarakat dengan memanfaatkan layanan yang telah disediakan serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan pemeriksaan kesehatan sebagai kebiasaan, bukan sekedar dilakukan saat sakit. Karena menjaga kesehatan sejak dini adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih sehat, produktif, dan berkualitas. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan program-program kesehatan yang telah disediakan oleh pemerintah. Karena kesehatan adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada Beranda Astacita berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan terus dukung upaya bersama untuk masa depan bangsa yang lebih baik. Mama.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
4: Iya.
3: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
5: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
3: Inner beauty.
6: Itu sih kecantikan dari dalam.
3: Cakra.
7: Tenaga dalam.
3: Kalau nepotisme.
8: Kekuatan orang dalam.
9: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Flash News RRI Palangkaraya.
1: Ya, pendengar, inilah Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya. Gabungan organisasi wanita Kota Palangkaraya bekerja sama dengan Sekolah Lansia Mentari Aisyah Palangkaraya menggelar edukasi pengolahan sampah rumah tangga di aula kampus 1 Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Kegiatan yang diikuti para peserta Sekolah Lansia Mentari Aisyah beserta jajaran pengurus tersebut diawali dengan senam bersama. Acara kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi mengenai pengolahan sampah rumah tangga sebagai upaya meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian lingkungan. Ketua GOW Kota Palangkaraya, Merti Lona, menyampaikan pentingnya pengelolaan sampah rumah tangga sejak dari sumbernya. Menurutnya, perubahan perilaku dalam memilah dan mengelola sampah merupakan langkah sederhana yang dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan.
0: Terima kasih. Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

tempat berbagi inspirasi tanpa batas, menebar semangat dan kesetaraan untuk semua. Inilah Ruang Disabilitas dan Inklusi bersama Pro 1 RRI Palangkaraya.

Pendengar, selamat berjumpa dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Program ini menjadi ruang suara bagi penyandang disabilitas, guru sekolah khusus, keluarga, aktivis, pemerintah, dan masyarakat umum untuk berbicara mengenai inklusi sosial. Siaran mengangkat isu-isu seputar hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, dunia kerja ramah disabilitas, hingga kisah inspiratif yang membangun kesadaran publik. Pada bagian pertama pada perjumpaan kali ini, kami ajak Anda untuk mengetahui informasi tentang topik kali ini yang kami angkat, yaitu layanan kesehatan inklusif, hak yang setara bagi penyandang disabilitas. Pendengar, kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara tanpa terkecuali. Namun bagi penyandang disabilitas, akses terhadap layanan kesehatan yang mudah dijangkau, ramah, aman, dan bebas diskriminasi masih menjadi tantangan di berbagai daerah. Padahal layanan kesehatan yang inklusif bukan hanya soal tersedianya fasilitas, tetapi juga menyangkut kemudahan akses, tenaga kesehatan yang memahami kebutuhan penyandang disabilitas, sarana pendukung yang memadai, hingga pelayanan yang menghargai martabat setiap individu. Kaum disabilitas perempuan merasakan program pemeriksaan kesehatan gratis di puskesmas di Kota Palangkaraya khususnya. Dengan adanya fasilitas dan layanan kesehatan yang satu ini sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan hak dalam layanan kesehatan. Disampaikan Samsyah, Ketua Himpunan Disabilitas Wanita Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah kepada RRI. Selain mudah diakses, pelayanan yang diberikan dinilai cukup baik dan ramah bagi penyandang disabilitas. Benar-benar inklusif. Namun dirinya menekankan beberapa hal harus dilengkapi demi pelayanan kesehatan yang inklusif dan berharap adanya program yang serupa atau yang ada ini terus berjalan, bahkan ditingkatkan agar seluruh kaum disabilitas memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan merata. Ya, pendengar, harapannya informasi ini dapat menambah wawasan kita bahwa mewujudkan layanan kesehatan yang inklusif bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat agar tidak ada satupun warga yang tertinggal dalam memperoleh hak atas kesehatan. Ya, itu tadi pendengar, informasi yang mengawali jumpa kita ya di Ruang Disabilitas dan Inklusi pada kesempatan kali ini. Masih akan kami lanjutkan lagi nanti setelah yang berikut ini.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
2: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
1: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
2: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.
3: Hus,

0: Iya, pendengar, kita masih dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi, sebuah acara yang menjadi ruang suara bagi penyandang disabilitas, guru sekolah khusus, keluarga, aktivis, pemerintah, dan masyarakat umum untuk berbicara mengenai inklusi sosial dan juga pihak-pihak terkait lainnya yang juga bisa memberikan informasi terkait dengan apa yang diperlukan oleh para penyandang disabilitas. Sekarang kami ajak Anda untuk mengikuti wawancara reporter RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana, bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Haji Ridwan SKM MMKes, terkait layanan kesehatan untuk penyandang disabilitas.
1: Pelayanan publik yang inklusif menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan kesetaraan akses bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Di Kota Palangkaraya, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menghadirkan layanan yang lebih ramah, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan. Untuk mengetahui sejauh mana komitmen dan langkah yang telah dilakukan pemerintah daerah, berikut wawancara bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan mengenai pelayanan publik inklusif bagi penyandang disabilitas serta upaya peningkatan akses layanan yang setara bagi seluruh warga.
2: Terkait dengan pelayanan fasilitas kaum disabilitas di Palangkaraya begitu Pak, bisa dijelaskan kepada masyarakat gitu Pak.
3: Oke. Terima kasih.
2: Oke.
3: Baik. Mengenai fasilitas untuk kaum disabilitas, jadi salah satunya pemerintah kota melalui perda, ada perdanya, cuma saya kena hafal itu. Perda.
2: Gak apa-apa
3: ada,
2: Pak.
3: Saya kena hafal. Tadi perda itu menyatakan bahwa pemerintah daerah Kota Palangkaraya mendukung untuk program disabilitas. Jadi yang pertama misalkan nih Bang, misalnya kita ke supermarket misalnya ke Duta Mall. Nah, di Duta Mall itu kan ada fasilitas, salah satunya misalnya kaum disabilitas untuk naik ke atas ada tangga khusus, kemudian untuk ke toilet itu kan ada toilet khusus untuk kaum disabilitas. Nah, begitu juga kalau bubuhannya berurusan di kantor Bang. Jadi di kantor itu ada tangga khusus untuk kaum disabilitas, kemudian sama toiletnya juga. Kemudian kami dari Dinas Sosial juga mendukung pemberdayaan untuk kaum disabilitas, misalnya mereka yang membutuhkan bantuan modal usaha bagi kaum disabilitas, itu ada kegiatan tambahan modal usaha untuk mereka yang kaum disabilitas. Jadi selama ini sudah berjalan itu melalui program Pahlawan Ekonomi Palangkaraya. Kemudian teman-teman ada kegiatan untuk disabilitas, biasanya pemerintah daerah melalui dinas kesehatan maupun dinas sosial biasanya sebagian bisa memfasilitasinya. Kemudian kegiatan-kegiatan lain, misalnya ada kaum disabilitas yang memerlukan bantuan kependudukan, biasa teman-teman kami dari dinas sosial itu mendampingi, bahkan mereka biasa kami jemput, kemudian kita dampingi untuk membuat kartu kependudukan dan banyak hal kegiatan lain yang biasanya bisa kami fasilitasi dari dinas sosial untuk teman-teman disabilitas Pak.
2: Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya mungkin Pak. Nah, ini saat ini dengan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kota sehat mungkin. Nah, adalah leading sektornya di Pemko kan dinas kesehatan begitu Pak. Mungkin tanggapannya Pak untuk perda ini gimana Pak?
3: Ya, oke. Jadi perda tentang kota sehat. Jadi harapan kita di perda nanti itu bisa mencerminkan bagaimana kita mengelola baik itu lingkungan, baik itu fasilitas untuk ibu hamil, kemudian lansia, kemudian ditambah dengan pemeliharaan kebersihan lingkungan, kemudian ada menyangkut tentang masalah stunting. Mungkin nanti kita diskusi dalam rangka penyempurnaan perda tersebut, harapannya perda itu nantinya bisa mendukung penataan lingkungan, kemudian kesehatan, kemudian termasuk sanksinya juga nanti ada kan dimunculkan di perda tersebut.
2: Oke, baik, terima kasih Pak Kadis atas waktunya, semoga bermanfaat informasi ini bagi masyarakat. Terima kasih Pak Kadis.
3: Terima kasih, sama-sama.
1: Demikian tadi pendengar wawancara saya bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan terkait layanan publik yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Semoga bermanfaat.

0: mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Ya, pendengar, kita masih dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi, sebuah program yang menjadi ruang suara bagi penyandang disabilitas, guru sekolah khusus, keluarga, aktivis, pemerintah, dan masyarakat umum untuk berbicara mengenai inklusi sosial dan sesuatu yang bisa disampaikan oleh pihak-pihak terkait ya, untuk kita ketahui bersama. Ya, pendengar, berikut kami sampaikan pengertian dan makna dari layanan kesehatan untuk disabilitas. Dikutip dari laman resmi Kementerian Kesehatan, layanan kesehatan disabilitas di Indonesia terus bertransformasi menuju standar yang lebih inklusif. Pemerintah gencar mewujudkan puskesmas dan fasilitas kesehatan ramah disabilitas yang dilengkapi fasilitas aksesibel seperti rem atau jalur landai, toilet khusus, dan tombol darurat. Integrasi layanan medis juga disesuaikan dengan jaminan pembiayaan kesehatan inklusif yang mudah diakses. Tenaga kesehatan diberikan pelatihan ulang agar memiliki keterampilan khusus melakukan screening dan komunikasi efektif kepada penyandang disabilitas guna menjamin hak kesehatan yang adil. Kelompok rentan penyandang disabilitas juga diusulkan dan mulai diintegrasikan ke dalam perluasan program kesejahteraan seperti pemenuhan gizi untuk menjamin kesehatan yang berkelanjutan.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget, dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami, tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

Iya, pendengar. Sampai di sini jumpa kita dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi, sebuah program yang menjadi ruang suara bagi penyandang disabilitas, guru sekolah khusus, keluarga, aktivis, pemerintah, dan masyarakat umum untuk berbicara mengenai inklusi sosial serta pihak-pihak terkait lainnya. Persembahan RRI Palangkaraya kali ini. Semoga kita semua dapat berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang upaya pemerintah dalam memberikan ruang informasi untuk disabilitas dan inklusi khususnya di Bumi Tambunbungai Kalimantan Tengah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Reseno mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk mendengarkan dinamika olahraga bersama Pro 3 pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Tim Vitality melangkah ke Grand Final MWI Esport World Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zay.
3: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Slavko Vincic ditunjuk sebagai wasit final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina di Stadion MetLife New Jersey Senin pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pria Slovenia itu merasa tugas ini sangat berarti bagi seorang wasit. Terlebih ia telah menjadi wasit internasional sejak 2010 silam. Vincic menjadi wasit Slovenia pertama yang bertugas pada final Piala Dunia dan menjadi wasit ke-23 yang memimpin partai puncak Piala Dunia.
1: Merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bisa memimpin final Piala Dunia. Bagi seorang wasit, terutama wasit muda yang baru memulai karirnya, ini adalah sebuah impian. Jadi, saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim saya. Pertama-tama, sangat sulit untuk mengungkapkan semuanya dengan kata-kata. Tetapi, saya sangat bangga dapat mewakili negara saya, Slovenia, dalam ajang olahraga terbesar di dunia ini. Saya sangat bangga, tim saya juga sangat bangga, dan kami akan melakukan yang terbaik.
2: We will do our best.
0: Selama Piala Dunia 2026, Vincic memimpin jalannya pertandingan antara Brasil menghadapi Maroko dan Yordania versus Aljazair di fase grup. Lalu ia juga menjadi wasit untuk laga Meksiko versus Ekuador dalam babak 32 besar. Dan Vincic akan memimpin partai final Piala Dunia 2026 dibantu oleh asisten wasit yang juga dari Slovenia, yaitu Tomas Klancenik dan Andras Kovacic. Sementara wasit asal Yordania, Adam Makhatmeh, menjadi wasit keempat dan Muhammad Al-Khalaf akan menjadi wasit asisten cadangan. Untuk tim VAR akan dipimpin oleh Bastian Denkert dari Jerman bersama dengan asisten wasit VAR Nicolas Gallo. Sedangkan Kamis Almari dari Qatar akan bertindak sebagai pendukung VAR.

0: Masih dari kabar sepak bola, gelandang Dominic Szoboszlai menandatangani atau menaikkan kontrak jangka panjang baru bersama Liverpool dalam nilai yang tidak disebutkan. Menurut beberapa laporan, pemain berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak 5 tahun hingga akhir musim 2030-2031. Szoboszlai sangat senang bisa memperpanjang kontrak bersama dengan Liverpool.
1: Biggest day, but there are
2: mungkin ini adalah hari terpenting dalam hidupku, tapi ada momen-momen yang lebih penting sebelumnya. Mungkin saat aku menandatangani kontrak dengan Liverpool untuk pertama kalinya, dan terus saja saat anakku lahir. Namun dalam karir sepak bolaku, aku bisa bilang ini termasuk dalam tiga besar. Sangat bahagia dan tak sabar untuk mengalaminya lagi dan lagi dan lagi. Dan ya, aku hanya senang bisa berada di sini seperti yang sudah kukatakan berkali-kali.
1: Happy to be here, as I said many times.
0: Pemain berkebangsaan Hungaria itu didatangkan Liverpool pada awal musim 2023-2024 setelah bersinar dengan klub Liga Jerman RB Leipzig. Dan selama berseragam Liverpool, Szoboszlai tampil dalam 147 laga untuk mencetak 28 gol dan 26 assist serta menyumbangkan 2 gelar juara Liga Inggris pada 2025.

Masih dari kabar bursa pemain, pemain internasional Mesir Mohamed Salah dilaporkan hampir bergabung dengan raksasa Turki Beşiktaş. Ia telah mencapai kesepakatan lisan klub menyusul kepergiannya dari Liverpool sebagai agen bebas pada 18 Juli 2026. Penyerang berusia 34 tahun itu diperkirakan menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Ia akan digaji tahunan sekitar 10 juta euro plus bonus 2 juta euro. Kesepakatan dengan Beşiktaş masih menunggu penyelesaian beberapa detail terakhir. Agen Salah, Remy Abbas Issa mengisyaratkan pengumuman resmi akan segera dilakukan. Dan jika bergabung dengan Beşiktaş, Salah akan menjadi tambahan besar bagi skuad asal Turki tersebut. Dan Salah juga akan bermain bersama dengan Leandro Trossard yang baru saja bergabung.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Kita beralih ke lintasan balap mobil. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli menutup hari pertama Grand Prix Belgia 2026 dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan reporter kami Liliana Dea berikut ini.
1: Antonelli menutup hari pertama rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia dengan catatan tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps yang tadi malam. Pembalap Mercedes itu membukukan waktu 1 menit 45,944 detik, unggul atas Lando Norris di posisi kedua dan Max Verstappen di tempat ketiga. Antonelli bangkit setelah hanya menempati posisi keenam pada latihan bebas pertama. Mercedes sempat mengubah setelan mobil karena merasa kekurangan downforce pada sesi pembuka. Perubahan itu langsung membuahkan hasil dan membuat Antonelli memimpin hampir di sepanjang sesi latihan kedua. Meski demikian, pemimpin klasemen sementara itu menilai Mercedes masih memiliki pekerjaan besar sebelum sesi kualifikasi.
2: Kami membuat perubahan besar pada mobil dan hasilnya jauh lebih baik. Jadi itu arah yang tepat. Tentu kami masih memiliki banyak pekerjaan sebagai tim dan juga pada cara saya mengemudi. Sesi ini jauh lebih baik dan sekarang saya menantikan hari besok.
1: Sementara itu, Max Verstappen sempat membuka akhir pekan di Belgia dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama. Pembalap Red Bull itu mengungguli Lewis Hamilton setelah mencatat waktu 1 menit 47,70 detik. Namun, pembalap asal Belanda itu harus puas berada di posisi ketiga pada latihan bebas kedua. Meski tertinggal dari Mercedes pada FP2, Verstappen menilai Red Bull sudah memaksimalkan paket mobil yang tersedia.
2: Saya rasa hari ini cukup baik bagi kami. Keseimbangan mobil sudah terasa sejak awal. Kami hanya perlu sedikit menyempurnakan setelan agar mobil bisa lebih cepat. Secara keseluruhan, dengan paket mobil yang kami miliki, ini adalah hari yang baik.
1: Rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia berlanjut sore ini dengan sesi latihan bebas ketiga disusul sesi kualifikasi pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, balapan utama akan digelar besok di sirkuit Spa-Francorchamps pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar e-sport. Wakil Indonesia tim Vitality melangkah ke Grand Final Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational atau MWI E-sport World Cup atau EWC 2026 setelah mengalahkan Geltech Cyber Team dengan 3-1 pada semifinal di Paris, Prancis malam tadi. Tertinggal pada game pertama, tim Vitality bangkit memenangi 3 game berikutnya secara beruntun. Dan hasil tersebut membawa juara bertahan MWI kembali ke partai puncak, sekaligus membuka peluang mempertahankan gelar. Geltech Cyber mengawali pertandingan dengan penampilan yang dominan. Wakil kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah tersebut memanfaatkan keunggulan dalam fase draft, penguasaan objektif dan ekonomi untuk mengamankan game pertama. Tim Vitality kemudian melakukan penyesuaian pada game kedua, permainan yang lebih agresif, rotasi yang disiplin, serta eksekusi pertarungan tim yang lebih baik membuat mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan momentum itu terus berlanjut pada game ketiga dan keempat. Akhirnya tim Vitality tampil semakin percaya diri dengan mengontrol jalannya pertandingan melalui penguasaan objektif dan koordinasi antar pemain hingga memastikan kemenangan 3-1. Hasil tersebut mengantarkan tim Vitality kembali ke Grand Final MWI EWC 2026 untuk menghadapi wakil Filipina Navy PH pada Sabtu malam untuk mempertahankan gelar.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ini.
1: Pecinta olahraga, informasi olahraga nasional kami awali dari Persis Solo.
2: Semangat ini takkan berhenti.
1: Persis Solo menambah kekuatan di lini depan dengan mendatangkan pemain sayap Feby Eka untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Dikutip dari laman resmi klub pada Sabtu, Feby Eka mengucapkan terima kasih kepada manajemen karena telah diberikan kepercayaan untuk membela Persis Solo. Mantan pemain Dewa United tersebut memastikan akan mengerahkan seluruh kemampuannya saat bermain untuk Laskar Sambernyawa yang memiliki ambisi naik ke kasta tertinggi, yaitu Super League. Ia berharap kehadirannya di Persis Solo dapat membantu tim promosi ke BRI Super League untuk mewujudkan hal tersebut. Dirinya mengajak seluruh elemen di dalam tim mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Sebelumnya pada musim 2025-2026, Feby Eka dipinjamkan oleh Dewa United ke klub Pegadaian Championship Garuda Yaksa FC pada paruh kedua kompetisi dan mengemas 11 penampilan serta mencetak masing-masing 1 gol dan assist.

Dan berikutnya kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia atau IBL. Hang Tua Jakarta tidak memperpanjang kontrak center Padre Taranyar. Maksud kami, Padre Taranyar Hosbang sebagai persiapan menghadapi IBL 2027. Melansir dari laman IBL pada Jumat, keputusan itu menambah daftar pemain yang dilepas oleh klub yang bermarkas di Gor Ciracas, Jakarta tersebut. Sebelumnya, Hang Tua melepas Kapten Difta Pratama, kemudian Januar Kuntara dan Sahid Muhammad Abdul Kasim setelah musim 2026 selesai. Manajemen menyebutkan kebijakan itu bagian dari usaha menyusun ulang skuad untuk menghadapi musim depan.

Masih dari kabar bola basket nasional, Timnas Basket U18 Putri Indonesia melaju ke semifinal FIBA Asia Cup 2026 Division B. Juan Giovanni dan kolega mengalahkan Samoa 94-49 di Nimit Bur Stadium Bangkok kemarin Jumat. Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Pemain merah putih terus menekan Samoa tanpa memberi kesempatan mengembangkan permainan. Joanne dan Yemina menjadi pencetak poin terbanyak untuk Indonesia. Keduanya menyumbang 15 poin dalam kemenangan atas Samoa. Dan Indonesia melaju ke semifinal usai mengalahkan Samoa. Lebanon sudah menanti sebagai lawan tangguh yang wajib diwaspadai karena tampil sebagai juara grup B.

Tokyo Metropolitan Gymnasium Jumat malam kemarin. Pertandingan berjalan dengan ketat. Permainan cepat dari Ben dan Shen memaksa Fajar dan Fikri untuk cepat beradaptasi. Dan pada game pertama, ganda putra nomor 2 dunia asal Indonesia itu sempat kewalahan hingga interval akibat permainan cepat dari lawan. Fajar dan Fikri akhirnya merubah pola permainan mereka setelah jeda. Dan perubahan itu terbukti membawa dampak positif dan dengan cepat Fajar Fikri menyamakan kedudukan setelah mencatatkan 5 poin secara beruntun. Skor yang semula 11-16 berubah menjadi 16-16. Game pertama terus berlanjut hingga setting pertama. Tapi Fajar Fikri berhasil tampil lebih baik dan merebut game dengan kemenangan 22-20. Permainan apik tersebut terus berlanjut di game kedua. Sempat diajak beradu poin hingga kedudukan 9-10. Fajar dan Fikri langsung tancap gas dengan mencatatkan 8 poin secara beruntun. Tidak butuh waktu lama untuk pasangan Indonesia merebut kemenangan game dengan skor akhir 21-13. Dan selanjutnya Fajar Fikri akan berjumpa dengan wakil tuan rumah Tokuro Hoki dan Yugo Kobayashi dalam semifinal turnamen berlevel Super 750 tersebut. Sebelumnya Fajar dan Fikri pernah berjumpa dengan Hoki dan Kobayashi di Denmark Open 2025 dan menelan kekalahan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.go.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat

0: orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Terima kasih pendengar, Anda kembali mendengarkan kami Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelum lanjut ke acara berikutnya dan sebelum kita dengarkan azan sholat zuhur berkumandang untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya, kami sampaikan terlebih dahulu informasi dari PT PLN Persero UPT Palangkaraya. Masyarakat yang tentu saja banyak beraktivitas di setiap tempat perlu mengetahui informasi yang berikut ini. Demi keselamatan masyarakat dan instalasi tenaga kelistrikan, PLN Unit Pelaksana Transmisi Palangkaraya menghimbau agar tidak bermain layang-layang atau melakukan aktivitas lain di bawah jaringan saluran udara tegangan tinggi, kemudian tidak mendirikan bangunan di dekat tower transmisi dan jalur saluran udara tegangan tinggi, tidak menanam pohon di bawah jalur saluran transmisi yang berpotensi mengganggu jarak bebas aman, kemudian apabila ingin melakukan penebangan pohon di sekitar saluran udara tegangan tinggi, masyarakat bisa berkoordinasi dengan petugas PLN agar mendapatkan bantuan dan pengawasan dalam penebangan. Segera informasikan kepada PLN apabila menemukan kondisi berbahaya atau melihat aktivitas yang berbahaya di dekat saluran udara tegangan tinggi melalui aplikasi PLN Mobile atau call center PLN di nomor 123. Demikian informasi yang disampaikan oleh PT PLN Persero UPT Palangkaraya, UPT Palangkaraya Super. Baik pendengar, kami akan hadirkan acara berikutnya di Palangkaraya siang ini setelah kita dengarkan kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Qatadah bin Rifai radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan kepada umatmu salat 5 waktu, dan aku memberi jaminan bahwa barang siapa menjaga salat 5 waktu pada waktunya, pasti aku akan memasukkannya ke dalam surga dengan jaminanku. Barang siapa tidak menjaga solatnya, maka tidak ada jaminan baginya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dari kitab Durul Mansur. Demikian pendengar, sudah kita dengarkan hadis mengenai jaminan masuk surga bagi yang menjaga solat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman dan juga kekuatan untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahui. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Anda masih terus mendengarkan Palangkaraya siang ini. Saat ini kami temani Anda dalam musik dan informasi hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat tiba nanti ya. Baik, pendengar, untuk Anda yang tidak ingin melewatkan final Piala Dunia tahun ini ya, antara Spanyol lawan Argentina, RRI Palangkaraya akan menggelar debar dan nobar. Iya, ini untuk masyarakat yang ada di kota Palangkaraya khususnya ya, karena memang akan berlangsung di Hall Triprastia LPP RRI Palangkaraya. Jadi untuk yang tidak mau menonton sendirian di rumah begitu ya, ataupun yang tidak ingin sendirian mendengarkan, nah bisa langsung hadir di Hall Triprastia pada pukul 2 dini hari ya, pada hari Senin nanti tanggal 20 Juli 2026. Tentunya RRI Palangkaraya akan menyiapkan snack dan minuman untuk menemani nonton pertandingan puncak pertandingan Piala Dunia tahun ini. Tentu ini juga gratis ya, tidak ada pungut biaya. Yang jelas parkirnya asal rapi aja ya di depan kantor RRI ini, karena kalaupun nanti ramai yang datang, kita juga tetap menjaga kaptimas ataupun kebersamaan dan sportivitas agar senantiasa nyaman untuk bisa menyaksikan partai puncak atau final Piala Dunia antara Argentina melawan Spanyol nanti hari Senin dini hari begitu ya. Baik pendengar, selain itu juga kami informasikan bahwa kita perlu berhati-hati saat menerima pesan singkat di ponsel. Bahkan baru saja ponsel saya berdering begitu ya, ditelepon orang yang tidak dikenal, itu tetap kita harus hati-hati karena saat ini beredar akun dan nomor WhatsApp palsu yang mencatut nama direksi PT Angkasa Pura Indonesia. Kenali modusnya, jangan sampai kita biarkan penipu menghubungi menggunakan nomor yang bukan nomor resmi dan mengaku-ngaku sebagai direksi ataupun pejabat Angkasa Pura, lalu meminta transfer dana, meminta bantuan finansial, apalagi data pribadi, atau mengirimkan tautan yang mencurigakan. Masyarakat, mitra kerja, dan seluruh pemangku kepentingan dihimbau untuk tidak mempercayai maupun menindaklanjuti pesan yang dikirimkan oleh orang yang tidak dikenal, mengingat segala sesuatunya sekarang sudah harus resmi. Nah, pihak direksi resmi tidak pernah berkomunikasi di luar jalur kedinasan resmi. Selalu verifikasi informasi Anda melalui kanal resmi PT Angkasa Pura Indonesia atau hubungi kontak center Injourney Airports di nomor 172. Waspada penipuan, saring sebelum sharing.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih menemani Anda dalam musik dan informasi Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Siang hari yang panas di kota cantik Palangkaraya dan sekitarnya. Ingat gak sih kapan terakhir kita mendapatkan hujan? Nah, mungkin masih agak jauh ya ingatan itu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat hujan akan turun ya. Yang jelas tidak terlalu sering sepanas ini. Supaya potensi karhutlah tidak gampang terjadi ya. Baik, pendengar, kalau seringnya kita informasikan informasi dari wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya, sekarang kita menuju Kapuas ya. Kapuas baru-baru ini merencanakan pembangunan ruas jalan baru. Disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Kapuas dalam rapat pembahasan terkait rencana pemanfaatan aset milik pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan dibangun ruas jalan baru di Kecamatan Selat, begitu ya. Tentunya pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan mampu meningkatkan konektivitas wilayah, memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi di Kapuas. Tentunya trase jalan yang direncanakan akan melintasi sejumlah kawasan, diantaranya areal hak guna usaha serta beberapa aset milik pemerintah provinsi yang berada di bawah pengelolaan Dinas Tenaga Kerja yang akan diperbarui. Tentunya juga pemanfaatan akses ini harus dilaksanakan secara tertib administrasi dan sesuai dengan regulasi. Oleh karena itu diperlukan sinergi dan komunikasi yang intensif antara pemerintah Kabupaten Kapuas dan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah agar proses pembangunan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Anda masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, peringatan hari jadi ke-69 Kota Palangkaraya tahun ini ditandai dengan upacara di kantor Wali Kota Palangkaraya dan juga ditandai dengan peresmian Palangkaraya Fair ya, yang ada di Jalan

Banjir Garut kilometer 5. Bagi yang saat pembukaan kemarin belum sempat ke sana, bisa deh sekarang ya, ataupun waktu sore nanti ya. Karena jam sekarang ini panas sekali. Mungkin saja akan menyulitkan bagi yang tidak terbiasa dengan cuaca panas ya. Akan tetapi, tentu peringatan hari jadi Kota Palangkaraya menjadi lebih semarak lagi dengan adanya rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Palangkaraya. Disampaikan oleh Yon Ben Hurgohan Pangaribuan, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dari Sekda Kota Palangkaraya. Seluruh kegiatan dilaksanakan untuk memperingati hari jadi Kota Palangkaraya dan juga pemerintahan Kota Palangkaraya. Dengan sejumlah kegiatan yang dilakukan ini tentu melibatkan berbagai pihak, mulai dari instansi pemerintah, komunitas hingga masyarakat umum. Di antaranya adalah kegiatan sosial, latihan kelompok yang diprakarsai Persatuan Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia, Festival Pisang Sebangau, serta lomba memasak ikan yang diselenggarakan Dinas Perikanan Kota Palangkaraya. Kemudian tentu saja hadirnya Palangkaraya Fair ya. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang turut serta menyemarakan Palangkaraya Fair dan juga kegiatan dalam rangka peringatan Hari Jadi Kota Palangkaraya, Palangkaraya dinilai memiliki potensi untuk bisa tumbuh terus sebagai pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan di Kalimantan Tengah. Ya, pendengar, pukul 13 nanti kami akan hadirkan Warta Berita Daerah.

kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

0: Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Penyebab banjir salah satunya adalah hujan lebat yang berkepanjangan dan hujan deras dalam waktu singkat juga dapat menyebabkan banjir. Ketika banjir, salah satu bentuk mitigasi dampak bencana ialah pencegahan bahaya listrik yang mengancam masyarakat. Saat pemukiman terendam banjir, listrik biasanya dipadamkan, baik secara mandiri oleh warga dan oleh perusahaan listrik negara.
1: Listrik padam adalah salah satu dampak yang paling umum dirasakan oleh banyak orang dan sangat mengganggu aktivitas. Padamnya listrik saat banjir terjadi karena air yang menyebabkan korsleting listrik. Namun, banyak faktor lain yang menjadi faktor penyebab padam listrik saat banjir. Alasan paling mendasar mengapa listrik harus dimatikan saat banjir adalah demi keselamatan. Listrik yang mati akan menurunkan potensi korsleting akibat perangkat yang terkena air saat banjir. Sehingga, resiko kebakaran dan kerugian lebih besar dapat terhindari.
0: Air yang meluap akibat banjir juga berpotensi mengenai fasilitas-fasilitas listrik seperti gardu distribusi dan stasiun transformator. Hubungan singkat yang terjadi akan menimbulkan korsleting listrik yang berujung pada pemadaman dalam skala luas.
1: Waspada bahaya tersengat aliran listrik
0: dan hubungi juga instansi terkait penanggulangan bahaya banjir.
2: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
3: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
2: Ini loh, ini. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
3: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ini mah kerjaan cowok, atau itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
2: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, cewek kok mainannya komputer, atau cowok kok ngurusin fashion, gemes deh.
3: Yang namanya juga tantangan, tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender, mau cewek, mau cowok, kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
2: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
4: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

Salah satu lagu mancanegara yang kita hadirkan dalam musik dan informasi di siang hari ini pendengar. Tentunya setelah warta berita daerah pukul 13, kami akan hadirkan lagu-lagu 100% Indonesia dalam request pop Indonesia ya. Tentunya setelah warta berita daerah, bukan sekarang. Baik, pendengar, tahun ini Piala Dunia 2026 telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi Indonesia. Berdasarkan kajian yang disusun oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia, penyelenggaraan kegiatan Piala Dunia baik melalui aktivitas siaran maupun berbagai kegiatan masyarakat atau off-air diperkirakan menghasilkan perputaran ekonomi langsung dan tidak langsung yang mencapai angka lebih dari 5,03 triliun rupiah. Perhitungan tersebut mencakup berbagai aktivitas ekonomi yang berlangsung sejak masa persiapan hingga pelaksanaan turnamen, mulai dari aktivitas penyiaran dan belanja periklanan, sponsorship, promosi produk, peningkatan penjualan perangkat elektronik dan merchandise, kemudian transaksi sektor hotel, restoran, dan kafe, kemudian kegiatan non bareng, sampai penjualan UMKM dalam beragam event termasuk Festival Rakyat tahun ini. Kajian yang menunjukkan bahwa manfaat ekonomi dari pegelaran Piala Dunia tidak hanya terkonsentrasi pada pertandingannya saja, tetapi juga menyebar ke berbagai sektor usaha dan aktivitas di masyarakat. Disampaikan oleh Kukrit Suryo Wicaksono, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pemberdayaan Ekonomi Daerah, Piala Dunia tahun ini menjadi contoh bagaimana sebuah ajang olahraga internasional mampu menggerakkan aktivitas ekonomi di lintas sektor. Menurutnya, keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa sebuah ajang olahraga berskala global dapat menciptakan manfaat ekonomi yang luas ketika didukung oleh kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga penyiaran publik, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat. Tentunya, dampak yang dirasakan dari pertumbuhan sektor ekonomi sangat signifikan ya. Partisipasi publik menjadi penggerak aktivitas ekonomi yang utama karena partisipasi masyarakat yang tinggi terhadap penyelenggaraan event 4 tahunan ini diperkuat dalam survei Lokadata terhadap 1.176 responden di 10 wilayah di Indonesia yang menunjukkan bahwa banyak sekali pencapaian yang sudah didapatkan dalam penyelenggaraan ajang ini, baik untuk Indonesia dan juga masyarakat.

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

0: Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau penghutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: cara ya.
1: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.
2: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah. Hari Sabtu 18 Juli 2026. Sari berita penting. Fokus utama pembangunan pemerintah Kota Palangkaraya ke depan tidak hanya pada pembangunan fisik, melainkan juga pada penyusunan program pelayanan dasar. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Setia Arseno. Kita awali dengan berita yang pertama. Wali Kota Palangkaraya, Fairit Nampari menegaskan fokus utama pemerintah ke depan tidak hanya pada pembangunan fisik, melainkan juga pada penyusunan program pelayanan dasar yang mumpuni. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
3: Namanya pembangunan itu kan bertahap berkelanjutan. Setiap ada pembangunan pasti diiringi dampak-dampak lain.
4: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Nafarin menekankan pentingnya kolaborasi yang kuat dari semua pihak dalam membangun infrastruktur berkelanjutan demi mewujudkan visi kota dengan tagline semakin keren. Dalam kurun waktu setahun belakangan ini, pemerintah kota telah berhasil menuntaskan berbagai perbaikan infrastruktur vital. Keberhasilan pembangunan fisik ini menjadi fondasi penting untuk melanjutkan program kerja berikutnya yang lebih terintegrasi.
3: Ya, yang pertama tentunya harapannya pertama bisa lebih baik lagi lah. Bisa lebih baik lagi, lebih maksimal lagi, baik dalam membuat program, pelayanan dasar, hingga sampai ke kesejahteraan masyarakat. Namanya pembangunan itu kan bertahap berkelanjutan. Setiap ada pembangunan pasti diiringi dampak-dampak lain, ya kan? Nah, tetapi yang paling penting adalah bagaimana proses progresnya itu loh. Proses progresnya ini seperti apa? Jadi kalau kita misalkan, kita ambil contoh Jalan Bukit Keminting misalkan. Itu dulu kan tidak dibangun. Begitu di jalan bangun pasti ada langsung pertumbuhan penduduk diimbangi permasalahan lain.
4: Fairit menegaskan fokus utama pemerintah ke depan tidak hanya pada pembangunan fisik, melainkan juga pada penyusunan program pelayanan dasar yang mumpuni. Pembangunan daerah pada hakikatnya merupakan sebuah proses yang bertahap dan berkelanjutan. Setiap kali ada proyek pembangunan baru yang diselesaikan, lumrah diiringi oleh dampak sosial maupun lingkungan. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Palangkaraya Fahril Anhar menyatakan bahwa pihaknya terus bekerja aktif di lapangan demi merespon kebutuhan masyarakat. Fahril meminta warga untuk menggunakan jalan secara bijak, salah satunya dengan tidak mengendari kendaraan yang melebihi kapasitas agar umur pakai jalan dapat bertahan lama dan tidak cepat mengalami kerusakan dini.
5: Misalnya di Instagram kami selalu bekerja. Kalaupun ada lubang yang belum kami laksanakan perbaikannya, itu artinya kami masih menunggu waktu lah. Karena memang kami begitu juga dengan jalan. Fungsikan jalan juga dengan baik. Jangan melebihi muatan, jangan melebihi masalah. Jangan pula menggunakan jalan sebagai tempat berjualan atau tempat melaksanakan aktivitas-aktivitas di luar dengan aktivitas atau fungsikanlah infrastruktur sesuai dengan fungsinya.
4: Selain itu, masyarakat diminta tidak menyalahgunakan fungsi jalan seperti menggunakannya sebagai tempat berjualan atau wadah aktivitas lain yang mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Edi Suroso melaporkan.
2: DPRD Kota Palangkaraya mengapresiasi langkah pemerintah kota yang terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan melalui program bantuan makanan bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia atau lansia. Program tersebut dinilai sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang membutuhkan sekaligus memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok rentan di Kota Palangkaraya. Laporan selengkapnya disampaikan Sabella Indahsari.
6: Anak-anak kita ataupun sahabat kita yang penyandang itu kan memang harus kita perhatikan khusus, ya, fasilitas-fasilitas jalan pun ataupun fasilitas-fasilitas umum pun kita harus berikan kepada mereka karena kita menyadari mereka pun kan tidak mau seperti itu.
7: DPRD Kota Palangkaraya menilai perhatian terhadap penyandang disabilitas di Kota Palangkaraya saat ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Meski demikian, masih diperlukan upaya lebih besar untuk menghasilkan fasilitas umum yang ramah disabilitas agar mereka dapat beraktivitas dengan aman, nyaman, dan setara dengan masyarakat lainnya. Anggota DPRD Kota Palangkaraya Hatir Satatarigan mengatakan, penyandang disabilitas membutuhkan perhatian khusus baik dalam penyediaan akses jalan, fasilitas publik, maupun layanan pendidikan. Menurutnya, pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat perlu memberikan dukungan yang lebih optimal karena penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan publik yang layak. Terkait masih terbatasnya aksesibilitas di sejumlah fasilitas umum, pihaknya akan menyampaikan usulan tersebut dalam pembahasan anggaran agar menjadi perhatian pemerintah daerah. Selain mendorong peningkatan infrastruktur yang inklusif, DPRD Kota juga memastikan pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas tetap menjadi bagian dari layanan dasar pemerintah. Bantuan sosial dan berbagai bentuk dukungan akan terus dipantau agar tepat sasaran. DPRD Kota berharap melalui sinergi dengan pemerintah Kota Palangkaraya, kualitas pelayanan dan perlindungan bagi penyandang disabilitas dapat terus ditingkatkan sehingga mereka memperoleh kesempatan yang sama dalam kehidupan bermasyarakat.
6: Karena itulah yang mereka terima seperti itu, ya kita sebagai yang normal gitu ya, kita harus memperhatikan mereka lebih lah. Kita dukung pemerintah kota untuk lebih memperhatikan mereka, terutama juga untuk cara belajarnya dan lain-lain.
7: Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin usai upacara Hari Jadi Kota Palangkaraya ke-69 dan peringatan Hari Jadi Pemerintah Kota Palangkaraya ke-61 menyampaikan bahwa pemerintah kota berupaya menerapkan pelayanan dasar maksimal bagi masyarakat seperti diantaranya dalam penanganan stunting, disabilitas juga lansia yang menjadi perhatian penuh pemerintah kota dan akan terus diupayakan untuk tetap mendapat penanganan serius.
3: Pelayanan dasar kita dalam pemenuhan stunting, disabilitas itu juga tidak luput dari perhatian kita gitu loh. Termasuk ya kita melihat memantau ya apa kebutuhannya lah. Tadi kan hampir 400 berapa juta itu bantuan total keseluruhan bagi disabilitas dan disabilitas saja 400 juta.
7: Wali Kota Fairit Naparin mengharapkan bantuan permakanan yang diberikan pemerintah kota kepada penyandang disabilitas dan lansia di momen Hari Jadi Pemerintah Kota ke-61 dan Hari Jadi Kota Palangkaraya ke-69 dapat bermanfaat dan akan terus berkelanjutan. Sabila Indah Sari melaporkan.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Murung Raya berupaya mengoptimalkan kinerja alat kelengkapan Dewan atau AKD melalui studi komparasi ke DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat. Kegiatan yang dilaksanakan pada masa sidang 2 tahun 2026 tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas kelembagaan legislatif, memperkuat fungsi pengawasan, penganggaran, serta pembentukan peraturan daerah. Wakil Ketua 1 DPRD Murung Raya, Dina Molidah, mengatakan, studi komparasi dipilih karena DPRD Kota Bekasi dinilai memiliki tata kelola legislatif yang progresif dan kemitraan yang baik dengan pemerintah daerah. Dalam kunjungan tersebut, DPRD Murung Raya mendalami pelaksanaan tugas pimpinan DPRD, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Kehormatan, hingga komisi-komisi sebagai upaya meningkatkan efektivitas kinerja lembaga. Melalui hasil studi komparasi tersebut, DPRD Murung Raya akan menyusun rekomendasi internal sebagai bahan evaluasi dan penguatan kemitraan strategis dengan pemerintah dan juga diharapkan peningkatan kapasitas alat kelengkapan Dewan mampu menghasilkan produk hukum yang lebih berkualitas, memperkuat fungsi pengawasan terhadap program pembangunan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik demi kepentingan masyarakat. Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya menggelar aksi sosial donor darah sebagai upaya membantu PMI dalam memenuhi stok darah pada Jumat pagi kemarin di bandara. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
0: Kami bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia menyelenggarakan kegiatan donor darah sebagai wujud kepedulian sosial dan komitmen perusahaan dalam mendukung ketersediaan stok darah bagi masyarakat.
8: PT Angkasa Pura Indonesia, kantor cabang Bandara Cilikriwut Palangkaraya menggelar kegiatan donor darah di Selasar Terminal Bandara sebagai bentuk kepedulian sosial dan kontribusi terhadap kemanusiaan. Kegiatan ini melibatkan pegawai, mitra kerja, serta masyarakat yang ingin berpartisipasi mendonorkan darahnya.
9: Airport Quality and Safety Management System Department Head Putu Gede Ranindra Putra mengatakan aksi donor darah tersebut bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia atau PMI dan bertujuan membantu memenuhi kebutuhan stok darah sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya donor darah secara rutin. Selain itu, kegiatan sosial seperti ini juga menjadi bagian dari komitmen Angkasa Pura Indonesia dalam memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional bandara.
0: Kami, PT Angkasa Pura Indonesia Persero, Bandar Udara Jili Riwut, kami bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia menyelenggarakan kegiatan donor darah sebagai wujud kepedulian sosial dan komitmen perusahaan dalam mendukung ketersediaan stok darah bagi masyarakat. Nah, pada hari ini kegiatan menargetkan terkumpulnya 60 kantong darah melalui partisipasi pegawai mitra usaha yang memang ada di bandara, instansi atau mitra kerja, dan juga apabila ada masyarakat yang memang ingin mendonorkan darahnya di Bandar Udara Jili Riwut.
9: Sementara itu, sejumlah warga turut berpartisipasi mendonorkan darahnya dalam kegiatan sosial aksi donor darah yang digelar PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Jili Riwut Palangkaraya ini. Salah seorang warga bernama Hadi mengaku bahwa setiap 2 bulan sekali rutin mendonorkan darah. Oleh karena itu, ketika mendapatkan informasi penyelenggaraan donor darah di Selasar Bandara Jili Riwut, dirinya tanpa ragu langsung menuju lokasi dan mengikuti donor darah.
10: Kegiatan ini bagus sih Pak ya, karena saya kan juga rutin donor darah setiap 2 bulan sekali, jadi bagi saya tidak perlu lagi mencari-cari tempat donor, cukup di bandara sudah tersedia setiap 2 bulan sekali.
11: Bapak rutin Pak ya?
10: Rutin saya rutin. Dari Jakarta pun saya rutin.
11: 1 bulan berapa
10: kali? Oh, kalau donor darah kan dulu kan 2,5 bulan ya, sekarang kan 2 bulan.
9: Hadi juga menyebut donor darah rutin sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, sekaligus berharap darah yang didonorkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pasien yang memerlukan transfusi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
2: Pendengar, Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio Hado FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Kapuas membahas pemanfaatan aset milik pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk pembangunan ruas jalan baru di Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat. Pembangunan jalan diharapkan meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, Usis I. Sangkai, mengatakan trase jalan akan melintasi sejumlah aset pemerintah provinsi, areal HGU perusahaan, serta lahan milik PT Jaya Baru, Mes Transito, dan CV Sinar Harapan. Menurutnya, pemanfaatan aset akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Kapuas dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat koordinasi agar pembangunan ruas jalan baru dapat segera direalisasikan demi meningkatkan aksesibilitas masyarakat. Pendengar, kita sampai pada berita yang terakhir. Festival Kopi di Kota Cantik resmi digelar. Mengusung nama Palangkaraya Coffee Week, kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kota Palangkaraya. Selain menghadirkan beragam tenan kopi dan UMKM lokal, festival tersebut juga menjadi ruang kolaborasi bagi para pelaku usaha untuk memperkenalkan produk serta memperkuat industri kopi daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Kakak Hendri.
12: Nah, Palangkaraya Coffee Week sendiri mengundang banyak sekali tenan dari penjual-penjual kopi-kopi shop sampai ke penjual bahan-bahan F&B gitu.
13: Palangkaraya Coffee Week resmi digelar sebagai salah satu rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kota Palangkaraya. Festival ini menghadirkan puluhan pelaku usaha kopi mulai dari coffee shop, penjual biji kopi, hingga pelaku UMKM kuliner dan kriya. Selain menjadi ajang promosi produk lokal, kegiatan ini juga menjadi ruang kolaborasi bagi para pelaku usaha untuk memperluas jaringan dan memperkenalkan potensi industri kopi di Kota Cantik. Festival yang berlangsung selama 5 hari ini mendapat sambutan positif dari para pelaku usaha. Tidak hanya menawarkan berbagai sajian kopi dan kuliner, kegiatan ini juga membuka peluang kemitraan bagi masyarakat yang tertarik mengembangkan usaha di bidang food and beverage maupun industri kopi. owner Samudra Kopi, Iga Puspitasari, mengatakan Palangkaraya Coffee Week menjadi wadah bagi para pelaku usaha untuk memperkenalkan produk sekaligus menjalin kolaborasi dengan berbagai tenan dan UMKM lokal.
12: Nah, Palangkaraya Coffee Week sendiri mengundang banyak sekali tenan dari penjual-penjual kopi, kopi shop, sampai ke penjual bahan-bahan F&B gitu. Jadi kalau misalnya ada yang butuh kemitraan, mau invest untuk franchise itu bisa banget cari di sini dan tanya-tanya sama tenan-tenan yang ada di sini.
13: Ia juga berharap festival ini dapat terus berkembang pada penyelenggara berikutnya. Selain menjadi ajang promosi produk, Palangkaraya Coffee Week juga dinilai mampu memperkuat budaya ngopi di kota Palangkaraya. Antusiasme para pelaku usaha menunjukkan besarnya harapan agar festival ini menjadi agenda tahunan yang mampu mengangkat potensi kopi lokal ke tingkat yang lebih luas. Barista Kopi Talis Lab, Delvito, mengaku telah lama menantikan penyelenggaraan festival ini. Menurutnya, Palangkaraya Coffee Week menjadi momentum penting untuk memperkenalkan kopi lokal sekaligus membangun budaya kopi di tengah masyarakat.
14: Sebenarnya udah gak sabar dari lama untuk menunggunya, Mas. Karena dari kita dengar, kebetulan kali ini itu Palangkaraya Coffee Week baru pertama kali diadain. Jadi kita langsung cari informasi buat daftar tenan untuk memeriahkan juga.
13: Melalui Palangkaraya Coffee Week, para pelaku usaha berharap ekosistem industri kopi di kota Palangkaraya semakin tumbuh dan mampu memberikan dampak positif bagi perkembangan UMKM. Festival ini juga diharapkan menjadi agenda tahunan yang tidak hanya memeriahkan hari ulang tahun kota Palangkaraya, tetapi juga memperkuat identitas Palangkaraya sebagai salah satu daerah dengan potensi kopi yang terus berkembang. Kakak Henry melaporkan.
2: Demikian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya siang ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Raseno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan kita ikuti acara selanjutnya.
1: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

0: Request Pop Indonesia bersama Pro 1 RRI Palangkaraya setiap hari dari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Saatnya kami hadir dalam Request Pop Indonesia 100% musik Indonesia ya. Silakan untuk yang ingin bergabung di 0536322179 atau di 0811 5203123. Hanya untuk dua jalur itu ya pendengar, untuk yang ingin bergabung dalam Request Pop Indonesia 100% musik Indonesia. Baik, untuk yang mencoba di nomor lain mohon maaf tidak bisa ya, hanya di 0536322179 atau di 0811 5203123. Baik, kita terima penelpon yang pertama. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Iya, dengan siapa? Waalaikumsalam, Bung Putra.
2: 100% Indonesia, kok dibuka passwordnya?
1: 100% Indonesia, itu kan harus di awal diucapkan dulu.
2: Oh iya?
1: Iya. Betul.
2: Oh, Bang Zeno, apa kabar nih Bang Zeno?
1: Baik, Alhamdulillah. Bung Putra, bagaimana kabar di sana?
2: Alhamdulillah, baik, sehat.
1: Pangkalan Bun, terakhir hujan kapan?
2: Waduh, sudah lama Bang Zeno.
1: Sudah lama?
2: Lama nih.
1: Sama berarti. Iya, di Palangkaraya juga sama berarti.
2: Panasnya cukup, cetar banget nih Bang Zeno.
1: Oh iya. Mudah-mudahan cepat ya, mudah-mudahan turun hujan ya. Iya betul. Oke. Baik, silakan Bung Putra, lagu Indonesia apa yang mau kita dengar?
2: Tomat dari Wali.
1: Wali Tomat. Baik. Silakan ya. Salam-salamnya Bung Putra.
2: Cuaca yang cukup ekstrim gini, mungkin oleh Tuhan suruh bertobat semuanya Bang Seno ya.
1: Amin.
2: Bertobat, apa namanya, menyadari semua kesalahan kita.
1: Okay, betul, betul.
2: Ya. Ya, salamnya untuk Bang Danang Banjar, Bang Tony, Bang Agau.
1: Ya.
2: Untuk Mbak Susi.
1: Ya.
2: Untuk Mbak Weni, Mbak Wika.
1: Untuk
2: Nesri,
1: ya.
2: Terang Kacor, Pujat CE, Bang Jepri, Bang Reno,
1: ya.
2: Bang Melon, Pangkalan Bun, Bang
1: ya.
2: Anak, Pangkalan Bun, Bang Dede, Pangkalan Bun. Untuk Bu Utri dan Pak Freddy,
1: ya.
2: Maroke, untuk Bang Adi, ya. Samarinda, Mama Yuda,
1: ya.
2: Dan semuanya
1: penjaga
2: Pro 1 Palangkaraya.
1: Iya.
2: Oke, yang ditunggu untuk Bang Sionya, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Putra di Pangkalan Bun sudah bergabung bersama ya. Baik, kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang.
3: Indonesia.
1: Iya, 100% Indonesia. Dengan siapa ini?
3: Dengan Ibu Utri di Merauke.
1: Ah, Ibu Utri. Habisnya di awal-awal ada suara ketak-ketok, jadi nggak dengar suaranya.
3: Iya. Ada anakku ada bikin rak-rak.
1: Oh iya, rajin banget ya, panas-panas. Oh, di sana ngomong-ngomong panas juga kayak di sini.
3: Iya panas, tapi kalau sore-sore begini sudah dingin-dingin gitu. Ini bang siapa ya? Bang Amin ya?
1: Seno lah.
3: Oh, Bang Seno ya Allah. Padahal berapa hari kemarin?
1: Iya, baru kemarin kita ketemu di udara.
3: Lupa ingat lagi karena lo sekarang kayaknya mungkin ada sakit flu ya, ada flu.
1: Kapan?
3: Oh, panas. Iya, Bang Seno sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
3: Iya. Saya bersama keluarga juga sehat,
1: Bang. Iya, mudah-mudahan semua sehat di sana ya, Putri.
3: Bang Seno.
1: Iya.
3: Saya punya ini, Jamrut.
1: Jamrut, judulnya apa?
3: Selamat ulang tahun Bang Seno.
1: Oke, Jamrut selamat ulang tahun. Baik. Oke, menyapa dulu Ibu Tri.
3: Iya. saya menyapa dulu untuk Bang Seno yang sedang bertugas ya. Semoga Bang Seno selalu sehat dan diberikan rezeki yang banyak bersama keluarga di rumah.
1: Berbahagia.
3: Bang Seno, hari ini saya berbahagia bersama keluarga.
1: Kenapa?
3: Karena Pak Freddy hari ini ulang tahun.
1: Pak Freddy ulang tahun. Selamat ulang tahun kalau begitu. Oh, makanya ada lagu Selamat Ulang Tahun dari Jamrud ya.
3: Iya.
1: Dipersembahkan untuk Pak Freddy ya.
3: Terima kasih ya Bang Zeno jasanya. Semoga suami saya selalu sehat, diberikan rezeki yang banyak.
1: Amin.
3: Berbahagia bersama keluarga.
1: Mantap.
3: Lahir maupun batin ya.
1: Iya. Baik.
3: Oke, untuk untuk apa ya? Bang Kiwa ya. Bang Kiwa. Bang siapa ya, Nus?
1: Adalah pokoknya gitu ya.
3: Agau, Bang Agau.
1: Ya, Bang Agau, oke, baik.
3: Mama Yuda dan juga untuk Mbak Dewi ya, Mbak Dewi Tanjung. Mbak Dewi selalu sehat. Dan juga Mama Deona di Kupang, semuanya sehat. Dan untuk semuanya.
1: Baik.
3: Suno dari Sabang sampai Merauke dan pendengar setia RRI Palangkaraya.
1: Terima kasih.
3: Semuanya sehat selalu.
1: Sehat selalu. Baik, terima kasih Putri. Baik, kita ke telepon selanjutnya. Halo, selamat siang. Iya, 100% Indonesia. Mama Sri, gimana kabar?
4: Puji Tuhan, sehat selalu. Cuaca di Merumbayan panas, lama gak diguyur hujan. Tidur, ketiduran. Kemarin kami nangguk sama teman-teman ramai cari ikan karena sungai-sungai banyak kering.
1: Oh iya, betul. Betul itu Mama Sri.
4: Segala ikan terdapat ya.
1: Iya.
4: Tapi tangan luka, kaki luka karena duri.
1: Walah, kok bisa seperti itu?
4: Enak kita nggak beli ikan kalau rajin.
1: Rajin mancing ya Mama Sri ya.
4: Kalau mancing nggak mau nutup Bang, kalau sudah surut airnya kering.
1: Jadi nyarinya di mana kalau sudah surut begitu?
4: Nangguk.
1: Kok nangguk?
4: Ngaca kita ngaca segala lubang-lubang di mana ada.
1: Oh, dicari aja ya. Oke. Baik, Mama Sri, lagunya apa?
4: Sudah dikirim tadi.
1: Oh, sudah dikirim. Baik.
4: Ya, selamat buat semua pendengar setia di acara Request Pop 100% Indonesia di Pro 1 RRI Palangkaraya. Tanpa terkecuali dari A sampai Z. Buat Bang Seno beserta operatornya, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan dan bisa berkumpul bersama keluarga tercinta. Terima kasih, selamat siang menjelang sore.
1: Selamat siang menjelang sore, Mama Sri di Murah sudah bergabung ya. Baik, kita ke penelpon selanjutnya yang juga ingin bergabung. Halo, selamat siang. Ya, halo, selamat siang. Oh, belum tergabung. Baik, halo, selamat siang. Halo.
5: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
5: Dengan Jepri di Sampit.
1: Dengan Bung Jepri di Sampit. Agak kecil suaranya Bung Jepri ya. Iya, hampir nggak kedengaran, sayup-sayup terdengarnya. Apa kabar, Bung Jepri di Sampit?
5: Baik, baik.
1: Baik, silakan Bung Jepri, mau kita dengar lagu apa di siang ini?
5: Lagu Wali aja.
1: Wali, oh tadi sudah ada request Wali. Ini judulnya apa?
5: Fatimah.
1: Fatimah?
5: Iya.
1: Oke, baik, kita coba carikan ya. Lagu Wali, Fatimah, mudah-mudahan ada. Baik, silahkan. Mungkin menyapa dulu Bung Jepri.
5: Buat Bang Putra Pangkalan Bun, juga buat Patrian.
1: Ya.
5: Siapa tadi Bu?
1: Bu Mama Sri yang tadi. Kalau sebelumnya ada Bu Utri.
5: Ya, Bu Utri.
1: Ya.
5: Ya. Juga buat Dian Senoyor.
1: Ya.
5: Banjar ke semuanya berenang.
1: Iya, betul.
5: Buat Kang Seno sama operatornya, selamat bertugas.
1: Ya.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bung Jepri di Sampit ya. Baik pendengar, kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah diminta ya dalam Request Pop Indonesia untuk sesi yang pertama ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Request Pop Indonesia bersama Pro 1 RRI Palangkaraya setiap hari dari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request. Masih terus menemani Anda dalam Request Pop Indonesia, 100% musik Indonesia. Silakan untuk Anda yang belum bergabung bersama kami, bisa bergabung di 0811-520-3123 atau di 0536-322-1779. Dan tentunya kami masih terus menemani Anda hingga menjelang akhir Palangkaraya siang ini. Baik, ada penelpon berikutnya yang sudah siap untuk bergabung. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, 100% musik Indonesia.
0: Iya, 100% musik Indonesia. Request Pop, apa kabar Mbak Sas?
1: Kabar baik, Bang
0: Seno. Iya,
1: Mbak Seno juga, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Ella masih di Kalibata.
1: Masih.
0: Baik, Mbak Sas, kalau di Kalibata ke Cilik Riwut kilometer 5 jauh ya?
1: Jauh.
0: Soalnya Palangkaraya PR-nya kan di sana. Berarti belum
1: kilometer berapa tuh, 5 ya?
0: Kilometer 5 dekat stadion.
1: Ya itu santainya dekat-dekat segala tilung itu masih bisa.
0: Oh gitu ya.
1: Jauh sekali. Kalian lihat dari jauh aja.
0: Ya dari jauh aja kata Mas Sas. Oke Mas Sas, silakan mau dengar lagu apa nih?
1: Suara aja dari Hijau Daun.
0: Hijau Daun, suara aku berharap. Oke baik, silakan. Ya, salam-salamnya atau menyapa dulu.
1: Terus apa?
0: Hah? Salam-salamnya atau menyapa dulu.
1: Iya, salamnya buat Pak Predi, selamat ulang tahun.
0: Di Merauke gitu ya.
1: Sehat selalu bersama istri, anak sekeluarga.
0: Ya.
1: Terus buat Pak Tony, Sisi, Pak Pangkalan Bun, Mas Dede Pangkalan Bun, Mas Jepri,
0: ya.
1: Mbak Temi, Mbak CL, Mama Sri tadi lagi.
0: Ya, Mama Sri di Mura.
1: Mama Dedi, Mama Demi, salah Mama Dedi.
0: Ya.
1: Hanya buat semua aja lah Bang Seno dari A sampai Z.
0: Iya.
1: Buat Bang Seno dan operatornya, salam sehat selalu, bahagia selalu, bersama keluarga, sukses selalu.
0: Iya.
1: Selamat siang menjelang sore, lagunya ditunggu. Terima kasih
0: Mbak Sas. Selamat siang. Baik, kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang.
2: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia, Nanang Banjar. Anji, apa kabar Nanang Banjar? Alhamdulillah, ape-ape wae. Apa sudah nama Rudi kalau udah Nanang Banjar, ape-ape wae udah. Jangan tanyakan gitu ya, Mang Rudi. Oke. Okay. Apa lagunya Mang Rudi?
2: Lagunya
0: Dewi
2: Yor.
0: Dewi Yor judulnya apa?
2: Ini baru kau rasa.
0: Wala. Oke. Versi Dewi Yul ya. Soalnya ada versi yang lain. Oke. Iya, originalnya. Oke, Bang Rudi. Apa tadi? Ini kau baru kau rasanya untuk siapa kirim-kirimnya?
2: Selamatnya Mbak Sasa tadi ya.
0: Iya.
2: Amin. Belajarkan semua urusannya di kampung Mahajer dan keinginannya.
0: Iya, betul.
2: Buatnya pasal Pangkalan Bun.
0: Iya.
2: Nanang Kalteng Pangkalan Bun buat rumahnya.
0: Iya.
2: Abang buat Mas Karim.
0: Iya.
2: Mama Sri tadi ya.
0: Mama Sri di Murung Raya.
2: Buatnya Bang Melon.
0: Jarang Bang Melon ya, Mang Rudi.
2: Ya sering juga, kadang-kadang ada di udara.
0: Sis, baru sekali ketemu saya di udara, Bang Melon.
2: Ya, dari Pangkalan Bun, Jawa
0: Tengah. Oh, di Pangkalan Bun. Iya, habis ini Bang Putra kemarin langsung Bang Melon.
2: Nenang-nenang tahu-tahu Pangkalan Bun. Bang Rina, Bang Jepri ya.
0: Iya.
2: Iya. Semuanya aja ya.
0: Iya.
2: Selamat siang semuanya. Selamat semuanya. Bang Ino.
0: Ya.
2: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nanang Banjar, Nanang Rudi, Putra. Putra. Oh, ya itu dah banyak sekali sebutannya ya. Baik, pendengar, kita dengarkan dulu lagu yang sudah diminta dalam request Pop Indonesia 100% musik Indonesia.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Adik, apa udah siap PR-nya?
3: Belum, mah, sikit lagi.
2: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
3: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
2: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
3: Hari ini aja, Ma, please.
4: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.

Sebelum ada ayam geprek, masyarakat Indonesia mengenal kuliner yang hampir serupa, yaitu ayam penyet. Ayam geprek dapat dikatakan hidangan cepat saji dengan cita rasa Indonesia, yang mana ayam geprek merupakan ayam goreng tepung yang digeprek menggunakan sambal khas Nusantara. Awal mula, ayam goreng tepung dikenal berasal dari Amerika Serikat. Meski keduanya adalah hidangan ayam goreng dan sama-sama diberi sambal, ayam geprek dan ayam penyet adalah dua hidangan yang berbeda. Ayam penyet adalah hidangan ayam ungkep bumbu kuning yang diberi sambal di atasnya.

bumbu ayam penyet terbilang lebih kompleks karena terdiri dari berbagai bumbu dan rempah Nusantara. Ayam dimasak dalam waktu lama menggunakan api kecil agar bumbu meresap sempurna dan tekstur daging menjadi sangat lembut. Teknik memasak ini disebut ungkep. Setelah selesai diungkep, baru digoreng dalam minyak panas. Kemudian dipenyet atau ditekan dengan ulekan agar potongan ayam agak gepeng, lalu diberi sambal di atasnya. Jika ayam penyet mengandalkan teknik masak ungkep agar daging lembut, maka ayam geprek mengandalkan tenaga si pengulek. Daging ayam geprek diulek sampai lepas dari tulangnya dan bercampur rata dengan sambal. Semua sambal Nusantara, mulai dari sambal bawang, sambal cabai hijau, sambal matah, sambal korek, dan sambal terasi, terbilang cocok untuk menikmati keduanya. Kira-kira pilih ayam geprek atau ayam penyet ya?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Anda masih bersama kami dalam 100% Musik Indonesia Request Pop Indonesia di sore hari ini, pendengar. Masih ada waktu kebersamaan kita. Anda bisa bergabung di 0811-520-3123 atau di 0536-322-1779. Sebelumnya sudah kita dengarkan lagu-lagu yang di-request oleh Mbak Sasa dan juga Amang Rudy ya, atau Nanang Banjar yang juga ikut bergabung di hari ini dalam acara Request Pop Indonesia. Sebelumnya ada Bung Putra, ada Bu Utri, ada Mama Sri, dan juga Bung Jeffrey di Sampit. Baik, pendengar, kami tentu juga ingatkan untuk Anda, setelah Palangkaraya sore ini akan hadir pukul 15 nanti acara obrolan Green Radio. Akan hadir narasumber yang akan membahas tentang lingkungan ya, terutama terkait dengan karhutla. Baik, pendengar, lagu selanjutnya untuk Anda kami hadirkan berikut ini, sembari menunggu yang ingin bergabung.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Ya, pendengar lagu dari Utalika Mahua tadi sekaligus menandai akhir kebersamaan kita dalam Request Pop Indonesia 100% Musik Indonesia di sore hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Ada Bung Putra di Pangkalan Bun, Bu Tri, dan juga suaminya yang berulang tahun di hari ini. Kemudian ada Mama Sri di Murung Raya, Bung Jepri di Sampit, Mbak Sasa, dan juga Amang Rudi ya. Baik, pendengar, selepas ini kita nantikan azan sholat asar berkumandang untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya pukul 14:57 waktu Indonesia Barat. Dan setelah itu, dalam Palangkaraya sore ini kami akan hadirkan untuk Anda acara selanjutnya, Green Radio. Saatnya saya, Setia Reseno, mohon undur diri pendengar. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar semua dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin dalam rangkaian program Palangkaraya sore hari ini. Dan dalam Palangkaraya sore hari ini pendengar, kita awali dengan program Green Radio di edisi Sabtu 18 Juli 2026. Dan pendengar, senang sekali saya Aminuddin dapat kembali menemani Anda dalam program yang luar biasa ini, yaitu Green Radio, program yang mengangkat berbagai isu lingkungan, konservasi, dan upaya menjaga alam Indonesia agar tetap lestari. Pendengar, memasuki musim kemarau, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali menjadi perhatian bersama. Terlebih di Kalimantan Tengah yang memiliki kawasan hutan gambut sangat luas dan memiliki peran penting sebagai penyimpan karbon dan juga habitat satwa liar sekaligus penyangga kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah. Dan dalam hal ini kita perlu mencegah karhutla, tentunya bukan hanya tugas pemerintah belaka, tetapi juga membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, mulai dari instansi dan juga dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat itu sendiri. Nah, sore hari ini kita akan membahas tema siaga karhutla, kolaborasi dan upaya melindungi hutan gambut dari ancaman karhutla itu sendiri. Telah hadir tiga narasumber kita yang luar biasa, kita sapa satu-satu ya. Ada Bang Endi Sanjaya. Halo, selamat sore Bang Endi.
1: Halo Bang.
0: Gimana kabarnya Bang Endi?
1: Baik Bang.
0: Wah, luar biasa, semangat Bang Endi ya. Bang Endi merupakan Manggala Agni Balai Taman Nasional Sebangau, betul Bang?
1: Betul Bang.
0: Wah, itu apa tuh aktivitasnya Bang, kalau kita boleh tahu?
1: Kita banyak sih aktivitasnya Bang, dari kegiatan pencegahan kebakaran sampai melakukan pemadaman kebakaran hutan Bang.
0: Oke. Yang terjun langsung ke lapangan berarti
1: iya,
0: ya?
1: Iya.
0: Dari pengawasan juga berarti Manggala Agni?
1: Iya juga, melakukan pemantauan juga. Monitoring juga Bang.
0: Baik. Selanjutnya ada Bang Andro Mikosion, Kepala Dops Brigdal Karhutla Balai Taman Nasional Sebangau. Halo Bang.
2: Halo.
0: Gimana kabarnya Bang?
2: Selamat sore, kabar baik, luar biasa.
0: Luar biasa, secetar secerah hari ini ya Bang.
2: Iya.
0: Kalau kita boleh tahu Bang, Kepala Dops Brigdal Karhutla itu apa Bang?
2: Iya, di kawasan konservasi sendiri, khususnya di UPT Konservasi Sumber Daya Alam gitu ya, di Taman Nasional, ada beberapa Taman Nasional yang memang memiliki Brigade Pengendalian Kebakaran atau Brigdal Karhut. Salah satunya termasuk yang ada di Taman Nasional Sebangau, karena sebagaimana kita ketahui memang karakteristik kawasan kita yang memang hampir 90% lah dikatakan memang tipe ekosistemnya hutan rawa gambut dan memang sangat rentan sekali terbakar, sehingga dulunya memang diinisiasi untuk pembentukan brigade ini di UPT Taman Nasional
0: Pencegahan
2: Jagaan penanggulangan.
0: Amankah baru-baru ini atau semakin pusing karena kita memasuki kemarau? Kayaknya hampir belum di puncak nih, kayaknya belum ya Bang ya?
2: Iya belum, kalau prediksi puncak itu memang Agustus ya. Namun pra itu memang sudah ada beberapa titik api, terutama di kawasan kami. Memang kami biasanya melakukan early warning system, itu melakukan pemantauan melalui website terhadap hotspot yang muncul di lapangan, baik itu melalui pemantauan melalui Sipongi, itu punyanya Kementerian Kehutanan. Kami sendiri sering mantau di sana terkait dengan sistem monitoring hotspot, dan juga melalui NASA Filmfire, itu biasa yang kita gunakan juga untuk memonitoring ke dalam kawasan. Dan sampai dengan hari ini itu terdeteksi ada dua hotspot yang sudah dipastikan itu fire spot ya, karena di Sebangau itu deteksi hotspot itu terkadang belum tentu itu api gitu, karena memang kondisi kita yang kadang-kadang ini ya apa namanya, tertutup oleh air hutan rawa itu dan dipantulkan panas dari permukaan itu, sehingga itu kadang dideteksi juga sebagai hotspot palsu kadang-kadang.
0: Iya, padahal kita. Bukan padahal ya. Bukan. Karena air tadi yang air panas tadi, karena ya. Cahaya matahari, karena Palangkaraya satu orang dapat dua matahari kayaknya ya. Luar biasa sekali. Tapi itu jadi danger sebenarnya Bang ya.
2: Iya,
0: untuk jangan sekali-kali gitu ya atau jangan mencoba-coba membakar karena bakalan cepat sekali kondisi cahaya matahari dan juga kering kemarau ya.
2: Yeah.
0: Baik, selanjutnya ada Mbak Reza Yunitasari, Humas Kerjasama Balai Taman Nasional Subang. Halo, Kak Echa, apa kabar?
3: Halo, baik Mas Indra. Wah. Apa kabar Mas Indra?
0: Ini kayaknya Mbak Echa yang bakalan paling sibuk kolaborasi dari tim Humas ya. Sama tim-tim semuanya di lapangan untuk menginformasikan ke masyarakat, juga kolaborasi lagi sama tim dari DOPS dan juga Manggala Agni nih kayaknya. Iya, kayak
3: kolaborasi dengan banyak pihak kalau lagi karhutla ini Mas.
0: Wah, belum lagi tim konten kreator informasi segala macam ya.
3: Kita juga harus update di sosial media mengenai kondisi kawasan terkini kan pasti.
0: Wah, gitu. Luar biasa sekali. Tapi fisik aman ya?
3: Alhamdulillah aman. Gak sakit-sakit. Alhamdulillah sehat.
0: Karena kadang hujan juga sering batuk pilek, kemarau juga sering batuk pilek gitu loh. Karena ya gimana ya, gak ngerti juga. Ya,
3: karena itu, panasnya ekstrim sih Mas.
0: Iya, bikin kita jadi kayak dehidrasi. Iya. Wah, ini cukup menarik juga ya. Nah, kita mungkin ke Bang Endi Sanja dulu ya. Bang Endi, bagaimana kondisi potensi ancaman karhutla di kawasan Taman Nasional Subang pada musim kemarau tahun ini dibanding dengan tahun kemarin, Bang?
1: Oke, makasih Mas. Untuk apa kondisi saat ini di kawasan Taman Nasional Sebangau, mungkin di tahun ini tuh sudah apa dibanding tahun kemarin ya, Bang? Dibanding tahun kemarin tuh tahun ini memang kayaknya sudah waktunya apa namanya cukup ekstrim kayaknya di tahun ini. Kayaknya.
0: Dibanding tahun kemarin.
1: Iya, tahun kemarin. Karena kan tahun kemarin tuh apa namanya masih kemarau basah kan Bang?
0: Iya. Iya. Ada hujan.
1: Iya, masih ada hujan. Kadang panas, kadang hujan. Kalau ini sudah hampir 3 minggu ya kayaknya. Sudah nggak ada hujan, turun hujan. Dan sampai saat ini kita di Taman Nasional Sebangau sudah 2 titik hotspot sudah kita dapatkan kan kemarin kan. Sekali di daerah Habaring Hurung. Satu sekarang mungkin di daerah arah pulang pisau lah di Sungai Sebangau Bang.
0: Oke. Kesiapan tim di lapangan gimana Bang? Ready?
1: Alhamdulillah untuk saat ini timnya ready Bang.
0: Oke.
1: Ready dan siap untuk penanganan karhutlanya di lapangan Bang.
0: Oke. Wah, luar biasa ya. Tantangannya apa Bang saat ini dibanding mungkin tahun kemarin?
1: Untuk tantangannya kalau di Sungai Sebangau itu tantangan itu akses Bang.
0: Okay.
1: Biasanya di kita kan di saat musim kemarau itu sungai itu surut Bang. Jadi agak apa mencapai ke akses itu agak sulit Bang. Jadi menggunakan perahu-perahu kecil jadi di apa akses ke lokasi dan titik-titik yang terjadi kebakaran itu agak sulit. Oleh ketika musim kemarau sungai-sungai yang menuju ke kan ada sungai kecil ada sungai besar Bang. Sungai-sungai kecil itu biasanya kering Bang kebanyakan. Nah, itu yang agak menyulitkan sulit, ya di lapangan. Soalnya kan akses kalau di Sebangau itu aksesnya cuman sungai aja Bang aksesnya biasa. Iya.
0: Selain daripada itu jalan kaki
1: mungkin. Iya, jarang. Iya, jadi jalan kaki walaupun jalan kaki dia tetap pasti lewat sungai juga Bang.
0: Oke.
1: Itu tantangannya Bang.
0: Baik. Nah, ini cukup menarik ya Pak Andro sebagai kepala DOPS Bridal Karhutla. Mendengar dari informasi dari lapangan dari Manggala Agni ya, ada strategi apa mungkin yang telah disiapkan untuk menghadapi potensi kebakaran sebelum benar-benar terjadi di tahun ini? Udah terjadi 2 kali ya maksudnya itu. Nah, mungkin untuk tidak lagi ada spot-spot seperti itu, Bang Andro, gimana tuh?
2: Memang sebelumnya kami di Taman Nasional Sebangau itu mulai dari bulan Januari tahun kemarin, karena kita berkaca dari yang tahun-tahun sebelumnya untuk kebakaran hutan di Taman Nasional Sebangau ini kan ada 3 tahun yang krusial.
0: Iya.
2: Mas, jadi tahun 2015 itu memang sangat besar sekali kebakaran yang terjadi, 2019 dan di terakhir di 2023. Nah, di tahun ini memang kami juga sambil memantau informasi terkait dengan prediksi-prediksi cuaca dari BMKG, seperti yang diketahui bersama bahwa tahun ini akan ada El Nino yang memang akan besar dibandingkan tahun-tahun yang sebelumnya gitu ya. Nah, berkaca dari hal tersebut, kami berupaya melakukan beberapa langkah mitigasi. Yang pertama, di musim yang masih ada hujan, itu memang kami melakukan cek seluruh kondisi sarpras dan SDM kami dulu, cek kekuatan dan juga bagaimana kesiapsiagaan kami menghadapi musim kemarau yang akan tahun ini memang terjadi gitu ya. Kemudian itu di bulan Januari sampai Mei kami melakukan inventarisasi semua peralatan dan juga mendistribusikan semua peralatan kebakaran untuk pencegahan kebakaran itu, baik itu mesin maupun peralatan-peralatan pendukung lainnya ke semua wilayah resort yang ada di Taman Nasional Sebangau. Karena kebetulan di Taman Nasional Sebangau ini kita ada 8 wilayah resort, jadi ada di wilayah Katingan, di wilayah Pulau Pisau dan Kota Palangkaraya, itu terbagi lagi menjadi beberapa resort. Nah, itu kita distribusikan semua untuk resort-resort yang ada di kawasan Taman Nasional. Nah, kemudian langkah berikutnya, kami juga melakukan upaya-upaya pencegahan seperti melakukan patroli pencegahan kebakaran di dalam kawasan pastinya, dan bersamaan dengan itu pula melakukan kegiatan anjang sana kepada masyarakat yang ada di sekitar kawasan, terutama masyarakat nelayan ya, yang kalau memang yang bersinggungan sekali dengan Taman Nasional itu yang memang pemukiman-pemukiman nelayan yang ada di Das Bangau maupun di Das Ketingan. Kemudian melakukan distribusi SDM, karena untuk Menggala Agni kami yang ada di Taman Nasional Sebangau ini hanya 28 orang, dan itu mereka tersebar di 8 resort wilayah.
0: Mendengar SDM yang cuma 28 orang ini, apa strateginya? Ada kolaborasi dengan pemerintah nggak, Bang?
2: Iya, betul. Kalau kolaborasi dengan pemerintah setempat, kita memang sering begitu ya, terutama dengan masyarakat sebenarnya. Kami di Taman Nasional Sebangau juga membentuk yang namanya Masyarakat Peduli Api atau MPA, itu tersebar di beberapa wilayah di Taman Nasional juga, dan pastinya kami pun bekerja sama dengan mitra kerja dalam hal ini beberapa mitra kerja kami yang memang ada kesepakatan dalam hal pencegahan-pencegahan kebakaran maupun perlindungan hutan yang konsennya di bidang itu gitu.
0: Tadi kalau kita mendengar ya, di tahun ini katanya kendalanya itu menuju ke spot-spot yang terbakar itu ya. Apakah ada rencana mungkin kalau Taman Nasional Sebangau kan bukan milik masyarakat begitu, ada sebagian mungkin yang dikelola masyarakat. Apakah ada rencana mungkin di tempat-tempat yang gak bisa dicapai itu dikasih kayak sumur bor atau apa begitu, agar dapat airnya itu mudah begitu, atau seperti apa nih?
2: Iya, betul. Itu salah satu mitigasi juga yang kita lakukan gitu kan. Melakukan pembangunan sumur bor di beberapa titik, karena sebelumnya kita merencanakan itu, kita juga melihat peta tingkat kerawanan kebakaran. Jadi ada tinggi, kemudian sedang maupun sangat tinggi. Nah, di beberapa titik-titik tersebut, dan juga yang memang sumber airnya sulit, nah itu kita bangun sumur bor. Dan juga sebenarnya kami juga ada pembangunan sekat kanal. Ya, sekat kanal ini kan fungsinya supaya gambutnya itu masih menyimpan air dan lembab gitu ya, sehingga diharapkan kalaupun ada kebakaran ya masih bisa tertahan lah, karena tadi kan kalau gambut kan sifatnya kayak spons gitu ya, yang menampung dan juga airnya masih ada gitu.
0: Baik, ini cukup melelahkan ya sebenarnya ya, tapi sudah dibangun beberapa itu jadi cukup memudahkan. Nah, sebelum itu juga bagaimana mungkin untuk alat-alat yang saat ini dimiliki oleh DOPS sendiri, Brigjen Karhutla ini bagaimana? atau masih ada yang kurang kah atau seperti apa begitu?
2: Ya, betul seperti yang kami sampaikan di awal bahwa hasil inventarisasi kami terhadap peralatan kebakaran itu kan kami melakukan gelar siaga kebakaran. Siaga kebakaran itu juga kita gelar sarpras yang ada di kita gitu ya, di Taman Nasional Sebangau sendiri untuk melihat kesiapan sarpras kita. Nah, berdasarkan hasil inventarisasi awal itu memang terdapat beberapa kerusakan terkait dengan apa baik itu mesin maupun peralatan tangan, namun tidak terlalu signifikan mas, karena memang di kami di tahun kemarin juga ada apa bantuan mesin dari dan juga selang gitu ya dari pemerintah dari Kementerian Kehutanan yang ada di Jakarta. Kalau dihitung hasil awal inventarisasi kami itu sekitar 85% itu kondisi kondisi peralatan
0: aman,
2: maksimal dan aman. Ya, sisanya ya untuk berapa apa namanya mesin dan juga peralatan ada dalam kondisi rusak sedang maupun ringan.
0: Nah, yang pertanyaan saya apa yang kurang?
2: Ya.
0: Mungkin yang perlu ditambah begitu ya. Dari 85% masih ada sekitar 15% tuh. Apa tuh yang

0: dibutuhkan ketika yeah. kita melakukan.
1: Belum lagi lah waktu
0: operasi pemadaman.
1: Belum lagi pemadaman selangnya kebakar begitu ya.
0: Nah,
1: sebagian
0: itu,
1: ya. Itu.
0: Bagian daripada yeah. itulah.
1: Juga kendala rusak, juga ya.
0: Iya
1: ya.
0: Okay. Yeah, betul.
1: Luar biasa sekali. Kalau dibanding dengan tahun sebelumnya Bang Andro. Yeah. Gimana sudah di titik ini walaupun kita belum puncak begitu. Yeah. Dibanding dengan tahun 2025.
0: Ya, yeah.
1: Titik karhutlah kita.
0: Ya, kalau berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, memang di bulan Juli tahun kemarin itu juga ada satu hotspot, tapi di bulan ini kan udah dua aja, tapi belum habis bulan ini kan. Iya, masih inilah.
1: Masih berjalan.
0: Persiapan lah. Kalau dibanding tahun kemarin ya pasti akan cukup melelahkan mungkin di tahun ini, di 2026 ini ya, karena memang tadi itu ya banyak hal terkait dengan cuaca maupun prediksi dari BMKG yang kami juga pastinya melakukan monitoring terhadap itu sebagai early warning system di kami.
1: Oke, baik. Kak Echa, kalau kita berkaca dari dua informasi dari dua narasumber kita tadi ya Kak Echa ya, ini kayaknya Humas bakalan capek nih di tahun ini dibanding tahun kemarinnya gak sih?
2: Iya, iya, soalnya kalau tahun kemarin kan kita alhamdulillah tidak ada pemadaman ya Pak Andro. Tapi di tahun ini, di pertengahan tahun saja kita sudah ada dua kejadian kebakaran. Jadi kita harus sering-sering koordinasi dengan beberapa pihak tentunya.
1: Oke, nah gimana efektivitas media sosial menginformasikan begitu Kak Echa kepada masyarakat terkait tentang mungkin jangan membakar sembarangan terlebih dahulu sebelum memang betul-betul kita memasuki musim penghujan atau seperti apa itu Kak Echa?
2: Kalau di Humas di Taman Nasional Sebangau untuk menghadapi siaga karhutlah itu kita sama yang disampaikan dengan Pak Andro, kita juga anjang sana ke masyarakat-masyarakat yang memang mereka beraktivitas di sekitar kawasan Taman Nasional. Kemudian untuk sosial media, kita juga kemarin udah sempat memposting kejadian kebakaran yang ada di Habaring Hurung yang sudah berhasil alhamdulillah dipadamkan oleh teman-teman Manggala Agni. Itu juga kita harapannya masyarakat bisa menyadari situasi sekarang gitu Mas. Kalau
1: lebih
2: sekarang,
1: aware lah ya.
2: Lebih aware ya dengan kondisi sekarang, ternyata dengan cuaca panas ini sangat mudah api itu untuk membakar hutan gitu.
1: Oke, dan apakah ada relawan-relawan informasi atau media lainnya yang terlibat dalam informasi edukasi terkait hal itu nih Kak Echa?
2: Kalau untuk sekarang kita hanya kerjasama dengan mitra kita seperti Yayasan Borneo Nature Indonesia, kemudian ada WWF Indonesia, BOSF, kemudian PLN, juga mereka sudah sering memposting tentang siaga karhutla gitu ya. Dan kita juga pada hari ini bersama masuk dengan ya. RRI ya, kita mencoba untuk mengedukasi masyarakat umum tentang siaga karhutla gitu.
1: Oke, nah ketika melakukan anjang sana, gimana welcome masyarakat terkait informasi yang disampaikan karhutlah? Karena kan ada beberapa orang yang memang ingin membuka lahan begitu ya, atau membuka jalur atau seperti apa. Nah bagaimana itu respon dari masyarakat terkait bahwa oh sebaiknya jangan dulu begitu ya. Padahal ini momen bagi mereka untuk mudah membakarnya begitu. Iya. Gimana tuh?
2: Sebagian besar masyarakat yang ada di sekitar kawasan itu kan sebagai nelayan ya Mas Indra. Terutama di Sungai Sebangau dan Sungai Katingan gitu. Kita lebih sering mengedukasi ke mereka yang memang beraktivitas di dalam kawasan gitu. Seperti contohnya tidak membuang puntung rokok sembarangan gitu. Tapi kalau untuk membuka lahan, untuk membuka lahan untuk berkegiatan mereka, itu mereka memang tidak melakukan. Cuma di sini alhamdulillahnya masyarakat juga proaktif ketika ada api, mereka juga melaporkan ke kami, dan begitu pula ketika ada pemadaman, mereka juga ikut serta dalam memadamkan api gitu.
1: Oke, dan ini menarik ya, ada beberapa blank spot.
2: Iya.
1: Mungkin di Taman Nasional Sebangau yang titik itu ada apinya begitu. Gimana nih Humas bisa dapat informasi ketika mungkin kebakaran itu terjadi, apa dari masyarakat yang datang atau seperti apa tuh?
2: Informannya biasanya kita banyak ya Mas biasanya.
1: Atau ada kegiatan patroli seperti apa itu?
2: Iya, kita

0: Khusus untuk musim kemarau ini, kita lebih sering mengadakan kegiatan patroli dari bulan-bulan sebelumnya gitu. Dan masyarakat, terutama kelompok-kelompok binaan kita, kelompok masyarakat peduli api, yang mereka juga kita support untuk patroli rutin. Jadi mereka biasanya ketika menemukan fire spot, mereka lapor ke kami. Kemudian ada masyarakat-masyarakat yang aktivitas di sekitar kawasan juga, mereka kalau melihat api lapor ke kami. Tapi yang terakhir, yang tadi siang sebelum berangkat ke sini, itu kebetulan informannya dari teman kita yang sedang patroli di lapangan. Ketika mereka menuju ke kawasan, mereka melihat api dan langsung melaporkan ke kita gitu.
1: Oke, ini Abang Bang Andro dan juga Bang Andi di sini. Siapa di lapangan? Ada tim ya?
2: ada tim ya.
1: Oh, dadakan sekali ya, Bang ya.
2: Iya, itu. Di luar prediksi kami.
1: Di luar prediksi.
2: Jadi, tadi memang sekitar jam 23:30 tadi lah ya, itu memang dapat laporan dari teman yang melakukan patroli di kawasan gitu ya, menyentuh pas nyisir batas sungai, ada melihat api, dan ini saya pikir memang memerlukan respon cepat juga dari kami, karena jangan sampai api ini
1: sudah melebar,
2: besar gitu ya, sehingga tadi teman-teman sudah bergerak menggunakan apa mesin peralatan mesin mekanis juga sudah dimobilisasi ke sana. Ada tiga kelotok atau tiga chest tadi yang naik dengan personil juga ke sana.
1: Oke. Untung masih di bantaran sungai ya, jadi tidak masih bisa dikejar begitu. Nah biasanya nih, Bang Andi, ya rata-rata yang ditemui itu kebakaran hutan dan lahan ini faktor disengaja kah atau tidak disengaja begitu? Kalau untuk di kawasan Taman Nasional Sebangau?
3: Kalau di kawasan Taman Nasional Sebangau, Bang, jadi kalau dilihat dari kebakarannya kayaknya memang disengaja, kebanyakan sengaja sih. Kayak mungkin orang yang cari ikan atau apa, Bang. Nah itu biasanya ada yang entah dia buang puntung rokok atau dia bakar sengaja ikan, bakar ya di situ, Bang. Nah itu mungkin lupa dimatikan atau apa, kan itu kita itu kan bantaran sungai Sebangau itu kan apa namanya vegetasinya itu kan rasau tuh, Bang. Rasau tuh ketika dia kering, Bang. Jadi bahan bakar tuh apa? Cepat sekali dia itu terbakarnya. Nah, itu.
1: Kayu rasau kering itu
3: Iya, kayu rasau kering tuh.
1: Mudah-mudah
3: sekali. Iya, sangat mudah. Di kan vegetasinya daerah situ tuh rasau, terus ada yang apa namanya? Orang bilang sini tuh patanak tuh, Bang. Nah, itu kan di saat mungkin di saat airnya dalam mungkin dia seperti lautan di situ, Bang. Tapi ketika di musim kering seperti ini itu jadi bahan bakar yang sudah siap buat untuk terbakar ya kebakaran. Jadi sedikit pemicu di situ ya jadi itu semua pasti.
1: Oke. Kadang orang berpikir, Bang, puntung rokok itu kan enggak ada apa-apanya nih. Lah kok bisa ngebakar, karena mungkin tadi rasau dan yang lain itu sangat mudah terbakar kali ya, Bang. Atau seperti apa itu?
3: Memang sih, Bang, kalau puntung rokok sebenarnya sih saya enggak pernah sih melihat sampai apa gara-gara puntung rokok itu. Karena kita memang pernah, ini pengalaman saya sih, Bang. Jadi pernah apa mencoba puntung rokok itu, Bang. Memang tidak secepat itu untuk dia terbakar, kan. Tapi dalam kondisi ekstrim, apalagi dia kan dirasa tuh kayak apa rumput apa akar-akarnya itu kan kecil-kecil, Bang. Itu kemungkinan memang bisa dari rokok itu, Bang.
1: Tapi kecil.
3: Tapi kalau dia, iya, kecil kemungkinan memang kalau dari rokok memang. Kalau kami lihat memang sengaja dibakar itu, Bang.
1: Rata-rata ya.
3: Iya, rata-rata memang sengaja dibakar.
1: Kemungkinan kelupaan mematikan tadi juga ya.
3: Iya, benar, Bang.
1: Oke. Nah, kalau dari Pak Andro sendiri, gimana? Apa yang sering mungkin dari Manggalakni yang menemui di lapangan seperti itu? Kalau data-data sebelum-sebelumnya, apa memang sengaja dibakar atau mungkin karena ketidaksengajaan saja begitu? Kalau untuk wilayah Taman Nasional Sebangau.
2: Iya, memang berdasarkan apa kejadian-kejadian yang telah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, seperti yang dikatakan tadi, untuk di wilayah selatan itu, Mas ya, di wilayah selatan ini kan memang mayoritas masyarakat banyak yang mencari ikan. Nah, otomatis kadang-kadang untuk apa membuka akses ataupun untuk menempatkan alat tangkap tradisionalnya perlu apa membakar untuk lebih dibersihkan lah supaya bisa menempatkan alat tangkapnya di lokasi yang danau itu gitu atau di lokasi-lokasi yang memang dimungkinkan ada ikannya
1: nantinya ya ketika kembali lagi air.
2: Iya, bahkan menurut apa ya informasi kadang-kadang abu bekas bakaran itu kadang mendatangkan ikan jenis tertentu itu untuk apa namanya ke arah sana gitu setelah terbakar.
1: Oh, itu jadi bagian budaya berarti jadinya.
2: Terkadang-kadang apa namanya untuk di beberapa lokasi demikian, namun ada juga yang memang di wilayah selain itu ya di wilayah utara. Nah itu memang di Tenas Bangau sendiri kita juga tidak bisa dipungkiri berbatasan juga dengan lahan masyarakat itu di bagian utara itu kadang-kadang dari wilayah-wilayah yang memang membuka lahan secara sengaja gitu kan dengan membakar karena lebih murah dan praktis tadi gitu ya. Sehingga kadang anginnya mengarah ke kawasan dan apinya pun kadang mengarah ke kawasan gitu dari luar menuju ke dalam kawasan.
1: Hingga kena kawasan jadi
2: iya akhirnya kena kawasan gitu kan. Ya memang kita lebih apa ya untuk kegiatan patroli itu juga tadi itu dibarengi dengan edukasi ke masyarakat sekitar selain dari memasang apa pelang himbauan maupun menyampaikan di leaflet terkait dengan bahaya kebakaran gitu ke masyarakat.
1: Oke. Nah, kalau umpamanya terjadi di luar dari Taman Nasional Sebangau begitu ya.
2: Iya.
1: Apakah tim juga akan ikut membantu?
2: Ya, memang di kondisi tertentu ya pasti kita akan melakukan backup gitu karena memang buffer ya di bagian buffer ataupun penyangga kawasan. Karena takutnya kalau dibiarkan itu pasti ke kawasan juga gitu kan. Cuma pernah kami juga kesulitan dengan beberapa kondisi. Contoh apabila titik apinya ini terlalu banyak di kawasan dan SDM kami juga terbagi sehingga kami lebih kadang itu konsen dulu di dalam kawasan gitu ya. Sambil juga membackup yang bagian luar apabila yang dalam kawasan sudah selesai.
1: Nah, gitu. Kalau kita bicara ngomong sebaliknya, apakah pemerintah atau bagian kawasan di luar kawasan juga akan membantu jika mungkin di Taman Nasional Sebangau titik apinya lebih banyak begitu dibanding di luar dari di wilayah Taman Nasional Sebangau, atau ada batasan-batasan tertentu begitu ya? Atau kolaborasinya seperti apa tuh?
2: Iya betul, karena kalau kita bicara api gitu dia nggak mengenal batas wilayah gitu, nggak mengenal batas administrasi maupun batas api gitu. Nah jadi memang sebenarnya kita saling ini ya, saling membantu di sana. Ketika contoh di 2023 yang lalu operasi pemadaman darat kami dia apa ya akan sulit karena memang apinya sudah semakin ke dalam gitu ya, sehingga dilakukan water bombing atau operasi pemadaman lewat udara. Nah di sisi lain ketika memang lokasi-lokasi tersebut apa namanya lebih mudah untuk dijangkau dan kami misalkan lebih apa melihat skala prioritas lokasi-lokasi yang sulit dijangkau itu misalkan kami, nah lokasi-lokasi yang memang mudah dijangkau ini bisa dari BPBD setempat, bisa dari apa tim serbu api kelurahan ataupun kecamatan yang memang gabungan untuk melakukan pemadaman di kawasan Taman Nasional. Dan itu memang di tahun 2023 tuh memang kami kolaborasikan demikian.
1: Oke, ya, karena 2023 cukup ekstrim ya. Saya juga waktu itu masih di lapangan, Bang. Saya masih liputan, sepatu saya melepuh. Saya ingat masih waktu itu di Pal berapa itu, Cilik Riwut daerah situ ya, kebakaran. Pulang-pulang sepatu ini udah kayak lengket di waktu itu. Ya. Karena kami ke lapangan bareng sama BPBD, jadi mereka melakukan pemadaman, kami melakukan peliputan, dan yang kita hajar adalah medannya yang udah kebakar. Jadi mereka kan bagian titik mungkin kawasan biar tidak melebar lagi, ya otomatis menerabas bagian yang kayak ada, iya itunya begitu. Sampai kami dipinjamin sepatu, ingat waktu 2023 itu sempat kabut kita ya 2023 itu, sempat kabut. Wah, ini cukup ini. Semoga di tahun ini jangan.
2: Nah,
1: dan apakah dari Pak Andro sendiri melihat ada potensi kayak 2023 di tahun ini atau kayaknya masih bisa ditangani aja begitu? Tidak bisa diprediksi.
2: Memang kalau kita lihat dari perkiraan BMKG gitu Mas ya, El Nino katanya yang memang datang lebih awal dan durasinya lebih lama dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Dan diprediksi juga hampir sama mungkin seperti tahun 2015 sampai November pun misalkan intensitas hujan itu masih belum terlalu banyak gitu ya sampai dengan awal Desember gitu. Kalau dilihat dari potensi yang ada sekarang, apa ya, kita sulit berspekulasi gitu ya karena tapi kita apa
1: menurut perkiraan begitu
2: menurut
1: ya
2: perkiraan, dan tapi kami tetap apa namanya tetap siaga dengan berbagai kemungkinan yang ada gitu. Tetap apa tetap siap siaga apapun itu kondisi dan juga situasinya kami terutama Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan di Taman Nasional Semungau pastinya ya tetap ini ya tetap siap dan siaga terhadap berbagai kemungkinan ataupun situasi yang akan terjadi gitu.
1: Oke. Nah, kalau kita ngomongin ini Pak Andro ya. Ini boleh siapa aja yang jawab sih sebenarnya. Oh, Pak Andro terus ngomongnya kalau mungkin di luar dari Taman Nasional Sebangau ada undang-undang yang memblok, oh ini sengaja dibakar, kalau ketahuan ditangkap dan lain segala macam ya kan. Nah, kalau di Taman Nasional Sebangau ini sendiri bagaimana perlakuan undang-undang itu sendiri? Nah,
2: ya, apa namanya? Ini kan berbicara terkait dengan efek jera begitu ya untuk apa namanya untuk pelaku yang memang sengaja membakar dan ya efeknya secara ini ya berbicara kemanusiaan juga artinya asap yang ditimbulkan juga akan kemana-mana apa, gitu kan begitu, dan pasti efeknya juga akan masif gitu apabila di ini terlalu besar. Kalau di menurut perspektif saya pribadi masih ya untuk terkait dengan hal tersebut memang kalau di Kementerian Kehutanan sendiri kita ada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum namanya yang Gakum yang biasa kita ini libatkan juga untuk melakukan penyelidikan terkait dengan oknum yang melakukan kegiatan pembakaran ini dan memang apa namanya biasanya itu akan sangat masif sekali di saat puncak kebakaran.
1: Oke.
2: Dan ini pastinya perlu tadi kolaborasi dan apa namanya kerjasama multi pihak yang solid saya pikir terkait dengan bagaimana sih supaya ini tidak terulang dan apa ada efek jeraknya begitu ke ke masyarakat. Biasanya itu dilakukan pasca kebakaran itu sendiri pasca operasi biasanya akan dilakukan penyelidikan terhadap kondisi tersebut, dilakukan investigasi dan itu biasanya dari teman-teman dari apa Satuan Polhut Reaksi Cepat yang akan melakukan hal tersebut misalnya untuk melakukan penyelidikan awal terkait dengan lokasi yang terbakar.
1: Oke. Ya. Apakah beda? Ini mungkin Mbak Eca nih ya, kita, kalau Mbak Eca tahu ya. Apakah beda Taman Nasional Sebangau dengan di luar Taman Nasional Sebangau untuk penegakan hukum itu sendiri?
0: Kalau untuk penegakan hukum dari humas saya kurang paham ya Mas ya, ini lebih ke polisi kehutanan gitu. Tapi regulasinya pasti akan berbeda karena di Taman Nasional Sebangau kan itu termasuk kawasan konservasi ya. Kita banyak sekali kegiatan-kegiatan konservasi, upaya-upaya konservasi gitu kan. Nah kalau di luar kan ini status kawasannya tuh beda gitu.
1: Oke, jadi mungkin agak beda juga penegakan hukumnya ya.
0: Iya.
1: Karena ini yang dilindungi dan yang di luar mungkin bisa diberdayakan begitu oleh masyarakat.
0: Apalagi kan kalau di kawasan konservasi itu ada banyak sekali tumbuhan, hewan yang statusnya terancam punah gitu kan. Kalau semuanya habitatnya pun terbakar itu kan juga pasti akan menurunkan jumlah populasinya juga gitu.
1: Oke. Nah kalau Bang Andi sendiri gimana untuk kawasan Taman Nasional Sebangau kepatuhan masyarakat mungkin karena abang kan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat mungkin ya ini kewajiban saya untuk menjaga begitu masyarakat. Apakah sudah rata-rata mereka memahami bahwa ini tidak boleh dibakar dan ini tidak boleh dibakar begitu Bang?
3: Kalau
1: kesadaran masyarakatnya
3: saya
1: tuh
3: sih Bang. Kalau kesadaran masyarakat di sekitar kawasannya, Bang, mungkin untuk kan kita banyak nelayan bang.
1: Betul.
3: Iya. Untuk di sekitaran kawasan Taman Nasional Sebangau sih mereka apa? Kalau masalah kebakaran hutan ini banyak yang itu apa tuh? Gimana banyak yang sudah apa? Sadar lah akan itu bahaya yeah. kebakaran kan? Karena ketika kebakaran pun mungkin mereka juga akan susah mungkin nanti.
1: Untuk
3: iya untuk apa? Me, apa mata pencaharian juga kan itu kan
1: iya.
3: nanti bakal
1: jadi
3: kalau
1: sudah,
3: iya
1: sudah
3: jadi,
1: teredukasi
3: iya
1: ya.
3: Teredukasi rata-rata soalnya kan kita kan sudah punya penyuluh kehutanan kan yang biasa melakukan penyuluhan terus tim patroli juga biasanya melakukan anjang sana ke nelayan-nelayan sekitar kalau kesadaran masyarakatnya sih cukup itu bang di
1: cukup
3: kawasan
1: sadar,
3: iya cukup okay. sadar akan bahaya kebakaran itu bang.
1: Baik. Biasanya nelayan tuh beraktivitas di siang apa di malam hari untuk Taman Nasional Sebangau tuh?
3: Di siang juga ada bang, malam juga ada biasanya.
1: Yang biasanya nginep di hutan-hutan begitu ya?
0: Iya di pondok-pondok
3: iya,
0: nelayan.
1: Oke oke oke, itu lumayan ini juga ya. Bukan berarti kita menuduh begitu
3: iya,
1: ya?
3: Iya.
1: Mungkin harus saling berkolaborasi aja
0: betul.
1: Di lapangan untuk hal itu. Nah mungkin kalau umpamanya terjadi begitu ya, kita jangan sampai apa yang terjadi untuk itu ya. Kalau hal itu terjadi nantinya banyak titik spot api yang timbul begitu, dan dengan 28 personil ini bang, kan gak kecil nih Taman Nasional Sebangau bang.
3: Iya.
1: Gimana bang kolaborasinya nih bang Andro?
2: Iya tadi ya mas, seperti yang sudah disampaikan kita sebelumnya memang bahwa kami memang ada dua regu menggalakni gitu, 28 okay. orang, dan sebenarnya juga dibantu juga dengan fungsional lainnya seperti fungsional pengendali ekosistem hutan, fungsional polisi kehutanan, fungsional penyuluh kehutanan, dan juga staf lainnya itu kalau di total-total itu dengan tadi 28 orang itu ada sekitar 100 orang. Nah hanya saja itu tersebar di 3 wilayah, seksi wilayah tadi ya,
1: iya.
2: Jadi Katingan, Pulang Pisau, dan
1: anggap 30 satu wilayah gitu
2: iya.
1: ya.
2: Jadi memang kita apa kolaborasi itu tadi bersama dengan apa masyarakat bentukan kita, masyarakat peduli api yang memang juga disupport oleh dari mitra kerja kita gitu ya, untuk peralatan maupun untuk logistik gitu dan lain sebagainya. Okay. Dan juga kami juga melalui apa kalau di Kementerian Kehutanan memang ada Balai Pengendalian Kebakaran Hutan gitu ya, dan kami juga selalu apa berkoordinasi dan juga menyampaikan kondisi-kondisi terkini kawasan gitu ya kepada teman-teman Balai Pengendalian Kebakaran Hutan di Kalteng ini gitu ya, sehingga nantinya apabila tadi titik api yang sangat banyak dan lain sebagainya itu kita bisa apa di backup lah oleh teman-teman eksternal gitu, termasuk dari pemerintah daerah juga sendiri.
1: Oke. Okay. Jadi blank saya bang tadi. Agak yeah. ini ya terkait tentang 30 orang satu wilayah begitu dibagi dari 3 titik ini. Dibanding dengan tahun 2023 dulu mungkin personilnya sama seperti ini atau lebih sedikit lagi di tahun 2023 kemarin itu?
2: Masih lebih ini ya,
0: lebih sedikit
2: ya dibandingkan okay. dengan sekarang.
1: Berarti sekarang persiapannya udah semakin kuat dong ya dibanding
2: ya,
1: tahun 2023.
2: Harusnya demikian. Ya.
1: Apakah di 2023 kemarin cukup kewalahan?
2: Pastinya karena memang ya tadi kondisi yang titik api yang okay. banyak gitu ya di semua hampir di beberapa kawasan itu di resort-resort yang memang sangat tinggi ininya apa namanya tingkat ancaman kebakarannya itu hampir semua terjadi gitu ya.
1: Oke, dan kayaknya di tahun ini bakalan ini ya, bakalan lebih apa ya namanya, bakalan lebih diwaspadai lagi begitu
2: ya.
1: Karena orangnya udah
2: antisipasi
1: berbeda
2: ya.
1: Begitu ya. Wah ini cukup menarik. Nah ini ada pertanyaan nih dari Ed Bidang Rescue. Kalau karhutla di kawasan tidak ada sumber air atau jauh dari sumber air, gimana cara memadamkannya katanya tuh?
2: Ya, Tadi kami sebenarnya pra musim kemarau kami membangun sumur-sumur bor yang ada di lokasi yang memang betul-betul tingkat kerawanannya itu sangat tinggi, tinggi sampai dengan sangat tinggi. Itu kita tentukan dulu nih berdasarkan apa kondisi bahan bakar, kemudian akses dan betul-betul kita pastikan oh ini lokasinya pas nih kalau misalkan di sini nggak ada sumber air nih, ada sumur bor. Dan sebenarnya sumur bor ini juga harus kita fungsikan sebelum adanya kemarau, dilakukan pembasahan dan pengecekan terhadap sumur-sumur bor yang ada di kawasan, sehingga minimal lah lokasi-lokasi di sekitar sumur bor ini masih basah gitu, dilakukan mengeluarkan air dari sumur-sumur bor yang ada itu supaya kondisinya lembab dan basah di gambutnya gitu.
1: Oke, begitu bidang rescue ya. Ini lagi nonton kita di layanan YouTube kita ya. Baik. Nah, Bang, kita udah di menit 49 dan juga Kak Echa dan juga Bang Andi. Dari berbagai upaya yang sudah dilakukan ya, begitu ya, dengan penambahan personil untuk kesiapan di tahun ini tadi ya, dibanding dengan tahun 2023. Walaupun di 2024 dan 5 kita cukup santai begitu karena kemarau basah ya. Ini juga cukup menjadi warning begitu ya untuk kita bahwa jangan berleha-leha karena 2 tahun lalu bisa diatasi, tahun ini seperti apa. Nah, selain daripada itu ada perlahan juga dari masyarakat dan juga pemerintah. Nah, saya pengen dengar satu-satu dari narasumber kita, apa yang ingin dikeluhkan atau yang ingin disampaikan begitu ya, nggak ngeluh sih, yang disampaikan begitu kepada masyarakat dan juga kepada pemerintah begitu, biar sama-sama berkolaborasi kita mencegah yang namanya karhutla ini. Dari Bang Andi dulu, silahkan.
3: Oke Bang, makasih Bang. Untuk apa, kepada masyarakatnya mungkin ya janganlah membakar lahan di musim-musim kayak ini Bang. Nah, itu kemudian untuk pemerintahnya ya Bang, mungkin kita perlu apa, kalau dari kami segi lapangan ya update peralatan lah Bang mungkin lah.
1: Okay.
3: Update yang mungkin yang kan memang bagus memang masih peralatan kita, tapi kan cari yang peralatan yang efisien lagi lah, lebih efisien lagi.
1: Apa?
3: Lebih
1: mungkin peralatannya ya, mungkin, apa nih yang harus ada nih?
3: Mesin.
1: Ya tidak ada mesin. Sekarang di Taman Nasional Sumbangau ya, yang harus ada nih apa?
3: Kita kan sudah punya tuh mesin kan, mesin-mesin, tapi kan mungkin yang terbaru lah mungkin.
1: Oh, yang lebih update
3: ya,
1: lagi
3: yang lebih
0: canggih.
3: Bukannya canggih. Lebih hebat, tapi lebih canggih dan efisien lagi Bang.
1: Okay.
3: Ya itulah, mungkin lebih ringkas untuk dibawa atau gimana Bang. Nah, oleh kan rata-rata mungkin kita memang punya seperti pompa induk, pompa itu kan sekarang mungkin ada yang lebih canggih, lebih baru lagi, mungkin lebih kecil, lebih ringkas untuk dibawa Bang. Okay. Dan kondisi kan kita ngangkutnya kan lewat sungai nih Bang.
1: Betul.
3: Apalagi kan sungainya surut atau apa kan, itu kan agak kendala juga kan nanti jadinya kalau posisi mesin-mesinnya itu besar. Nah itu aja Bang.
1: Oke, okay. Kalau dari Bang Andro sendiri apa Bang?
2: Ya, yang pertama terkait dengan SDM dan juga Sarpras gitu ya, setidaknya memang untuk kawasan Taman Nasional sendiri gitu ya, seluas 500.000 hektar, 523.000 itu dengan SDM kita yang sekarang memang agak rasionya tidak masuk akal gitu, satu orang berapa hektar ya, tapi
1: makanya itu
2: yang jelas
1: saya juga berpikir bagi 3 tuh 30-30 ya, satu tuh lebihan ya, 10 lebih 33 orang lah Bang ya, satu lebihan ada yang 34. Nah itu gimana tuh?
2: Iya itu perlu kita apa ya, pengadaan Sarpras maupun SDM yang lebih memadai, tersebar di semua wilayah-wilayah yang tingkat kerawanannya mungkin cukup tinggi gitu berdasarkan skala prioritas. Kemudian kami berharap juga bahwa ada apa peningkatan pencegahan bersama yang bisa dilakukan, misalkan dalam hal tadi pembangunan sumur bor maupun sekat kanal. Walaupun itu bukan di kawasan Taman Nasional gitu, mungkin di wilayah-wilayah lain juga mungkin bisa apa namanya membangun itu sebagai salah satu tindakan pencegahan atau early warning system, pencegahan dini terhadap kebakaran gitu, membangun sumur-sumur bor, kemudian membangun sekat-sekat kanal terutama di wilayah yang bergambut. Kemudian yang lain itu bagaimana kita berkolaborasi juga dalam mengedukasi masyarakat, dalam misalkan menggali potensi-potensi yang ada di wilayah desa sekitar ataupun pada saat musim kemarau ini potensi-potensi apa sih yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita gali bersama. Kemudian membangun jejaring ataupun kemitraan bersama dengan pihak-pihak swasta misalkan ataupun pihak-pihak lain yang bisa bersama-sama dalam pencegahan maupun penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
1: Oke, kalau dari Kak Echa sendiri apa Kak?
0: Kalau dari saya di terutama di bagian humas Taman Nasional Sebangau, kami sih berprinsip lebih baik mencegah daripada memadamkan.
1: Betul,
0: ya, Mas.
1: Wah ini ada yang mengobati, ini memadamkan.
0: Memadamkan, iya. Terutama kan kita ini ekosistemnya gambut, jadi kalau udah terjadi kebakaran tuh akan sangat susah untuk dipadamkan gitu. Harapannya sih untuk masyarakatnya sebenarnya harapan sederhana, tapi menurut saya itu sangat penting ya. Bagaimana kita menyadarkan masyarakat pentingnya kita menjaga hutan, dan menjaga hutan itu menjadi tanggung jawab kita bersama gitu. Kepedulian, jadi api yang kecil itu bisa memusnahkan hutan yang sudah tumbuh beribu-ribu tahun gitu. Tapi kepedulian yang kecil itu bisa untuk mencegah atau menanggulangi kebakaran. Jadi harapan saya masyarakat lebih aware terhadap lingkungan sekitar, terutama di musim kemarau, tidak membakar lahan, tidak membuka lahan secara terbakar, dibakar, kemudian juga peduli tentang lingkungan sekitar, dan pastinya mendukung upaya-upaya konservasi yang akan terus kita lakukan gitu. Dengan adanya keterlibatan masyarakat, kami yakin pasti insya Allah Kalimantan akan bebas dari asap dan karhutla gitu.
1: Amin. Ya, walaupun sudah ada karhutlanya beberapa ya.
0: Iya, betul.
1: Tetap alhamdulillahnya bisa cepat ditangani. Dan ini saat ini gimana update-nya? Masih ditangani atau seperti apa yang jam 12 tadi?
2: Operasi pemadaman ini masih, teman-teman masih...
1: Wah, ini, kita doakan.
2: Berjibaku ya dengan api ini.
1: Betul. Berarti habis pulang dari sini langsung ke sana nih kayaknya.
2: Monitor langsung ke sana.
1: Oke, baik pendengar. Kita nggak nahan lama-lama ya Pak Andro dan juga Pak Andi ingin bertugas. Terima kasih juga Mbak Echa, Bang Andi, dan juga Bang Andro atas diskusi yang mungkin kembali mengingatkan kita bahwa kesadaran kita semua menjaga hutan bukan hanya tugas petugas di lapangan tadi ya, tapi menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Mencegah jauh lebih baik daripada memadamkan ya, dibilang sama Mbak Echa tadi ya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar ataupun mungkin membuka spot-spot ikan tadi dulu sementara saat ini ya. Kalau mungkin ada musim hujannya udah masuk, bolehlah sekira jangan, tetap budaya tidak hilang begitu ya kan. Tapi lihat situasi dan kondisi agar tidak terjadi karhutla yang tidak kita inginkan saat ini. Kalaupun juga masyarakat ingin bermalam mungkin di satu lahan begitu ya, yang memerlukan untuk menyalakan api untuk keamanan diri, diperbolehkan, tapi jangan sampai ditinggalkan api itu begitu kan. Harus betul-betul padam terlebih dahulu biar tidak melebar, apalagi lahan gambut saat ini ya. Karena dengan kita bersama menjaga hutan gambut sebagai warisan berharga untuk generasi mendatang. Biar kita bisa tetap cari ikan bersama begitu ya kan. Biar kita masih bisa makan kepar, makan puyuh ya kan. Itu makanan enak wah di Kalimantan Tengah, apalagi yang enggak bisa kita nikmati ya kan. Kalau di daerah Kalsel udah jarang tuh ada ikan puyuh nah, kecil-kecil. Di sini saya masih ketemu puyuh yang seperti ini. Enak banget dibakar ya. Jadi lapar. Terima kasih sekali lagi ya. Terima kasih juga untuk pendengar kita dan juga penonton YouTube. Sampai jumpa lagi di Green Radio berikutnya di Pro Satori Palangkaraya. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran terjaringan Koordinator Nusantar 8 Banjarmasin. Edisi hari ini Sabtu 18 Juli tahun 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Ria Arda, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya, saat ini ada rekan saya, rekan Amin. Selamat sore rekan Amin.
1: Halo, selamat sore rekan Ria Arda.
0: Selamat sore juga, gimana kabarnya situasi dan cuaca di Palangkaraya untuk sore hari ini rekan Amin?
1: Wah, Palangkaraya panas Ria Arda, dan mungkin di Kalimantan Tengah saat ini lagi siaga karhutla juga Ria Arda. Bagaimana kalau di Samarinda Ria Arda?
0: Saya rasa sama ya, cuacanya dan suasananya memang lagi terik dan panas-panas, cuaca ekstrim untuk saat sekarang. Jaga kondisi Amin pastinya.
1: Siap Ria Arda.
0: Ada informasi apa untuk sore hari ini?
1: Baik Ria Arda, dari Kalimantan Tengah terkait tentang BPOM dorong hilirisasi riset dan percepatan izin edar produk UMKM di Kalimantan Tengah, Ria Arda.
0: Baik, silakan informasinya rekan Amin.
1: Terima kasih rekan Ria Arda di RRI Pro 1 Samarinda. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah terkait tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Republik Indonesia terus memperkuat upaya pengembangan produk unggulan daerah melalui hilirisasi hasil riset, percepatan layanan perizinan, dan pendampingan bagi pelaku usaha. Langkah ini menjadi bagian dari strategi peningkatan daya saing UMKM sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah melalui produk yang aman, bermutu, berizin edar, dan siap bersaing di pasar yang lebih luas. Selengkapnya, Sabella Indahsari melaporkan.
2: Jadi jamu PM ini sudah beredar di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Untuk Kalimantan Selatan itu semua kabupaten ada.
3: Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM RI, menegaskan komitmennya mempercepat hilirisasi hasil riset, mempermudah layanan perizinan, serta memperluas akses pemasaran bagi produk UMKM di Kalimantan Tengah. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan produk yang beredar aman, bermutu, memiliki manfaat, sekaligus mampu meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik BPOM RI, Muhammad Kasuri, saat kegiatan penyerahan sertifikat pelaku usaha obat bahan alam Provinsi Kalimantan Tengah serta gerakan minum jamu di Palangkaraya menyampaikan, BPOM memiliki tanggung jawab mengawasi obat dan makanan agar aman dikonsumsi, bermutu, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, pengawasan BPOM tidak hanya dilakukan pada produk yang telah beredar, tetapi dimulai sejak proses pengembangan inovasi. BPOM mendorong hasil penelitian dari perguruan tinggi agar tidak berhenti sebagai referensi akademik, melainkan dapat dihilirisasi menjadi produk unggulan yang memiliki nilai ekonomi dan siap dipasarkan. Karena itu, seluruh UPT BPOM diminta aktif mendampingi proses pengembangan produk di daerahnya masing-masing.
4: Tentunya kalau mau berjalan mulai dari nol ya, kita cari untung tapi enggak terlalu tinggi, nanti kalau sudah maju maka bisa dijadikan untung yang lebih besar lagi. Ini yang kita jembatani melalui fitur bridge ini.
3: Muhammad Kasuri juga mengakui masih banyak pelaku usaha khususnya UMKM yang menganggap proses pengurusan izin edar BPOM rumit dan berbelit. Untuk itu, BPOM terus menekankan layanan melalui pendampingan langsung di berbagai daerah, sekaligus memberikan sosialisasi mengenai persyaratan sertifikat cara produk yang baik CPB dan pendaftaran nomor izin edar NIE untuk produk pangan, kosmetik, obat tradisional, obat bahan alam, maupun suplemen kesehatan. Selain pemasaran secara langsung, pelaku usaha juga akan mendapatkan pendampingan dalam pengembangan digital marketing melalui Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha BPOM. Pelaku UMKM obat tradisional jamu PM, Pisit Mahapit, Nia Pitra, mengatakan ia mengapresiasi upaya yang dilakukan BPOM Palangkaraya yang telah mendampingi UMKM hingga berhasil memperoleh izin edar. Nia berharap pemerintah daerah dan BPOM terus memperluas pembinaan serta pendataan terhadap UMKM yang ingin naik kelas, sehingga semakin banyak produk lokal Kalimantan Tengah mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
2: Untuk pemerintah dan Balai BPOM, kita sangat berharap pemerintah daerah maupun provinsi bisa lebih membina UMKM, lebih mendata lagi UMKM mana yang ingin naik kelas. Dan untuk Balai besar POM itu sudah sangat bagus ya, membina kita sesuai sama yang tadi mereka tidak ada pernah apa menjunjung tinggi integritasnya. Pokoknya kita ngurus izin edar BPOM ini tidak ada dipungut biaya apapun kecuali registrasinya memang di aplikasi itu masuk ke EKAS Udara.
3: Dengan adanya proses pembinaan dari BPOM Palangkaraya, diharapkan kualitas produk jamu mengalami peningkatan, terutama dari sisi kemasan dan informasi produk. Dengan adanya izin edar, diharapkan dapat mendorong peningkatan produk jamu herbal berbahan dasar alam, karena para mitra penjual dan masyarakat semakin yakin terhadap keamanan dan legalitas produk jamu yang akan dipasarkan. Sabila Indah Sari melaporkan.
1: Demikian Riarda, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah. Kami kembalikan kepada Anda rekan Ria di RRI Pro 1 Samarinda.
0: Baik, terima kasih rekan Amin. Dan pendengar dari Palangkaraya, sekarang kami ajak Anda menuju ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Mendengar dari rekan ada rekan saya Zubaida. Selamat sore rekan Zubaida.
1: Iya, selamat sore Ria Arda.
0: Ya, gimana kabarnya cuaca di Tarakan untuk sore hari ini, rekan Zube?
1: Alhamdulillah, cuaca di Kota Tarakan sore ini nampaknya masih cerah ini, Ria.
0: Masih cerah, semoga malam minggu juga menyenangkan ya, Zubaida ya.
1: Amin.
0: Ada informasi apa untuk pendengar kita sore hari ini di Lintas Banyusantara, rekan Zube?
1: Ya, ini terkait dengan pembangunan sekolah rakyat di Kota Tarakan, Ria.
0: Baik, Zubaida, silakan informasinya untuk pendengar kita.
1: Terima kasih, Ria Arda di Samarinda. Pemirsa dan pendengar, Wali Kota Tarakan Hairul memperkirakan progres pembangunan sekolah rakyat terintegrasi 59 Tarakan telah mencapai 60% di tengah tantangan cuaca. Ia pun berharap bulan Agustus sudah difungsikan untuk kegiatan belajar mengajar. Dan laporan disampaikan oleh Muhammad Rajabsyah.
2: Baik kendala cuaca mungkin sehingga, tapi harapannya sih bulan Agustus ini sudah bisa dipakai sebagian.
3: Proyek strategis yaitu pembangunan kompleks sekolah rakyat terintegrasi SRT 59 Tarakan di kawasan pusat pemerintahan Kelurahan Juwata Laut, Kecamatan Tarakan Utara terus dipacu di tengah tantangan cuaca. Wali Kota Tarakan, Dr. Haji Khairul Emkes menyampaikan progres fisik pembangunan fasilitas pendidikan yang didanai oleh pemerintah pusat ini telah menyentuh angka kisaran 60%. Hal itu disampaikannya setelah melakukan peninjauan langsung untuk melihat progres fisik pembangunannya beberapa hari lalu.
2: Oh iya, kalau saya sih sekitar 60%an. Ya, memang kan baru dimulai bulan berapa atau gitu. Memang, dengan berbagai kendala cuaca mungkin, tapi harapannya sih bulan Agustus ini sudah bisa dipakai sebagian. Karena ada rencana menerima murid sekitar 265 orang.
3: Dibeberkan, fasilitas yang sudah rampung seperti ruang kelas utama, ruang makan, asrama, dan tempat ibadah. Selain itu, Pemkot Tarakan telah memfasilitasi akses jalan serta melalui Perumda Tirta Alam Tarakan telah mengkoneksikan air bersih. Demikian juga listrik yang telah disiapkan PLN. Khairul menilai target penyelesaian 100% pada bulan Agustus cukup berat dampak kendala cuaca. Meski demikian, ia mengaku kementerian terkait telah menyiapkan skenario pemanfaatan bangunan secara bertahap. Fokus utamanya adalah memastikan gelombang murid baru dengan kuota 265 orang tetap dapat tertampung, sedangkan siswa lama masih menempati fasilitas di kawasan Lembaga Latihan Kerja LLK Tarakan. Pemkot Tarakan juga membantu melalui intervensi non-anggaran. Melalui organisasi perangkat daerah OPD teknis terkait, Pemkot siap membackup penyelesaian kendala teknis lapangan di luar urusan finansial demi mendukung percepatan pembangunan. Khairul kembali menegaskan bahwa sekolah rakyat terintegrasi 59 Tarakan hanya untuk menjaring siswa dari keluarga prasejahtera yang masuk dalam kategori desil 1 dan 2, di mana cakupannya kini diperluas tidak hanya untuk warga sekitar lahan, tetapi juga dari luar wilayah. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ria, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Samarinda.
0: Baik, terima kasih rekan Zubaida, Anda dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin ada rekan saya Auliana. Selamat sore rekan Auliana di Banjarmasin.
1: Iya, selamat sore Mbak Ria, apa kabar?
0: Kabar saya baik-baik saja kawan-kawan di sini. Untuk cuaca sendiri bagaimana Auliana di Banjarmasin sore hari ini?
1: Alhamdulillah bisa malam mingguan kayaknya ya, cerah berawan. Menyala hari ini Mbak Ria.
0: Pokoknya menyala terus RRI ya.
1: Menyala terus. Kalau nggak menyala bukan RRI ya.
0: Baik. Aulia, ada informasi ya. Apa ini dari Banjarmasin?
1: Ya, dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Mbak Ria, ada dampak pemadaman listrik bergilir ya. Ini tentunya meresahkan sekali bagi para pelaku UMKM
0: pecinta.
1: Dan juga kuliner dan juga fasilitas kesehatan ya, ini berdampak sekali.
0: Baik, silakan informasinya untuk pendengar kita sore hari ini, Auliana.
1: Baik, terima kasih Ria Arda di Samarinda, pendengar dan pemirsa. Dampak pemadaman listrik bergilir dalam beberapa waktu terakhir turut berdampak pada jalannya pelayanan di sejumlah fasilitas kesehatan. Salah satu yang cukup terdampak adalah layanan kesehatan gigi di tingkat puskesmas. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
2: Mati langsung nyala, nah, itu pasti ada gangguan pada alat-alat.
3: Aktivitas pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas turut terdampak pemadaman listrik bergilir yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Di puskesmas Cempaka Putih misalnya, pemadaman listrik yang terjadi berdampak pada fasilitas pelayanan kesehatan gigi. Dokter puskesmas Cempaka Putih, Dr. Gigi Diah Sinda Primaningrum, mengungkapkan selain berdampak pada pelayanan administrasi, hal ini turut berbahaya karena dapat berpengaruh pada sarana-prasarana kesehatan.
4: Ya, semua alat elektronik ya, saya rasa semua alat elektronik ketika mati nyala, apalagi dia beruntun ya. Dalam waktu beberapa dia mati langsung nyala, nah itu pasti ada gangguan pada alat-alat. Diharapkan bisa teratasi dan semoga Banjarmasin tidak dalam waktu yang lama lagi, tidak ada lagi pemadaman seperti ini.
3: Di sisi lain, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, menyebut layanan kesehatan menjadi salah satu aduan yang turut masuk selama masa pemadaman listrik bergilir. Pihaknya juga terus mendorong PT PLN untuk memastikan standar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan maksimal.
5: Jadi hal-hal tadi yang sudah kami sampaikan di awal, yaitu menjadi atensi. Artinya terkait dengan poin-poin komitmen pemberian layanan yang berkualitas, kemudian pengelolaan pengaduan yang aktif, yang optimal, komunikasi publik yang terstruktur, jelas, satu pintu, dan bisa menjawab apa yang menjadi concern atau pertanyaan masyarakat, dan yang keempat, penjelasan mengenai kompensasi.
3: Sementara itu, pihak PT PLN Persero UID Kalselteng mengungkapkan gangguan ini dipicu oleh kendala teknis pada sejumlah pembangkit swasta. Akibatnya, daya pasokan menurun sehingga PLN terpaksa menerapkan langkah pengamanan berupa pemadaman bergilir. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Baik, Riarda, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Samarinda.
0: Terima kasih Auliana dan pendengar dari Banjarmasin. Sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Halo, selamat sore rekan Rusdi.
1: Ya, selamat sore rekan Ria Arda.
0: Gimana kabarnya Nunukan sore hari ini rekan Rusdi?
1: Kabar Nunukan baik-baik, aman untuk kondisi cuaca sejak pagi hingga sore ini masih cerah berawan rekan Arda.
0: Cerah berawan, sama
1: Iya.
0: kalau begitu dengan
1: Sama.
0: situasi Samarinda. Dari Nunukan ada informasi apa rekan Rusdi?
1: Informasi yang akan kami hadirkan di wilayah Nunukan terkait tentang masalah kesehatan di mana pemerintah akan memperkuat intervensi menekan kasus diabetes rekan Arda.
0: Baik, silakan informasinya untuk pendengar kita sore hari ini, Rusdi.
1: Baik, Dinas Kesehatan Nunukan memperkuat intervensi untuk menekan kasus diabetes wilayah perkotaan. Program dilakukan melalui pengobatan rutin dan screening kesehatan setiap bulan. Ferdi Herdiansa melaporkan selengkapnya.
2: Dinas Kesehatan menyediakan pengobatan rutin bagi penderita diabetes setiap bulan. Upaya pencegahan juga menyasar warga yang beresiko mengalami diabetes. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan, Miskia.
3: Kita yang kita buat, kita sudah edukasi ya. Kita juga ada pengobatan rutin untuk yang yang sudah terkena ya diabetes. Kita ada obat rutin setiap bulan dan pencegahan juga kita lakukan. Yang sudah terdeteksi yang dinyatakan berpotensi untuk berpenyakit gula itu juga kita sudah lakukan.
2: Screening kesehatan rutin dilakukan melalui posyandu dan fasilitas pelayanan kesehatan. Pemeriksaan berkala diharapkan mempercepat deteksi dini diabetes pada masyarakat. Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat memeriksakan kesehatan secara rutin setiap bulan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah komplikasi akibat diabetes.
3: Jadi kita melakukan screening setiap bulan. Yang dilakukan di posyandu, di paskes itu. Setiap bulan. Makanya kita menginginkan masyarakat itu kalau bisa setiap bulan mengecek kesehatannya.
2: Dinas Kesehatan juga mengawasi kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan diabetes. Petugas mengingatkan pasien mengambil obat kembali setelah persediaan habis.
3: Kita lakukan edukasi, dan kalaupun umpamanya kita sudah melakukan, bahkan kita melakukan kadang jemput bola. Jadi kalau umpama obatnya sudah, kita kontrol penggunaan obatnya. Jadi kalau obatnya sudah habis, kita ingatkan untuk dia berobat lagi, ambil lagi.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Demikian laporan langsung dari Nunukan, selanjutnya kembali ke rekan Ria Arda RRI Samarinda.
0: Terima kasih rekan Rusdi dan pendengar dari Nunukan, Kalimantan Utara, lintas Banjar Nusantaraya. Sore hari ini kami akhiri dari Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pemerintah Kota Samarinda bersama dengan Perumpulau memastikan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap pasokan pangan. Stok beras dan minyak goreng dipastikan tersedia. Sementara harga kebutuhan pokok masih terkendali. Laporan selengkapnya disampaikan Sela Deva.
1: Pemerintah Kota Samarinda bersama Perumbulok memastikan stok beras dan kebutuhan pokok di kota tepian dalam kondisi aman. Usai melakukan inspeksi mendadak di sejumlah titik distribusi bahan pokok, Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuri mengatakan harga sejumlah komoditas penting masih relatif stabil. Meski ada potensi kenaikan harga telur seiring kembali berjalannya program makan bergizi gratis, namun Saifuddin memastikan kondisi saat ini masih terkendali dan inflasi tetap berada pada level normal.
2: Minyak, terus telur, bawang merah, bawang putih, cabai, beras, gula, ya kan? Itu turun semua. Tapi ya alhamdulillah dengan adanya turun ini inflasi terkendali. Masih di ambang batas karena 0,1 sekian.
1: Selain memantau harga, pemerintah juga memastikan ketersediaan stok pangan bersama Perumbulok. Asisten Manajer Pemasaran Perumbulok Samarinda, Rizky, mengatakan stok beras saat ini aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama 3 bulan ke depan. Sementara, stok minyak kita juga masih mencukupi untuk 1 hingga 2 bulan mendatang.
3: Tapi untuk 3 bulan ke depan untuk program ini jalan.
4: Aman aja Pak, karena kita roll over terus stoknya, insya Allah aman. Saling melengkapi lah, maksudnya kalaupun misalnya di sini kurang ya daerah lain cover, jadi kita saling cover ya. Minyak kebetulan aman sih Pak, untuk 1-2 bulan ke depan masih aman karena dia kita itu difokuskan ke pasar SP2KP pencatatannya.
1: Meski kondisi masih aman, pemerintah Kota Samarinda bersama Bulog akan terus memantau perkembangan harga dan distribusi bahan pokok. Langkah ini dilakukan agar pasokan tetap terjaga, inflasi terkendali, serta masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga yang stabil. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
0: Dan pendengar, laporan reporter Sela Deva tadi sekaligus menutup perjumpaan kita Lintas Banjarnusantara edisi

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Setiap anak terlahir dengan harapan besar, harapan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Dan semua itu dimulai dari gizi yang cukup. Gizi cukup bukan soal makanan mahal, yang penting beragam dan seimbang. Karbohidrat, protein, sayur, buah, dan air bersih.
3: Untuk ibu hamil, gizi seimbang membantu pertumbuhan janin. Untuk bayi, ASI eksklusif 6 bulan pertama adalah kunci. Dilanjutkan dengan MPASI

0: gizi sesuai usia. Protein dari ikan, telur, tempe, dan kacang-kacangan sangat penting untuk pertumbuhan. Begitu juga zat besi, kalsium, dan vitamin.
1: Jangan lupa, kebersihan juga berperan. Cuci tangan, air minum yang aman, dan lingkungan sehat membantu penyerapan gizi lebih optimal. Gizi cukup, tumbuh optimal. Mari jaga asupan gizi sejak dini demi masa depan anak yang lebih sehat dan penuh harapan.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, ada satu bunyi sederhana yang begitu akrab terdengar, bunyi kentongan. Sejak dulu, kentongan digunakan sebagai penanda untuk memberi kabar, mengingatkan warga, hingga mengumpulkan masyarakat dalam situasi tertentu. Di salah satu daerah, bunyi kentongan bahkan memiliki arti yang berbeda. Ketukan satu kali menandakan kabar duka. Ketukan dua kali menjadi tanda adanya pencurian. Ketukan tiga kali peringatan adanya kebakaran. Ketukan empat kali pertanda bencana alam. Ketukan lima kali menjadi tanda adanya pencurian hewan. Ketukan enam kali menandakan situasi aman atau kondisi yang terkendali. Jadi, jangan salah mengenal bunyi kentongan ya.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat petang pendengar semua. Kita bersuara dalam gema nuansa senja dengan lagu religi. Dan tentunya juga di edisi hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Dan nantinya kita akan hadirkan pengajian Al-Quran. Dan setelah lagu dari Tribe dengan judul Lintas Cahaya.

Ya baik pendengar Pro 1 dari Palangkaraya, saatnya kami hadirkan untuk Anda pengajian Al-Quran dengan surah Ali Imran ayat 133 sampai 136 dan Al-Ankabut ayat 58 bersama Ahmad Baiki SPD dan Sari Tilawah Yustisiana.

Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Yaitu orang-orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri. Segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosanya selain Allah? Mereka pun tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, sungguh mereka akan kami tempatkan pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang berbuat kebajikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, barang siapa ingin berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat dalam keadaan Islam, hendaklah ia menjaga sholat 5 waktu di tempat azan dikumandangkan atau di masjid. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan untuk nabimu jalan-jalan hidayah, dan sesungguhnya sholat berjamaah di tempat azan dikumandangkan termasuk jalan-jalan hidayah tersebut. Apabila kamu sholat di rumah-rumahmu sebagaimana perbuatan si fulan, berarti kamu meninggalkan sunnah nabimu. Tiada seorang laki-laki pun yang berwudu dengan sempurna lalu pergi ke salah satu masjid kecuali Allah subhanahu wa ta'ala mencatat untuk setiap langkahnya 1 kebaikan, meningkatkan baginya 1 derajat, dan menghapuskan baginya 1 kesalahan. Diriwayatkan pula, sungguh saya melihat di antara kami pada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak seorang pun yang meninggalkan sholat berjamaah di masjid kecuali orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya atau orang sakit parah. Sungguh seseorang akan dipapa oleh 2 orang untuk sholat berjamaah. Hadis riwayat Muslim. Demikian supaya kita dengarkan hadis tentang keutamaan sholat berjamaah. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ciri orang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah Ali Imran ayat 134. Artinya, orang bertakwa adalah yang dermawan, pemaaf, dan mampu menahan amarah.

Ya, pendengar, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk umat muslim yang ada di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Pendengar, dan saat kita close juga di Gema Nuansa Senjanya, kami hadirkan lagu-lagu Indonesia terbaik menemani Anda. Dan nanti di pukul 18 waktu Indonesia Barat, mendengar, kami hadir di ruang dengar Anda dalam Warta Berita Daerah.

0: berbaik sangka. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya, sebagaimana prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagaimana yang lain. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Artinya, berbaik sangkalah pada orang lain dan hindari mencari-cari kesalahan.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
2: Disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Sabtu 18 Juli 2026. Berbagai informasi penting yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah sore ini diantaranya.
3: Kami di sini tidak hanya memamerkan, mengetalasi, memamerkan produk lokal.
4: Kita ingin sekali setiap kelurahan itu membuat profil apa kelebihan dari mereka.
2: Ya pendengar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Aminuddin. Selamat petang pendengar, jumpa kembali dalam Warta Berita Daerah edisi hari ini 18 Juli 2026. Kita awali dengan berita pertama pendengar, hari jadi Kota Palangkaraya ke-69 tahun 2026 dirangkai dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair yang melibatkan puluhan UMKM kuliner Nusantara. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Kami di sini tidak hanya memamerkan produk lokal.
5: Pembukaan Palangkaraya Fair pada Jumat malam di halaman Gor Serbaguna Jalan Cilik Riwut kilometer 5,5 berlangsung meriah. Pembukaan kegiatan ini diawali dengan pengguntingan pita oleh Nyonya Alpina Pairita Parin yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-61 Pemerintah Kota Palangkaraya dan hari jadi ke-69 Kota Palangkaraya tahun 2026. Palangkaraya Fair tahun ini berlangsung semarak karena melibatkan puluhan UMKM kuliner dan juga belasan stand dari OPD dan organisasi pemerintahan lainnya. Selain itu, turut dimeriahkan dengan kehadiran artis ibu kota yakni Gia Indrawari yang membawakan sejumlah lagu hits miliknya. Usai menyapa para peserta pameran untuk berdialog dengan pelaku usaha kepada sejumlah awak media, Wali Kota Pairitna Parin memberikan apresiasi atas kreativitas serta kualitas produk lokal yang ditampilkan.
3: Kami di sini tidak hanya memamerkan produk lokal, tetapi juga sambil menyerap aspirasi.
6: Kita membuka cek kesehatan gratis. RSUD juga, RSUD Kota Palangkaraya juga membuka. Jadi silakan bagi masyarakat yang maksudnya mau ke sini, mau ngecek kesehatan, silakan mau ngecek informasi. Nanti di Staker juga ada lowongan kerja, perusahaan juga bisa yang mendaftarkan mencari kerja.
5: Sementara itu, salah seorang pengunjung, Hardani, mengaku antusias dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair tahun ini yang menurutnya banyak menampilkan hasil kerajinan khas daerah dan juga melibatkan banyak UMKM kuliner khas Nusantara.
7: Baru melihat stand kantor-kantor. Iya, untuk sementara kantor-kantor, setelah ini kita lihat-lihat yang tempat yang lain.
8: Ya.
7: Pameran yang sangat luar biasa bagi masyarakat Kota Palangkaraya.
5: Palangkaraya Fair dapat terus menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperkenalkan inovasi, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Mendengar, pelaksanaan Bukit Batu Fest di Kota Palangkaraya menjadi momentum strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan peran usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Memperkenalkan produk lokal juga membuka peluang pasar, meningkatkan pendapatan, serta mendorong pengembangan usaha berbasis potensi daerah. Selengkapnya, Sabella Indahsari melaporkan.
4: Kita ingin sekali setiap kelurahan itu membuat profil dari setiap kelurahan, apa kelebihan dari mereka. Jadi itu juga yang kita bisa, ini kan nggak setiap orang tahu ya, bahwa misalnya di Banturung tuh ada apa sih yang bisa diunggulkan.
8: Pemerintah Kota Palangkaraya berkolaborasi dengan Muhammad Subuh Center MSC menggelar Bukit Batu Pes di Kelurahan Banturung, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-61 Pemerintah Kota Palangkaraya, hari jadi ke-69 Kota Palangkaraya, hari jadi MSC ke-25, serta hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Sekretaris Panitia Bukit Batu Fest Muhammad Subuh Center, Molitawati, mengatakan kegiatan yang dilaksanakan ini merupakan festival ekowisata yang menampilkan berbagai potensi wisata di kawasan Kecamatan Bukit Batu. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kolaborasi dengan Pemerintah Kota Palangkaraya, Hakumpul Sepeda Lipat Hasi Palangkaraya, serta Borneo Nature Foundation BNF Palangkaraya. Molitawati menjelaskan, Bukit Batu Fest tidak hanya mengangkat potensi ekowisata, tetapi juga menghasilkan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat. Festival ini dimeriahkan dengan bazar kuliner lokal dari pelaku UMKM Kota Palangkaraya, pertunjukan seni serta galeri seni yang menampilkan kreativitas masyarakat.
9: Dan sebetulnya ini di atas ekspektasi kita gitu, karena ide awal itu adalah ulang tahunnya 25 tahun dari MSC Muhammad Subuh Center. Kita hanya mau bikin acara ya gak terlalu besar, tapi alhamdulillah kok animonya cukup baik, baik dari Pemko, dari BNF, dari sepeda lipat, dan akhirnya ini menjadi suatu acara yang cukup besar dan dinamakan dengan Festival Bukit Batu.
8: Mewakili Pemerintah Kota Palangkaraya, Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Setda Kota Palangkaraya, Kemilau Mutik, mengatakan berbagai kegiatan disiapkan dalam rangkaian peringatan hari jadi Kota Palangkaraya ke-69. Menurutnya, kolaborasi dalam Bukit Batu Fest diharapkan mampu menarik minat pengunjung baik wisatawan lokal maupun mancanegara untuk datang ke Kota Palangkaraya. Kemilau menambahkan Bukit Batu Fest juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menampilkan berbagai potensi yang dimiliki Kecamatan Bukit Batu. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diharapkan semakin terdorong untuk mengembangkan kreativitas dan mengoptimalkan potensi lokal yang dapat mendukung sektor pariwisata maupun ekonomi kreatif.
10: Semangatnya adalah kolaborasi membawa entitas atau budaya Kota Cantik Palangkaraya, memperkenalkan Kota Cantik Palangkaraya kepada seluruh dunia. Dan nanti konser amal ini, Bapak Ibu, kami mohon partisipasinya. Ini bukan hanya sekedar seremonial atau acara hiburan biasa, tetapi benar-benar bahwa acara ini nanti kita berkonser amal akan dibuka untuk suatu program Wali Kota Palangkaraya di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan kemanusiaan. Hasil dari konser amal ini sepenuhnya akan mensupport untuk pembangunan itu.
8: Melalui Bukit Batu Fest, pemerintah berharap potensi lokal daerah semakin dikenal luas sekaligus mampu meningkatkan kreativitas masyarakat di wilayah Bukit Batu. Kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan daya tarik wisatawan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Kalimantan Tengah melalui penguatan UMKM serta pengembangan ekowisata berbasis potensi lokal. Sabila Indah Sari melaporkan.
2: Pendengar, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK Kabupaten Kapuas mengajak masyarakat berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan melalui pengelolaan sampah yang baik dan benar, di mana masyarakat diimbau membuang sampah di tempat pembuangan sementara atau TPS dan depo pilah sampah yang telah ditetapkan. Kepala DLHK Kapuas Dr. Tonun Irawati Panjaitan mengajak masyarakat membiasakan diri memilah dan mengelola sampah sejak dari sumbernya, terutama sampah rumah tangga. Masyarakat diingatkan membuang sampah sesuai waktu yang telah ditentukan, yakni pukul 17.00 waktu Indonesia Barat hingga 5.00 waktu Indonesia Barat. Selain itu, DLHK Kapuas juga mengimbau masyarakat memanfaatkan depo pilah sampah yang berada di Jalan Tambun Bungai dan Jalan Pati Rumbih. Warga juga diminta tidak membuang sampah di lokasi yang bukan peruntukannya, karena menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif seluruh masyarakat. Hal ini sebagai upaya mewujudkan Kabupaten Kapuas bersih, sehat, nyaman, dan berkelanjutan.
1: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
2: Ya, pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya, petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Puntok. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah petang ini. Pendengar, kita menuju informasi berikutnya, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Palangkaraya mencatat sebanyak 26 kejadian kebakaran hutan dan lahan terjadi di wilayah Kota Palangkaraya sejak memasuki musim kemarau 2026. Total luas lahan yang terbakar mencapai 11,5 hektar. Dalam hal ini, Kepala BPBD Kota Palangkaraya, Hendrikus Satria Budi, mengatakan kejadian karhutlah tersebut tersebar di seluruh kecamatan Kota Palangkaraya. Jumlah terjadi terbanyak tercatat di Kecamatan Jekan Raya dan Pahandut. Menurutnya, berbagai dan sebagian besar kebakaran diduga berasal dari lahan masyarakat yang dibuka kemudian dibiarkan terbakar, serta kawasan rawa yang menjadi lokasi aktivitas masyarakat. Budi juga menjelaskan penanganan karhutla di kawasan rawa menghadapi tantangan karena lokasi yang sulit dijangkau dan keterbatasan sumber air. Salah satu kejadian dengan luas cukup besar terjadi di kawasan Jalan Danau Rangas yang mengharuskan petugas menempuh akses hampir 1 km menuju titik api. Kondisi tersebut membuat BPBD berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan BNPB untuk mendapatkan bantuan penanganan melalui waterbombing menggunakan helikopter.
11: Sebarannya itu ada di beberapa wilayah, yaitu ada di Kabupaten Bukit Tunggal, itu sebanyak 10 kejadian dengan luasan saya rasa lebih dari 10 hektar itu, Pak. Kemudian juga dari Kelurahan Tanjung Pinang ada 2 kejadian di Bangaris dan Lanjutan. Kemudian di Kelurahan Sebaru dan Teto Ketimpun. Permasalahan ini memang kita tidak bisa menghindari karena memang karhutla itu disebabkan oleh oknum tentunya, karena memang pembakaran itu bisa terjadi karena kelalaian manusia. Untuk menyikapi hal tersebut, kami dengan adanya status siaga yang ditetapkan oleh Wali Kota bersinergi dengan masing-masing instansi, baik dari TNI Polri dan juga dari di backup juga dari BPPK Provinsi dan juga Dinas Kehutanan.
2: Selain itu, pendengar, BPBD Kota Palangkaraya juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, terutama di tengah kondisi cuaca yang semakin kering. Kewaspadaan dan peran aktif masyarakat diperlukan untuk mencegah meluasnya karhutla, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam menjaga Kota Palangkaraya dari ancaman bencana kabut asap. Pendengar, Wakil Bupati Barito Selatan Kristanto Yuda secara resmi meluncurkan sekolah lansia mandiri di Kelurahan Hilir Sper. Kegiatan ini dihadiri para lansia di lingkungan Kelurahan Hilir Sper yang menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup lanjut usia melalui pendidikan sepanjang hayat. Kristanto Yuda juga mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi dalam mewujudkan program tersebut, di mana menurutnya meningkatnya angka harapan hidup yang diikuti bertambahnya jumlah penduduk lanjut usia menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memastikan para lansia tetap sehat, mandiri, produktif, bermartabat, serta bahagia. Sekolah lansia diharapkan tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga wadah bagi pengalaman, menjaga kesehatan fisik dan mental, serta memperkuat peran sosial para lansia. Lebih lanjut, Kristanto juga mengembangkan konsep lansia tangguh melalui 7 dimensi sangatlah penting, yakni spiritual, intelektual, fisik, emosional, sosial masyarakat, profesional atau vokasional, serta lingkungan. Di mana melalui sekolah lansia mandiri diharapkan dapat menjadi percontohan bagi desa dan kelurahan lain di Barito Selatan dengan dukungan sinergi lintas sektor, serta mengajak seluruh peserta didik dapat tetap semangat menimba ilmu meski telah memasuki usia lanjut. Pendengar, sekolah menjadi lingkungan dengan tingkat penularan TBC yang sangat erat. Lalu bagaimana upaya Puskesmas dalam membantu mendeteksi dan menekan angka penularan TBC di Palangkaraya? Berikut kita simak wawancara reporter Ayu Isti Prabandari bersama Kepala Puskesmas Bukit Hindu, Ibu Heliana.
12: Baik, Ibu, terkait dengan pelaksanaan program pemeriksaan TBC di sekolah, Bu. Sejauh ini bagaimana, Bu, jalannya program pemeriksaan TBC di sekolah ini, khususnya di wilayah kerja Puskesmas Bukit Hindu, Bu?
13: Baiklah, kalau di Puskesmas Bukit Hindu sendiri, sekolah-sekolah yang masuk di wilayah kerja Puskesmas Bukit Hindu, kita selama ini melaksanakan kegiatan untuk kita namakan itu kegiatan screening TB ya. Itu kita ini kan kegiatannya dengan kegiatan Cikagi Sekolah.
12: Oke.
13: Okay. Itu jadi kita rangkai kegiatannya dengan Cikagi Sekolah.
12: Oke, okay. Kalau sejauh ini di sekolah mana saja, Ibu, yang sudah dilakukan screening TB ini, Bu? Di khususnya di wilayah Puskesmas Bukit Hindu, Bu?
13: Rata-rata ini ya, kita sudah berjalan. Nah, cuma nanti di tahun ajaran baru akan kita lanjutkan lagi untuk sasarannya siswa-siswa baru.
12: Okay.
13: Seperti itu. Jadi rata-rata setiap sekolah. Memang kita rutin setiap tahun kita ada kunjungan terkait pemeriksaan kesehatan. Itu biasanya kalau karena ada sudah program Cikagi, makanya kita namanya sekarang Cikagi. Dulu kan dia ini screening anak sekolah. Nah sekarang ini kan dia namanya di kelasnya namanya Cikagi. Ya. Okay. Jadi itu memang kita rutin setahun itu. Di pertengahan tahun kemarin di awal tahun kemarin ya di awal tahun ini. Nah nanti pas di tahun ajaran baru kita akan ke sekolah lagi gitu.
12: Okay.
13: Jadi karena ada beberapa sekolah yang memang siswanya lumayan banyak ya. Dia kalau kayak PAUD TK mungkin nggak ini deh. Kan ada beberapa sekolah itu yang siswanya lumayan banyak. Jadi kita nggak mungkin kayak misalnya Katolik atau di sekolah SMA 5 itu kan siswanya lumayan banyak tuh. Jadi kita biasanya turun ke sana itu kita berapa kali seperti itu.
12: Okay,
13: jadi tidak langsung menjaring sekali turun itu. Kita bertahap biasanya karena yang disasar juga lumayan kan sasarannya.
12: Jadi oke, jadi karena banyaknya siswa begitu, Bu, ya, untuk menyasar semuanya, untuk memberikan pelayanan ke semuanya juga perlu pengaturan jadwal begitu, Bu, ya. Oke, kalau berkaitan dengan tujuan sendiri, Bu, mengapa pemeriksaan atau screening TB ini menjadi hal penting, Bu, untuk khususnya untuk anak-anak di lingkungan sekolah, Bu?
13: Kenapa kita laksanakan ini? Yang pertama ya karena memang ini sebenarnya programnya sudah lama, cuman tertuang lagi di astacitanya Bapak Presiden seperti itu kan, termasuk dia Cikagi dengan penurunan kasus TB juga. Jadi memang program prioritas dari Bapak Presiden itu kan programnya dari Kementerian Kesehatan yang otomatis sebagai Puskesmas kita ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat ya. Jadi melalui ujung tombaknya pelayanan kesehatan Puskesmas ini karena dia yang mempunyai wilayah ya otomatis tidak ada wilayah yang tidak tercover oleh Puskesmas seperti itu. Jadi diharapkan dengan adanya screening lebih awal ini, jadi kita bisa menurunkan angka kasus TB seperti yang diharapkan. Jadi karena harapannya nanti di 2030 nanti kita udah eliminasi untuk kasus TB, jadi dianggap tidak ada lagi nanti harapannya.
12: Kalau di lingkungan sekolah sendiri kan apakah ini juga mencakup untuk tenaga pendidik, Bu, untuk pemeriksaan ini atau khusus untuk anak-anak sekolah saja, Bu?
13: Itu semuanya. Jadi kita ini semua karena kan sasarannya itu kan ibaratnya sesuai dengan siklus hidup. Ibaratnya dari yang belum lahir aja dan masih ibu hamil aja sudah kita ini sampai yang lansia seperti itu. Jadi semuanya kalau bisa itu semuanya kita screen seperti
12: okay.
13: itu. Makanya sampai kita lakukan kayak jemput bola selain kita yang menunggu di puskesmas seperti itu.
12: Karena TB ini juga salah satu penyakit yang perlu diwaspadai, Bu, ya, penularannya khususnya untuk anak-anak begitu, Bu, ya. Oke, kalau metode pemeriksaan sendiri, Bu, apa saja metode yang digunakan untuk mendeteksi dini kasus TB pada siswa selama kegiatan berlangsung, Bu, kalau bisa dijelaskan?
13: Selama ini kita melakukan biasanya dengan pemeriksaan fisik, terus ada screening, ada beberapa pertanyaan yang akan kita tanyakan selain pemeriksaan fisik, dan juga kita akan ada juga untuk tindakan selanjutnya yaitu pemeriksaan tahap. Biasanya kalau untuk anak-anak itu dia ada pemeriksaan mantuk namanya. Nah, dan mantuk itu tidak semuanya juga, biasanya berdasarkan dari screening, kalaupun toh dia perlu untuk pemeriksaan tahap ataupun dia pemeriksaan mantuk untuk anak-anak, ataupun biasanya nanti malah sampai dianjurkan untuk ronsen. Itu tergantung hasil screening dan pemeriksaan dari dokter.
12: Jadi screening awal itu berupa pertanyaan begitu Bu ya, untuk para siswa agar bisa dijawab keluhan-keluhannya begitu. Oke, kalau sejauh ini Bu, sejauh program ini berlangsung, apakah dari siswa sendiri mungkin ada yang menyembunyikan begitu Bu? Karena kan bisa dibilang TB ini adalah penyakit yang masih memiliki stigma begitu Bu. Orang-orang mungkin masih ada rasa malu begitu memiliki kondisi TB itu sendiri. Apakah dari siswa ada mungkin menyembunyikan atau kurang terbuka terhadap informasi yang diberikan, Bu?
13: Sejauh ini sih laporan ke kita ya dari rekan-rekan yang sudah ke sekolah, sepertinya tidak ada yang menyembunyikan seperti itu ya. Karena biasanya dari kita memeriksa dan kita wawancara itu kita bisa tahu gitu anak ini kita curiganya kemana, menjurusnya kemana, seperti itu Pak. Jadi nah justru yang biasanya akan ini kalau memang itu yang sudah terkonfirmasi positif, biasanya itu sih ya, itu yang kita ini jadi sekarang ini memang kita gencar-gencarnya itu yang terkait mengubah stigma di masyarakat bahwa ini sebenarnya mungkin orang pernah kita dengar ini kayak semacam penyakit kutukan apa segala macam, dan ini penyakit ini kan ada obatnya gratis pula, mudah didapat lagi di puskesmas seperti itu ya kan, jadi dan bisa sembuh gitu asal yang bersangkutan rutin mau mendengarkan ini anjuran apa dari petugas kesehatannya, sudah pasti bisa sembuh.
12: Jadi memang TB ini yang perlu digarisbawahi begitu Bu ya, bahwa penyakit ini meskipun menular tapi ada kemungkinan untuk sembuh jika pasiennya itu mendapatkan atau melakukan pengobatan yang rutin dan berkelanjutan begitu Bu ya. Oke, mungkin satu lagi Ibu, imbauan atau pesan yang mungkin ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan pemeriksaan TBC di sekolah ini Bu.
13: Kita himbau sih ya, terutama untuk orang tua ya. Jadi kalau misalkan anaknya diperiksa atau di screening itu sebaiknya ya diizinkan seperti itu ya. Karena sedari dini ya kita men-screening, tahu ibaratnya tentang terkait kesehatan anak kita, tumbuh kembang anak kita. Jadi kalau misalkan didapati ada hal-hal yang ini masalah terkait kesehatannya atau tumbuh kembangnya, jadi kita bisa penanganannya lebih awal, karena anak-anak ini kan dia masih masa pertumbuhan dan cepat biasanya untuk proses penyembuhan, kalaupun toh dia terdeteksi curiganya dengan TB misalkan gitu, proses untuk penyembuhannya cepat seperti itu. Jadi kan apapun itu ya, pencegahan kan lebih bagus sebenarnya daripada mengobati. Nanti kan misalkan ada satu yang positif, karena di sekolah itu kan kita anggap bukan kontak erat tapi kontak sangat erat ya, apalagi anak-anak kayak gitu ya. Mungkin untuk menjaga jarak apa segala macam. Nah, kalaupun toh ada yang temannya yang kena apa segala macam, kita kan bisa edukasi yang kalau yang kena ini ya jangan dijauhi temannya, karena dengan dia pengobatan, walaupun belum habis masa pengobatannya, dia tidak akan bisa menularkan seperti itu. Jadi aman jadinya untuk mereka bergaul dan berteman seperti itu. Jadi jangan dijauhi temannya yang kena, karena walaupun TBC itu menular, kalau dia masa pengobatan dia tidak akan bisa menularkan, karena bakteri apanya itu kan kita ini kan dengan obat seperti itu, asal persangkutan tadi rutin minum obatnya.
12: Oke, terima kasih Ibu Heliana atas kesediaan waktu dan informasinya Ibu.
13: Iya, sama-sama Pak.
12: Demikian wawancara saya bersama Kepala Puskesmas Bukit Hindu, Ibu Heliana. Diharapkan para siswa maupun orang tua dapat bekerja sama dengan baik dalam pemeriksaan penyakit TBC untuk mencegah penularan TBC semakin luas di lingkungan sekolah.

Ya pendengar, demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Untuk informasi-informasi aktual lainnya pendengar, Anda dapat membaca di kanal resmi kami www.rri.co.id. Mewakili seluruh

0: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Perjalanan belum usai, perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat,

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas tersenggalnya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia.
2: Mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian, salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan ketahanan pangan merupakan tugas seluruh komponen bangsa. Menko Perekonomian memastikan kelanjutan kerjasama kawasan industri dengan Tiongkok. Amerika Serikat akan membentuk badan pengawas artificial intelligence. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran Panen Raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Presiden Prabowo menilai bahwa Panen Raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas tersenggalnya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
4: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
4: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wengtao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Pembicaraan dengan Wang Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
5: pertemuan antara Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Erlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau TCPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Erlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan industri dan ingin masuk ke kawasan industri tersebut.
2: Pembicaraan dengan Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian. Salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan. Memang ada beberapa tantangan, terutama perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar kawasan ekonomi khusus, itu juga ingin mendapatkan fasilitas yang minimal setara dengan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus.
5: Menurut Kemenko Perekonomian, hingga saat ini sudah ada 30 nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks yang nilainya mencapai 37,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, Tiongkok tetap menjadi mitra Indonesia yang penting. Pada tahun 2025, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai nilai terbesar. Sementara investasi langsung Tiongkok ke Indonesia nilainya juga cukup signifikan.
2: Di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China trade-nya mencapai tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar. Dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia.
5: Selain perdagangan dan investasi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga membahas kerjasama di bidang energi terbarukan, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Saat ini, Tiongkok sudah berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata. Proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, dan pencapaian target penurunan emisi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta, melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
6: Saudara-saudara, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
7: Lanut Adi Sucipto Yogyakarta sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan aeromodeling Lanut Adi Sucipto Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu juga digelar secara serentak di 43 lokasi. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Ginando kepada awak media menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
8: Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertebuan yang mendukung komoditi gula di wilayah DIY. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak mewakili Bapak Gubernur ada 1.900 kita dampingi dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga disampaikan bahwa untuk tebu sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
7: Sementara itu, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bidang ekonomi dan pembangunan Novia Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Novia Rahmat menuturkan, areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar lebih. Novia Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.
9: Bahwa di DIY ada potensi 1.000 hektar kebun tebu yang bermitra dengan pabrik gula Madukismo. Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40 ribu ton selama satu tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya apabila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden ada produk ikutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol, kemudian ke malasenya nanti akan menjadi E10 sampai E20 yang sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan.
7: TNI Angkatan Udara memang mendapat penugasan khusus dari Presiden Prabowo untuk berkontribusi pada ketahanan pangan lewat komoditas tebu dan juga gula. Kerja keras TNI AU pada musim panen tahun ini sukses mendampingi lahan tebu seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 1,36 juta ton gula.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas, mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
11: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. 3 dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya 3 sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti ada Lembar, WP. Nanti ada tambahan satu kapal katanya, karena akan masuk. Kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
10: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
12: Itu kami harapkan atau meminta kepada SDP untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan perang besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan kumpul kita. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar lagi. Harus tahun ini karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin itu menjadi pelajaran buat kita dan ini kita perbaiki pada lebaran.
10: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga, seperti Movable Bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.
0: Musik. Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
13: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati bersiap kembali melaut setelah 3 bulan lebih memilih berhenti beroperasi akibat mahalnya harga solar. Kepastian harga bahan bakar solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter mendorong para pemilik kapal segera memperbaiki armada dan jaring tangkap mereka. Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono menyampaikan sekitar 1.600 kapal nelayan Juwana kini bersiap kembali melaut setelah lama tertahan akibat biaya operasional yang tak sebanding hasil tangkapan. Ia menyebut ratusan kapal di antaranya merupakan kapal bertipe Pursin yang tergabung dalam paguyubannya.
14: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya. Mereka melakukan perbaikan untuk berangkat di bulan ini dan bulan depan. Bukan masalah tidak bisa melaut ya. Kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional kita selama kita melaut.
13: Pemilik kapal Juhari turut merasakan dampak positif kebijakan tersebut setelah selama 6 bulan menahan operasional akibat biaya melaut yang membengkak. Kenaikan solar sebelumnya diperparah oleh naiknya berbagai komponen biaya operasional lainnya seperti perbaikan kapal dan perlengkapan tangkap.
14: Pelaku perencanaan dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali. Soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa. Terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu kan di atas, katakanlah di harga 20 aja udah berat. Apalagi kemarin sampai 30.
13: Aktivitas di galangan kapal berkamina Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar pindang dan tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Memperingati Hari Mangrove Sedunia, ratusan bibit mangrove ditanam di Tanjung Benoa yang melibatkan berbagai pihak yaitu BUMN, swasta, hingga masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Nadia Syarif.
15: Upaya pelestarian ekosistem pesisir terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak dalam memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026. Dompet Sosial Madani atau DSM Bali bersama PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Ngurah Rai menggelar aksi penanaman 150 bibit mangrove di kawasan konservasi penyu dan mangrove Balaram Tanjung Benoa, Kabupaten Badung. Kegiatan bertajuk Menjaga Mangrove Mengamankan Generasi Mendatang tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL. Penanaman mangrove diharapkan dapat memperkuat fungsi kawasan pesisir sebagai penyerap karbon biru, habitat berbagai biota laut, sekaligus pelindung alami dari abrasi dan dampak perubahan iklim. Selain melakukan penanaman, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Fundraising Dompet Sosial Madani Bali Taufik Hidayah kepada RRI mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara lembaga sosial dan dunia usaha dalam mendukung rehabilitasi ekosistem pesisir.
16: Ya, benar sekali, kita dari DSM Bali bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga Ngurah Rai menanam pohon mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia 2026.
15: Lebih lanjut, pihak DSM Bali menyebutkan sebanyak 150 bibit mangrove ditanam di kawasan konservasi Tanjung Benoa sebagai upaya memperkuat tutupan vegetasi pesisir.
16: Total yang kita tanam ada sekitar 150 bibit mangrove yang kita tanam di Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali.
15: Kolaborasi antara dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Dengan perawatan dan pemantauan yang konsisten, mangrove yang ditanam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang lestari. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyebut Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif, membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
17: Kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia
18: siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Sugiono ketika ditemui usai menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Vietnam di Jakarta. Sebelumnya, pada pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN minggu lalu di Bangkok, Menlu RI mendorong adanya dialog inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan dialog dengan turut menggandeng Filipina sebagai Ketua ASEAN 2026 juga telah disampaikan pada pertemuan tersebut.
17: Tentu saja, kita juga menyampaikan kita siap kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia posisinya adalah dalam kita lebih bisa diterima sebenarnya posisinya, dan saya sudah menyampaikan kemarin kita siap jadi host kalau misalnya dibutuhkan.
18: Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan pertemuan di Bangkok pekan lalu membicarakan perkembangan situasi di Myanmar, terutama terkait implementasi 5 poin konsensus. Namun menurutnya, Indonesia menilai implementasi 5 poin konsensus dapat dipahami sebagai sebuah proses yang tidak diperoleh secara instan.
17: Membangun atau nation building itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Sejarah bangsa kita sejak kemerdekaan sampai sekarang, kita terus melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam rangka memperkuat landasan tersebut. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Myanmar, bahwa mereka juga sedang berproses.
18: Terpisah Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing mengatakan, Tiongkok terus mendukung Myanmar dalam mencari jalan menuju rekonsiliasi dan stabilitas. Namun di saat yang bersamaan, ia mengharapkan negara-negara di kawasan dapat meningkatkan keterlibatan dengan Myanmar.
19: Melalui keterlibatan tersebut, saya yakin negara-negara kawasan dapat menemukan solusi yang lebih baik bagi penyelesaian politik di Myanmar, serta membantu Myanmar kembali ke keluarga besar ASEAN secepat mungkin. Saya berharap kedua belah pihak dapat saling mendekat dan bertemu di tengah jalan.
18: Pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN dengan Myanmar yang digelar di Bangkok, Thailand minggu lalu diinisiasi oleh Filipina selaku Ketua ASEAN 2026, bekerja sama dengan Thailand sebagai tuan rumah.
17: Ini kan prosesnya lama.
18: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Tidak terpresentasikan.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, Amerika Serikat akan membentuk badan pengatur independen untuk meninjau keamanan model kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Badan pengawas independen pengawas artificial intelligence tersebut akan berada di bawah naungan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yang sedang dikaji bersama dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat serta akan ditinjau oleh Gedung Putih. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Semarak nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 RRI Jambi turut melibatkan UMKM kerjasama Jambi Night Culinary. Haris Ahmad melaporkan selengkapnya. Haris.
20: Ya baik, benar. Menyelarakan nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 LPP RRI Jambi melibatkan ratusan pelaku UMKM dengan kerjasama Jambi Night Culinary. Pasar UMKM ini juga menjadi bagian penting bagi RRI Jambi hadir turut serta menggerakkan ekonomi masyarakat. Baik, untuk mengetahui seperti apa pergerakan ekonomi dan perputaran uang sendiri dengan adanya bazar UMKM ini dalam rangka menyemarakan Piala Dunia 2026, sudah bersama inisiator Jambi Night Culinary ada Mas Diman. Mas Diman.
21: Halo. Iya, Pak. Perputaran ekonomi uang ya. setiap harinya berapa ini kalau
22: perputaran ekonomi ini rata-rata kita ada ratusan tenan UMKM. Dan saya lihat di sini lumayan ramai, bisa-bisa ya mungkin putaran di sini bisa sampai ratusan juta juga, Pak, untuk putaran di dalam sini.
21: Ya, gitu. Yang dihadirkan berapa UMKM?
22: Kalau untuk hadirkan kita ada 100 tenan UMKM yang viral-viral yang ada di Kota Jambi ini, Pak. Gitu.
21: Ya, dilaksanakan berapa hari?
22: Kita dilaksanakan selama 4 hari. 4 hari itu kita mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Pak. Dan ini malam ketiga, besok terakhir.
21: Iya, ini mendapat kepercayaan untuk pelaksanaan Piala Dunia juga.
22: Iya.
21: Ekonomi Jambi.
22: Iya, betul. Jadi kita dikasih kepercayaan untuk melaksanakan Jambi Kulineri kolaborasi untuk nonton pesta bola Piala Dunia ini agar memberi.

Direktur Keuangan LPP RRI Jambi. Mas Jambi LPP RRI. Dari Jambi Haris Ahmad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Ya pendengar, demikian warta berita bersama Pro3 Jakarta. Kita kembali ke Pro1 RRI Palangkaraya. Pro1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
3: Perjalanan belum usai, perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan

0: 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam pendengar semua dimanapun Anda berada, baik itu di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntok, Lamandau, Pangkalambun, Sampit, Pruk, Jahu, atau yang mendengar kita melalui aplikasi RRI Digital. Senang sekali saya Aminuddin dapat kembali menyapa Bapak, Ibu, Saudara, Saudari terkasih dalam Mimbar Agama Kristen kerjasama Pro 1 RI Palangkaraya bersama Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya. Pendengar, dalam kehidupan ini kita tentu pernah menghadapi tantangan, kekhawatiran, bahkan ketidakpastian. Namun sebagai orang percaya, kita memiliki pengharapan yang tidak pernah berubah, yaitu Tuhan yang selalu menyertai dan menjaga umat-Nya. Dalam firman Tuhan, yaitu Mazmur 125 ayat 2 mengatakan, Yerusalem dikelilingi gunung-gunung, demikianlah Tuhan mengelilingi umat-Nya dari sekarang sampai selama-lamanya. Dimana sebuah janji yang menguatkan bahwa kasih dan perlindungan Tuhan selalu menyertai setiap langkah kehidupan kita. Dimana pada kesempatan malam hari ini pendengar, kita akan bersama-sama mendengarkan perenungan firman Tuhan dengan tema dikelilingi oleh Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Fran Yulian STH selaku penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kota Palangkaraya. Kita sapa dulu Bapak Pendeta di malam hari ini. Shalom, selamat malam Bapak Pendeta.
1: Shalom, selamat malam.
0: Gimana kabarnya Bapak
1: Pendeta? Luar biasa baik.
0: Wah, ya. Semangat ya. Ya. Walaupun kita dalam kondisi musim kemarau saat ya, ini Bapak Pendeta ya. Ha. Harus tetap diademkan dengan firman-firman ya, Tuhan.
1: Benar, betul sekali.
0: Dan pendengar, kiranya melalui firman yang akan didengarkan malam hari ini, kita semoga semakin diteguhkan, iman kita semakin bertumbuh, dan kita semakin yakin bahwa dimanapun berada, Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Dan langsung saja kepada Bapak Pendeta Fran Yulian STH, kami persilahkan untuk perenungan di malam hari ini.
1: Ya, selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya Fran Yulian STH dalam acara Mimbar Agama Kristen yang dilaksanakan oleh Pro RRI 1 Palangkaraya. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan, temanya yaitu dikelilingi oleh Tuhan. Nasnya Mazmur 125 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umat-Nya dan sekarang sampai selama-lamanya. Sebelum kita mendengarkan renungan ini, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih atas segala kebaikan-Mu dan kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau masih memberi kekuatan, kesehatan, dan nafas kehidupan. Bila mana sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu, ya Tuhan, buka hati dan pikiran kami, layakkanlah kami di hadapan-Mu, sehingga firman itu menjadi berkat yang luar biasa bagi kami yang mendengarkannya. Berkati hamba yang akan menyampaikannya, berkati juga yang mendengarkannya. Biarlah kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kami yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Demikian nas yang saya sudah bacakan tadi, yaitu Mazmur 125 ayat 2. Renungan ini, dalam kehidupan ini kita sering merasa sendirian. Ketika kita menghadapi masalah, tekanan, ketakutan, dan kekhawatiran bisa membuat kita merasa tidak memiliki perlindungan. Namun firman Tuhan mengingatkan bahwa seperti gunung-gunung mengelilingi Yerusalem, demikianlah Tuhan mengelilingi umat-Nya. Gambaran ini menunjukkan perlindungan yang kokoh dan tidak tergoyahkan. Gunung adalah simbol kekuatan dan kestabilan. Ketika Tuhan mengelilingi kita, itu berarti kita berada dalam perlindungan yang kuat, yang tidak mudah ditembus oleh bahaya apapun. Seringkali kita hanya fokus pada masalah yang ada di depan kita, sehingga lupa bahwa Tuhan ada sekeliling kita. Ia bukan hanya di depan untuk menuntun, tetapi juga di belakang untuk menjaga dan di samping untuk menguatkan. Perlindungan Tuhan tidak selalu berarti kita tidak akan mengalami kesulitan. Namun di dalam setiap keadaan kita tidak pernah sendirian. Tuhan hadir mengelilingi dan menjaga kita dengan kasih-Nya yang sempurna. Hari ini mari kita belajar untuk melihat dengan iman, bukan hanya dengan mata jasmani. Meskipun keadaan tampak sulit, percayalah bahwa Tuhan sedang mengelilingi hidup kita dengan perlindungannya. Biarlah kebenaran ini memberi kita rasa aman dan damai. Kita berada dalam lingkaran kasih Tuhan yang tidak pernah terputus dan sekarang sampai selama-lamanya. Pendengar RRI dimanapun berada, nas ini sangat berkaitan dengan nas 1 Korintus 15 ayat 58. Berdiri teguh jadi gampang kalau kita sadar kita enggak berdiri sendirian. Ada gunung-gunung Tuhan yang melilingi kita. Tiga gambaran kuat dari Mazmur 125 ayat 2. Yang pertama, gunung sama dengan perlindungan kokoh. Yerusalem itu kota di atas bukit, dikelilingi pegunungan. Musuh mau menyerang, harus nanjak dulu, muter dulu, capek dulu. Gitu juga hidup kita. Masalah boleh datang, tetapi dia harus menembus Tuhan dulu, baru menyentuh kita. Dan Tuhan gak gampang ditembus. Yang kedua, dikelilingi atau sama dengan 360 derajat. Kamu tulis bagus banget. Ini bukan hanya di depan untuk menuntun, tapi juga di belakang untuk menjaga dan di samping untuk menguatkan. Ulangan 31 ayat 8 juga bilang, Tuhan berjalan di depanmu, Dia menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, lengkap. Gak ada celah buat iblis nyusup kalau kita tinggal dalam Dia. Yang ketiga, dari sekarang sampai selama-lamanya. Ini bagian paling nenangin. Perlindungan Tuhan gak ada masa trial 30 hari. Gak expired. Dari kamu bangun tidur pagi ini, sampai napas terakhirmu, sampai kekekalan, Dia tetap muterin kamu kayak gunung. Jadi gimana lihat dengan iman? Mata jasmani lihat. Tagihan, orang sakit, orang yang nyakitin, masa depan gak jelas. Mata iman lihat, oh ada Tuhan di sekeliling ini semua. Masalahnya masih ada tapi rasanya beda. Kayak Daud di Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut sebab engkau besertaku. Mazmur 125 ayat 2. Ini menjelaskan Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya. Secara geografi, Yerusalem itu unik. Kotanya ada di atas pegunungan dan dikelilingi empat gunung besar, yaitu Gunung Zaitun di timur, Gunung Skarpus di utara, Gunung Kejahatan di selatan, Gunung Gihon di barat. Buat musuh nyerang, Yerusalem itu susah, harus nanjak, mutar, dan kelihatan. Demikianlah Tuhan sekeliling umatnya. Daud pakai perbandingan sama seperti gunung-gunung itu ngelilingi dan lindungi Yerusalem. Begitu juga Tuhan ngelilingi dan lindungi umatnya. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Ini janji permanen. Perlindungan Tuhan gak ada masa kadaluarsa. Gak cuma pas kita kuat, tapi juga pas kita lemah. Gak cuma hari ini, tapi sampai kekekalan. Kaitannya dengan iman Kristen. Buat kita orang Kristen, ayat ini punya empat makna dalam. Yang pertama, jaminan penyertaan dan perlindungan Allah. Iman Kristen percaya Allah itu Immanuel, Allah beserta kita. Matius 28 ayat 20, aku menyertai kamu senantiasa. Masalah boleh ada di depan kita, tapi kita enggak pernah hadapin sendirian. Ada Tuhan di depan menuntun, di belakang menjaga, di kiri kanan menguatkan. Kayak Elia di 2 Raja 4 ayat 16. Pelayannya takut kena dikepung. Tapi Elia berdoa, Tuhan buka matanya supaya melihat nyata gunung penuh kereta, kuda, dan pasukan Tuhan. Yang kedua, keamanan di dalam Kristus. Yohanes 10 ayat 28-29, Yesus bilang, aku memberikan hidup yang kekal, dan tidak ada seorang pun yang dapat merebut mereka dari tanganku. Gunung-gunung itu dalam perjanjian baru, Kristus sendiri. Dia batu karang kita. 1 Korintus 10 ayat 4, batu karang itu ialah Kristus. Selama kita di dalam Kristus, kita ada di lingkaran perlindungan yang enggak bisa tembus. Yang ketiga, undangan untuk hidup dengan iman, bukan takut. Masalah kita terlalu fokus lihat masalah di depan mata, sampai lupa Tuhan yang dikelilingi. Iman Kristen mengajarin kita melihat dengan mata iman. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Waktu Petrus jalan di atas air, dia aman selama matanya ke Yesus. Begitu melihat ombak, dia mulai tenggelam. Yang keempat, kepastian kekal. Dari sekarang sampai selama-lamanya, ini bicara tentang keselamatan. Orang Kristen enggak hidup dengan rasa hari ini selamat, besok enggak tahu. Roma 8 ayat 38-39, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Itu gunung yang paling kokoh. Tiga, aplikasi praktis buat hidup kita. Kalau kamu ngerasa takut, ada Tuhan yang jagain 24 jam enggak merem. Kalau kamu ngerasa sendirian, aku tidak akan meninggalkan kamu. Ibrani 13 ayat 5. Kalau kamu ngerasa diserang masalah, masalah harus nembus Tuhan dulu baru nyentuh kamu. Kalau kamu ngerasa goyah iman, berdiri di atas gunung batu, bukan di atas pasir. Mazmur 125 ngajarin iman Kristen satu hal. Kita aman bukan karena keadaan kita tenang, tapi karena Tuhan yang mengelilingi kita itu kokoh. Gunung boleh goyah, laut boleh bergelora, tetapi selama kita ada di lingkaran Tuhan, kita ada di tempat paling aman di semesta ini. Tuhan Yesus memberkati yang renungan pada malam hari ini. Saya percaya pendengar dimanapun berada, kita tidak usah takut. Kita harus percaya bahwa Tuhan selalu ada di dekat kita dan menyertai kehidupan kita. Dan melalui Mazmur 125 ayat 2 ini bisa menjadi pegangan untuk kita melakukan kehidupan kita hari lepas hari. Sebelum saya menutup renungan pada malam hari ini, saya akan menyampaikan sosialisasi pengandelian gratifikasi. Ini dianjurkan oleh Kementerian Agama bahwa sosialisasi pengandelian gratifikasi bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat dan aparatur sipil negara mengenai pentingnya menolak segala bentuk gratifikasi. Gratifikasi berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta mencenderai nilai-nilai integritas. Dalam perspektif iman Kristen, praktik gratifikasi yang mengarah pada suap bertentangan dengan ajaran firman Tuhan. Umat percaya dipanggil untuk hidup dalam kejujuran, keadilan, dan integritas sebagai wujud kesaksian iman di tengah masyarakat. Yang pertama, tujuan sosialisasi pengendalian gratifikasi, supaya masyarakat dan ASN paham kenapa harus menolak gratifikasi. Karena gratifikasi itu, yang pertama, konflik kepentingan. Keputusan bisa enggak objektif karena ada pemberian. Yang kedua, mencenderai integritas, yaitu merusak nilai jujur dan bersih. Gratifikasi yang mengarah ke suap itu bertentangan dengan firman Tuhan. Dasar Alkitabnya Amsal 17 ayat 23, orang fasik menerima suap dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Keluaran 23 ayat 8, suap janganlah kau terima karena suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Mika 6 ayat 8, berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Jadi buat orang Kristen, menolak gratifikasi bukan cuma soal hukum negara, tapi juga soal kesaksian iman. Hidup jujur sama dengan bukti kita anak Tuhan di tengah masyarakat. Baik dari sisi hukum maupun iman, posanya sama. Tolak gratifikasi, jaga integritas. Karena integritas itu mahal harganya, dan itu yang membedakan kita. Tuhan Yesus memberkati kita pada malam hari ini.
0: Baik, terima kasih Bapak Pendeta Pran Julian STH atas informasi dan juga renungan yang sudah disampaikan, yang mana dikelilingi oleh Tuhan berdasarkan Mazmur 125 ayat 2 yang telah disampaikan tadi, serta mungkin juga mengingatkan kita semua untuk menolak yang namanya gratifikasi. Semoga firman telah disampaikan tadi dan didengarkan malam ini menjadi pengingat bahwa dalam setiap keadaan Tuhan senantiasa mengelilingi, melindungi, dan menyertai umat-Nya. Karena itu marilah kita menjalani hidup dengan penuh iman, pengharapan, dan keyakinan bahwa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Bapak Pendeta sekali lagi atas renungannya dan mengingat tentang gratifikasi tadi kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tidak melakukan gratifikasi dan untuk para ASN untuk tidak menerima gratifikasi tersebut. Saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar juga. Terima kasih kepada narasumber yang telah berbagi firman Tuhan pada malam hari ini. Dan tentunya juga saatnya juga saya Aminuddin untuk pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Setelah ini ada rekan saya Mas Nur Adi Putra yang akan menemani Anda dari pukul 20 hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat nantinya dalam rangkaian program Palangkaraya malam ini. Tetap setia mendengarkan siaran Prosatu dari Palangkaraya, media yang hadir untuk memberikan informasi, edukasi, hiburan, dan inspirasi bagi masyarakat. Anda juga dapat menikmati program RRI melalui aplikasi RRI Digital. Akhir kata, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, selamat malam, dan sampai jumpa pada mimbar agama Kristen berikutnya.

kita ada dan kita hidup karena anugerah-Nya. Anugerah-Nya melayakkan kita yang tidak layak. Anugerah-Nya menyanggupkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Mari syukuri anugerah-Nya yang besar. Mari angkat kedua tangan kita dan sama-sama nyanyikan.

Kalimat Bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

0: Senjata tidak sekedar peralatan tetapi juga bagian dari identitas budaya. Bagi orang Dayak, senjata merupakan alat berburu, juga menjaga diri. Mandau paling terkenal, tetapi untuk bertahan mereka gunakan talawang yang kini juga menjadi simbol. Sama halnya dengan mandau, talawang merupakan benda budaya yang lahir dari kepercayaan masyarakat. Sama halnya dengan mandau, talawang merupakan benda budaya yang lahir dari kepercayaan masyarakat Dayak akan adanya kekuatan supranatural. Konon, senjata tersebut dapat membangkitkan semangat, sekaligus memberikan kekuatan bagi siapa saja yang menggunakannya. Pada masa lampau, benda ini menjadi alat pertahanan diri yang sangat diandalkan saat sedang berperang. Talawang dibuat dari kayu ulin atau kayu besi. Tapi, ada juga yang terbuat dari kayu liat. Kayu jenis ini merupakan bahan pokok yang sering digunakan dalam pembuatan talawang. Kayu-kayu tersebut dipilih karena selain ringan, juga mampu bertahan hingga ratusan tahun. Seperti perisai pada umumnya, talawang berbentuk persegi panjang dan dibuat runcing pada bagian atas dan bawahnya. Panjang talawang sekitar 1 hingga 2 meter dengan lebar maksimal 50 cm. Di sisi luar talawang dihias dengan ukiran yang mencirikan kebudayaan Dayak, sementara bagian dalamnya diberi pegangan. Ukiran talawang pada umumnya bermotif burung tingang, yaitu burung yang dianggap suci oleh suku Dayak. Selain motif burung tingang, motif lain yang sering digunakan adalah ukiran kamang. Kamang merupakan perwujudan dari roh leluhur suku Dayak. Seiring berjalannya waktu, talawang mengalami pergeseran nilai kegunaan. Jika dahulu talawang digunakan sebagai pertahanan dalam berperang, kini talawang lebih berfungsi sebagai benda pajangan yang bernilai estetis sekaligus ekonomis. Apapun itu, talawang sebagai pelindung ataupun benda pajangan merupakan warisan budaya yang menyimpan nilai sejarah peradaban suku Dayak. Terlepas dari sisi magis yang dipercaya, melestarikannya adalah bagian dari tugas kita.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat.
2: Dengan dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Pendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama Prakirawan yang bertugas dari BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat malam.
1: Iya, selamat malam.
0: Baik, bagaimana kabar Anda malam hari ini?
1: Baik, Alhamdulillah.
0: Baik, Alhamdulillah. Silakan informasi cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah dan sekitarnya.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya, Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah esok hari, Minggu 19 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari, diperkirakan cuacanya akan cerah berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Kemudian, sebagian besar wilayah diperkirakan cuacanya juga akan berawan sepanjang esok hari, kecuali di sebagian kecil wilayah Kabupaten Katingan bagian utara dan Murung Raya bagian utara yang diperkirakan berpotensi hujan intensitas ringan pada siang harinya. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Murung Raya, yang berpotensi hujan intensitas ringan hingga sedang pada malam hingga tengah malam harinya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50% hingga 95% dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 25 km per jam. Dan bagi sobat BMKG, tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Murung Raya dan sekitarnya. Dan juga masih perlu waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung di wilayah Kalimantan Tengah, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, tanah longsor, dan pohon tumbang. Dan juga masih perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah, dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas sobat BMKG pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari, selamat malam dan kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih banyak perakirawan Lian, selamat bertugas dan kembali melanjutkan aktivitas. Baik, mendengar kembali lagi bersama saya di Putra dalam Palangkaraya malam hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Selamat bermalam Minggu dan mendengar. Siaran kami bisa Anda dengarkan dari Kapuas di FM 93,6 MHz, Buntok FM 97,3 MHz, Lamandau FM 95,5 MHz dan FM 88 MHz, Sampit FM 93,6 MHz, lalu Puruk Cahu di FM 97,2 MHz. Tak ketinggalan ada Pangkal Ambun di 99,2 MHz. Dan pendengar, siaran kami bisa Anda dengarkan dari RRI Digital lewat smartphone Anda dengan menginstalnya di Application Store atau Play Store. Lalu pilih Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan pendengar, dalam Palangkaraya malam hari ini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tentunya yang sudah kita ikuti bersama informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya. Dan mendengar untuk dihimbau berhati-hati ketika ada kebakaran hutan ya atau karhutla dan segera laporkan jika Anda melihat ada titik api. Pendengar, setelah informasi cuaca akan kita lanjutkan dengan mini drama radio. Lalu jangan lewatkan obrolan komunitas ya, dan nanti yang selalu ditunggu-tunggu di setiap malam minggu, Melodi Memory dengan tembang-tembang kenangan masa lalu nih. Dan kami tutup dengan Jazz Music. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini. Kanal informasi dan...

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 95,9 MHz Pro 1 dari Palangkaraya. Pendengar, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda Mini Drama Radio. Dan kali ini dengan judul Warga Cermat Bansos Tepat. Lalu bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama-sama.
1: Mohon tenang bapak-bapak, ibu-ibu, antriannya satu persatu ya. Data ini kita sesuaikan dengan data pusat.
2: Selamat siang Ibu Lisa.
3: Selamat siang Bapak.
2: Saya Henok, saya mau ambil paket sembako.
1: Oh iya Bapak Henok, Bapak ini masuk kategori penerima tahap 1. Tanda tangan di sini Bapak, lalu bisa langsung Bapak ambil di gudang belakang.
2: Puji Tuhan, terima kasih banyak Ibu Lisa.
1: Iya, sama-sama Bapak.
2: Sangat membantu sekali.
4: Ibu Lisa, coba lihat sapu nama dulu. Kenapa Pak Cihendok dapat duluan, sementara sapu nama tak ada?
1: Mama Foni bisa antri ya. Kita semua ini ada gilirannya.
4: Ah, tidak bisa. Saya sudah antri dari pagi baru. Macam sapu nama tak ada dalam data itu. Sementara Pak Cihendok dia sudah dapat beras dan gula. Ini teratur sekali.
1: Mama Foni sabar ya, data ini bukan kita yang atur, ini semua dari pusat.
4: Ah, tidak bisa, mana Pak Kades?
5: Bah, Mama Foni kenapa ini? Masuk sini, Mama Foni, jangan buat keributan di depan warga. Bu Lisa bisa tolong tenangkan warga di luar.
1: Iya, baik Pak Kades.
5: Silahkan duduk Mama Foni, baru Mama Foni bisa ceritakan baik-baik ini ada masalah apa dengan bansosnya.
4: Masalah? Bapak tanya masalah apa? Masalahnya adalah ketidakadilan. Saya tidak pernah dapat jatah bansos, padahal saya ini layak terima bansos juga.
5: Mama Foni, pembagian ini bukan wewenang penuh dari desa. Tong juga ini hanya menyalurkan dana bansos dari data pemerintah pusat. Ada kriteria dan kuota yang harus kita ikuti.
4: Ah, tipu sekali. Kriteria apa Pak Kades? Saya lebih miskin daripada Pak Cihenok dia. Saya punya rumah saja, masih semi permanen. Motor saya masih kredit. Sementara Pak Cihenok dia punya kontrakan itu satu pintu. Kenapa dia bisa dapat?
5: Sabar Mama Foni. Data kemiskinan itu diukur dari banyak faktor. Pendapatan per bulan, jumlah tanggungan listrik yang digunakan.
4: Ah, tipu sekali. Itu semua kelam-kelam Pak Kades saja tuh. Bapak pilih kasih karena Pak Cihenok dia bantu-bantu Bapak di acara desa tuh. Saya tahu, Bapak kada main data itu.
5: Mama Foni pun cara itu dijaga. Saya ini bekerja sesuai dengan prosedur. Kalau Mama Foni tidak terima, silakan lihat data pusat. Bukan salahkan kami yang di lapangan.
4: Bapak Kepala Desa, tanggung jawab Bapak di sini. Bapak tahu persis kondisi warga kampung ini. Bapak bisa saja ubah data itu. Bapak makan uang rakyat.
1: Sebelum Mama Foni datang marah-marah ke sini, Mama Foni sudah kumpul berkat persyaratan mendapatkan bansos. Dan Mama Foni juga sudah pastikan data-data Mama Foni lengkap dan benar atau belum.
4: Memangnya dapat bansos itu harus kumpul berkas-berkas persyaratan kah itu dulu kah?
1: Iya Mama Foni, semua masyarakat itu harus kumpul berkas persyaratan untuk mendapatkan bansos. Kalau Mama Foni tidak kumpul, bagaimana caranya di pusat tahu kalau Mama Foni itu ternyata masyarakat kurang mampu?
4: Pantasan, selama ini saya tidak pernah dapat bansos.
5: Iya Mama Foni, saya kira Mama Foni datang marah ke sini karena sudah lengkapi berkas. Ternyata belum pernah kumpul berkas.
1: Mama Foni, ini saya jelaskan ya persyaratan untuk mendapatkan bansos. Persyaratan yang pertama itu, Mama Foni harus menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, Mama Foni memiliki kartu keluarga dan kartu tanda penduduk yang masih berlaku. Yang ketiga, Mama Foni terkategori sebagai masyarakat tidak mampu. Yang keempat, Mama Foni bukan ASN, Polri, atau tentara. Dan yang terakhir itu, Mama Foni terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Data Mama Foni itu harus tercatat dalam database DTKS yang dikelola oleh Kementerian Sosial. DTKS merupakan basis data yang berisi informasi mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Jadi begitu Mama Foni.
4: Oh, jadi begitu ya Ibu Lisa. Terima kasih informasinya Ibu Lisa. Nanti besok saya urusakan di Dinas Sosial persyaratannya.
1: Iya Mama Foni, sama-sama. Biar Mama Foni juga bisa dapat bansos seperti masyarakat yang lain.
4: Saya baru tahu jadi saya minta maaf sama Pak Kades dan Ibu Lisa karena saya sebuat keributan di balai desa baru. Saya marah-marah tidak jelas juga.
5: Iya Mama Foni, tidak apa-apa. Lain kali kalau ada masalah itu tong bicarakan baik-baik. Terus tong cari jalan keluarnya sama-sama biar tidak terjadi seperti itu lagi.
1: Sama-sama Mama Foni. Jangan lupa ya urus berkasnya di Dinas Sosial biar terdata di pusat dan Mama Foni bisa dapat bansos seperti masyarakat lain juga.
4: Iya Pak Kades, terima kasih sudah mengerti saya perasaan. Iya Bu Lisa, terima kasih lagi informasinya. Besok saya urusakan di Dinas Sosial. Kalau begitu, saya pamit Pak Kades, Ibu Lisa.
6: Jadi pendengar, kisah ini kita jadikan sebagai edukasi bagi masyarakat dan pemerintah mengenai pentingnya data yang akurat, transparansi, dan memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak untuk mewujudkan keadilan sosial. Sekian Sandiwara Radio dengan judul Warga Cermat Bansos Tepat. Para pemain, Habil Saben sebagai kepala desa, Waoden Nuralisa sebagai petugas bansos, Henok Marandov sebagai warga desa, Fonirina sebagai warga desa, penulis naskah dan editing mixing Waoden Nuralisa. Sampai jumpa di lain cerita.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 95,9 MHz Pusat RRI Palangkaraya. Pendengar, kembali lagi bersama saya di Putra dalam obrolan komunitas malam hari ini nih. Dan pendengar, edisi Jumat 29 Mei 2026 dengan tema yang sangat menarik ya, penuh inspirasi nih, yakni Wajah Baru Jagau dan Nyai Kalimantan Tengah 2026. Bagaimana mereka bisa melestarikan budaya dan tentunya menjadi inspirasi generasi muda saat ini. Dan pendengar, Kalimantan Tengah bukan hanya kaya nih akan alamnya, tetapi juga memiliki warisan budaya yang luar biasa. Dan di tengah perkembangan zaman dan arus modernisasi, generasi muda memiliki peran penting nih untuk tetap menjaga identitas budaya daerah agar terus hidup dan dikenal luas. Nah, pada malam hari ini kita akan berbincang nih bersama dua sosok muda inspiratif ya, yang tentunya menjadi representasi generasi penerus untuk Kalimantan Tengah nih. Telah hadir di studio yakni Kak Helvi Septian Saputra selaku Jagau Kalimantan Tengah 2026 dan juga Kak Yunisa Nasela Evansa sebagai Nyai Kalimantan Tengah 2026. Mari kita sapa. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, bagaimana nih kabarnya malam hari ini?
1: Baik.
0: Luar baik biasa. Ya, biasa, luar baik. Biasa. Tadi perjalanan aman ya dua-duanya, Kak Reri?
1: Aman.
0: Oke. Okay. Walaupun kadang cuaca kalau di sini itu agak galau ya. Kadang tiba-tiba hujan, betul. Tiba-tiba panas. Bener gak sih?
2: Mana jaraknya kadang-kadang tuh gak terlalu jauh.
0: Bener, tiba-tiba. Itu. Bahkan ada yang namanya hujan lokal di RT ya. Yeah. Oke. Okay. Nah, mungkin bisa diperkenalkan dulu nih. Dari Kak Helvi dulu, silakan.
1: Okay. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Helvi Septian Saputra. Saya adalah Jagau Kalimantan Tengah 2026.
0: Oke.
3: Halo semuanya, perkenalkan saya Yunisa Nasela Evansa. Saya Nyai Kalimantan Tengah tahun 2026, boleh dipanggil Asel.
0: Oke, Kak Helvi dan Kak Asel nih, selamat datang ya di obrolan kita nih. Wah, ini masih fresh banget ya karena mereka kemarin baru terpilih di FBIM ya 2026 tuh. Nih dan sebenarnya kita ingin tahu nih apa sih latar belakang kenapa sih memilih ajang Jagau Nyai 2026? Mungkin dari Kak Helvi dulu apa nih?
1: Kalau latar belakang saya adalah lulusan dari SMA Negeri 2 Kayan Tengah atau fresh graduate. Saya ini baru lulus aja dari SMA. Baru lulus SMA dan kalau memilih, kenapa memilih Jagau dan Nyai? Karena sebagai generasi muda tentunya saya ingin mengekspresikan diri saya kayak gitu. Bagaimana cara generasi muda mengimplementasikan untuk mempresentasikan bagaimana mereka mencintai budaya, mengenal identitasnya. Makanya saya memilih platform Jagau Nyai ini seperti itu.
0: Oke. Kalau untuk aktivitas pendidikan sendiri setelah lulus ini apa? Udah masuk di universitas atau menunggu kedinasan nih?
1: Saya ingin mendaftar di Institut Polri tahun
0: Mantap. Ya. Mungkin berarti ini persiapan ya. Mari ya, kita dukung nih ya. Wah, mantap sekali nih. Nah, kalau untuk Nyai kita nih, Nyai di Kalimantan Tengah nih, silakan.
3: Halo semuanya. Beberapa bulan kebelakangan ini pastinya kesibukan aku adalah sebagai mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, program studi Ilmu Komunikasi. Selain sebagai mahasiswi, aku juga bekerja sebagai jurnalis di Borneo News dan untuk mengisi weekend lagi juga biasanya aku di WO atau IO. Jadi emang agak padat. Terus kenapa sih memilih Jagau dan Bawi Nyai? Tentunya kalau kami berdua ini sama-sama ada pemilihan di kabupatennya. Nah, kalau Helvi Bandar, kalau aku masih putra dan putri pariwisata. Jadi dari sana melanjutkan lagi ke Jagau dan Bawi Nyai. Jadi kalau ditanya alasan awalnya, mungkin bisa mundur lagi ke pemilihan yang ada di Kabupaten Gunung Mas. Alasan awalnya itu benar-benar tertarik dengan substansi yang ditawarkan, karena seperti yang kita tahu, Jagau dan Bawi Nyai itu nggak cuma membahas tentang seputar pariwisata, kebudayaan, tapi lebih luas lagi. Karena kami ada representasi Kalimantan Tengah, kami juga membahas soal politik, kemanusiaan, dengan gizi juga, bahkan kami juga mempromosikan, Kak. Jadi benar-benar luas dan pengabdiannya itu benar-benar sebanyak itu.
1: Betul.
0: Oke, okay, wah benar-benar luas sekali ya untuk jaga Unyai sendiri ya, tidak hanya berlingkup di budaya saja ya, tapi tentang kesehatan juga, sosial, bahkan ada politik juga nih. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Helvi nih, persiapannya sendiri nih untuk menuju ke kompetisi jaga Unyai sendiri seperti apa kemarin?
1: Kemarin persiapannya itu kurang lebih 3 bulan. Itu betul-betul digodok memang. Okay. Kayak harus dipersiapkan secara matang. Dari public speaking, catwalk, serta materi harus diperdalam. Karena ini udah di tingkat provinsi kan. Jadi betul-betul lawannya itu sudah anggapannya udah high level. Okay. Seperti itu. Jadi memang dipersiapkan selama 3 bulan itu dikemas baik-baik. Bahkan sampai baju pun itu benar-benar di... buat sedemikian rupa ya sel.
0: Sedetail
1: mungkin. Iya betul ya. Betul.
0: Oke, mantap sekali ini. Nah, kalau Kak Helvi sendiri ini mewakili kota atau kabupaten mana nih?
1: Kalau saya itu mewakili dari Kabupaten Pulang Pisau.
0: Dari Pulang
1: iya,
0: Pisau
1: betul.
0: Ya. Kalau dari sini ke Pulang Pisau berapa lama sih Kak Helvi?
1: Kurang lebih itu 2 jam ya, 2 jam ya.
0: Betul. Makanya saya harus main-main ke sana.
1: Iya, harus. Nanti saya yang jadi tour guide.
0: Waduh, ada tour guide pribadi nih jadinya. Oke, kalau dari Kak Asal sendiri nih, kemarin persiapannya seperti apa nih?
3: Kalau Helvi mungkin punya waktu 3 bulan, kalau saya itu sekitar 1 minggu.
0: 1 minggu.
3: Bener-bener dadakan. Jadi sebenarnya kita kan lagi ada di situasi efisiensi ya Kak. Dan kalau dari kabupaten saya sendiri itu kayak

0: Terus selama persiapan kemarin nih, apa nih hal yang paling sulit atau mungkin yang menantang ya kalau dari Kak Asel nih apa? Wah ini kayak susah banget, ini butuh waktu lama dan nyatanya bisa gitu, itu apa Kak?
1: Jujur yang paling susah itu dan gak bakal berubah, saya bakal jawab menari.
0: Menari, oke okay. Kenapa tuh menari tuh?
1: Karena memang susah aja Kak, salah satu background saya kan memang itu kebanyakan bukan penari ya, background utama saya itu memang akademik banget orangnya. Jadi banyak pengalamannya di luar itu, kesenian. Nah tapi di Jagonyai ini saya belajar menggodok diri supaya bisa menari dengan semaksimal usaha yang saya punya. Tentunya bersama partner juga. Nah kebetulan partner saya itu juga orangnya kerja Kak, udah kerja jadi gak stay di Palangka. Jadi bener-bener awalnya tuh saya latihan sendiri dulu, baru akhirnya dia datang baru bisa latihan sama-sama. Jadi kayak PR-nya double gitu.
0: Karena waktu ini juga berpengaruh juga ya, kecocokan jadwal dan lain-lain itu. Waduh, jadi menghambat juga ya. Tapi ini jadi hal baru ya untuk menari nih ya. Dan gimana nih kesannya? Wah ternyata susah atau kayak gimana?
1: Susahnya itu sebenarnya karena dalam waktu 1 minggu. Sebelumnya tuh emang di Gunung Mas pun saya menari gitu, tapi timenya tuh lebih lama. Jadi sempet lah badan ini terbiasa kayak gitu. Cuman kan kalau yang di Kalimantan Tengah ini karena dalam waktu 1 minggu, wow itu benar-benar challenging sih, tantangan banget. Lumayan saya deg-degan banget Kak, unjuk bakatnya. Tapi ternyata bisa ya.
0: Bisa ya, waktu sekali. Oke. Nah kalau dari Kak Helvi sendiri nih, apa nih hal yang menantang dan wah ini awalnya berpikirnya sulit ternyata bisa dilampaui?
2: Menari juga.
0: Menari juga, waduh kayaknya keren banget ya teman-teman ini.
2: Karena saya itu dari background seorang atlet. Saya atlet dayung, jadi kalau dibilang bisa menari itu tidak bisa. Karena ya memang sehari-harinya saya latihan aja seperti itu. Kalau kemarin saya sempat berpikir apakah saya bisa gitu kan menari di atas panggung di depan orang banyak lagi. Ternyata banyak tepuk tangan yang saya dapat.
0: Mantap. Waktu itu. Berarti kalau persiapannya sendiri untuk menari sendiri itu kemarin berapa lama?
2: Itu kurang lebih karena kami fokusnya itu di persiapan materi, di catwalk segala macam. Jadi untuk unjuk bakatnya itu di hamin seminggu kalau nggak salah. Ya, iya, seminggu sebelum kompetisi.
0: Oke, seperti itu. Bahkan saya kemarin menyaksikan itu, wah keren sekali sih. Serius saya menyaksikan kayak wah.
2: Terima kasih.
0: Wah, ini sangat keren sekali nih adik-adik kita nih dalam menyampaikan budaya yang ada di Kalimantan Tengah nih. Nah, kalau untuk Kelvo sendiri tuh biasanya paling susah itu di bagian apa sih? Apakah pembawaan badannya atau fokusnya atau apa?
2: Fokusnya untuk menghitung sih, Sel. Karena satu kali hitungan beda aja itu udah beda gerakan.
0: Untuk catwalk ya?
2: Iya betul. Untuk menari.
0: Untuk menari, menari ya. Kalau untuk catwalknya sendiri?
2: Kalau untuk catwalk itu aman aja sih. Aman kalau aja saya. Ya? Ya, aman aja. Karena itu memang udah ada basic.
0: Ada basic ya, jadi kayak aman aja.
2: Betul.
0: Oke, kalau Kak Asel sendiri gimana nih untuk catwalk?
1: Catwalk sebenarnya tuh karena ini pakai heels ya.
0: Iya.
1: Tentunya menjaga keseimbangan di atas panggung. Tapi overall aman sih Kak.
0: Overall aman ya. Kalau untuk terjun sendiri di dunia pigeon atau duta itu sejak kapan sih keinginannya? Apakah dari SMA atau baru-baru ini waktu kuliah? Kalau Kak Asel gimana?
1: Izin sebelumnya kalau saya tuh udah dari SMA. Jadi udah dari SMA kelas 2, cuman memang di duta yang berbeda. Jadi saat SMA saya sudah menjabat sebagai duta genre. Lalu lanjut ke tingkat provinsi, jadi wakil 3 duta genre provinsi Kalimantan Tengah. Lalu lanjut lagi saya ikut seleksi lagi Kak waktu itu. Jadi itu duta pemuda, jadi pertukaran pemuda antar provinsi. Alhamdulillahnya terbaik 3 tapi nggak mewakili Kalimantan Tengah. Jadi emang sering ikut tapi baru yang ini akhirnya alhamdulillahnya bisa ada di posisi nyai-nya.
0: Dan menjadi representasi ya untuk Kalimantan Tengah. Apalagi nanti ke tingkat nasional nih, amin. Dan semoga menang. Itu sih. Nah oke, nah pastinya kalau dari Kak Helvi sendiri nih, seperti apa? Apakah memang sudah lama berkecimpung di dunia pigeon atau waktu itu fokus di atlet dan baru-baru ini saja nih mencoba di dunia yang baru?
2: Kalau saya sendiri itu awal

0: Awalnya pertama ingin masuk itu tahun 2023. Itu udah ada seleksi tingkat kecamatannya untuk mewakili ke tingkat kabupaten. Iya, betul. Nah, waktu itu ternyata saya lolos di tingkat kecamatan. Namun saya berhalangan untuk ikut waktu itu di 2023 karena bentrok dengan Prapon di Jawa Barat, kualifikasi PON yang di Aceh 2024. Jadi saya bergumam pada diri saya sendiri kalau memang ini rezeki saya, mungkin di tahun depan bisa. Di 2024 saya coba, ternyata saya mendapatkan juara 2 waktu itu, runner up 1. Yang dimana juara satunya itu ke Anantio Jatiullah, Jagau Kalimantan Tengah 2025. Setelah itu saya merasa terpanggil lagi di 2025 dan puji Tuhannya saya mendapatkan juara dan menjadi representasi Kabupaten Pulang Pisau di Jagau Nyai tahun 2026.
1: Dan sekarang jadi representasi nih untuk Kalimantan Tengah ya, kena total tentunya. Baik nih, nah kalau boleh tahu nih, pastinya kan ada agenda karantina nih ya. Itu berapa lama sih kalian karantina kemarin tuh?
0: Kalau untuk prakarantina itu kurang lebih 2 hari. Kalau karantinanya sendiri itu 3 hari. Yang dimana prakarantina itu mencakup di hari pertama itu kami kegiatannya photoshoot. Photoshoot, sesing ceremony. Setelah itu kami ada gala dinner sama Ibu Tisia, Ibu Gubernur, Ibu Gubernur Kalimantan Tengah. Di hari keduanya kami latihan koreografer. Koreografi, terus Asel, karantinanya Asel, boleh dijelaskan Asel?
2: Kalau di karantina hari pertama, itu kami ada sesi materi. Jadi seharian full itu materi. Jadi benar-benar di awal kami ikut pembukaan festival FBIM, terus materi, malamnya kami latihan koreografi. Lanjut di hari kedua, itu kami seperti biasa itu juga ada latihan, persiapan juga untuk malamnya unjuk bakat. Nah, di hari ketiga lanjut lagi, Kak. Jadi tentunya tetap pasti ada gladi lagi. Betul. Untuk grand final. Setelahnya kami ada kunjungan ke Museum Balanga, abis itu ada ke Dekranasda juga, dan malamnya grand final. Jadi benar-benar full.
1: Padat sekali nih ya. Nah, dari padatnya agenda kalian ini, ada nggak sih tips dari masing-masing kalian gimana sih cara menyusun dan menjaga kondisi kalian itu tetap prima? Apalagi ini kayak bener-bener energi pikiran kan diperes banget ya, nih. Itu ada nggak? Ada rahasia tipsnya nggak apa tuh?
0: Kalau dari saya sendiri itu ketika ada waktu luang kayak 15 menit dari panitia itu pejemin aja matanya.
1: Istirahat
0: itu, ya. Itu recharge energi banget sih bagi saya sendiri. Dan juga jangan lupa minum vitamin. Kalau dari Asal sendiri?
2: Jadi karena saya cewek, otomatis persiapannya take a more long time.
1: Bener banget.
2: Jadi tiap hari itu tidurnya paling 1, 2, 3 jam aja. 3 jam kayaknya itu saya seneng banget kalau tidur 3 jam. Dan untuk ceweknya itu yang pasti kalau misalnya kita selesai kegiatan di jam 12 itu langsung beres-beres dan tidur. Jangan aneh-aneh. Kecuali kalau mau belajar gak apa-apa, tapi tetap kondisi badan itu yang utama. Terus setelah tidur, pastinya kan bangunnya pagi toh. Jangan lupa untuk minum vitamin. Terus juga makan. Cewek-cewek ini kan biasanya diet ya.
1: Diet kan? Banget. Nah, urusan baju nih ya.
2: Baju ini saya juga ngerasa. Jadi kayak jangan terlalu diporsir dietnya, karena kita itu benar-benar running seharian dan pakai heels itu lebih capek daripada nggak pakai heels. Fun fact-nya. Dan latihan koreo juga take a more long time. Tidurnya harus terjaga, minum vitamin. Sedikit fun fact, di prakarantina itu kan kami masih di luar ya.
0: Iya, betul.
2: Itu saya sama official saya itu di ini Kak, disuntik vitamin.
1: Jadi
2: benar-benar dijaga banget sama officialnya. Jadi kalau misalkan emang rasa gak enak badan, it's okay to say. Say to them, bilang ke mereka kalau kalian lagi gak enak badan. Karena pasti bakal dijaga juga. Dan dari panitia sendiri itu juga udah ada tim kesehatan. Jadi jangan pernah ngerasa membohongi badan kita kalau emang kita gak sehat tuh. Diem aja gitu. Ngomong.
1: Ya kalau capek ngomong ya. Jadi tahu nih orang lingkungan, orang sekitar ini tahu apa yang harus dilakukan nih. Nah, pastinya dalam rangkaian karantinnya ada hal-hal yang tidak bisa dilupakan nih. Kalau dari Kak Asel sendiri apa nih dari rangkaian itu, dan kegiatan apa sih yang menurut Kak Asel, wah ini tuh baru buat aku dan ini sangat menarik?
2: Jujur sebenarnya ini dari sebelum karantina sih. Jadi sebelum karantina itu saya kan gak bisa pakai soft lens ya kak.
1: Iya.
2: Nah sepanjang karantina saya harus pakai soft lens. Dan mata saya itu sampai buram. Jadi ada satu waktu di mana di Swiss Bell itu ada bupati asal saya.
1: Iya.
2: Saya sampai nanya ke teman saya, mata saya buram, itu benar nggak bupati kami? Dan oh iya benar Pak Bupati. Oh saya langsung menyapa beliau. Terus kalau untuk momen sama teman-teman yang lain, itu momen makan sih, kayaknya itu momen tersantai kami saat makan.
1: Okay. Jadi bisa kayak berbagi cerita.
0: Betul.
1: Dan itu juga waktu-waktu santai untuk mengenal satu sama lain.
2: Betul.
1: Okay. Mantap sekali nih. Kalau dari Kak Helvi sendiri apa nih?
0: Kalau untuk saya sendiri yang paling berkesan ya, ya itu kurang lebih kumpul sih sama teman-teman.
1: Okay.
0: Karena di situ kita bisa tahu kan apa aja latar belakang mereka, kita bisa kenal satu sama lain, dan juga kita bisa menambah teman-teman kita dari kabupaten-kabupaten lain, seperti itu sih kalau saya sendiri. Dan juga euforia dari Jagau Nyai tersebut itu yang memang gak bisa dilupakan.
2: Gak bisa dilupain.
0: Deg-degannya itu
1: di antara seneng, antara tertekan ya, kayak
0: betul,
1: gitu ya.
0: Betul,
1: aduh
0: betul, betul,
1: ini gimana bawain kabupatenku nih kayak gitu. Oke, nah kalau boleh tahu nih adakah sosok yang paling memberi dukungan dan motivasi nih dalam rangkaian kompetisi kemarin itu? Kalau dari KLV ada?
0: Kalau saya itu kedua orang tua saya tentunya. Okay. Yang mereka, dimana mereka itu saya kak, sedikit fun fact, saya ini kemarin pada bulan Maret itu sudah ingin menyerah karena tidak ingin melanjutkan ke tingkat provinsi karena memang ngerasa udah burn out banget, udah capek gitu kan. Karena persiapannya itu udah lama banget menurut saya, kayak persiapan ini kok gak selesai-selesai kayak gitu kan. Kayak tidak ada progres sama sekali.
1: Jadi ada rasa jenuh gitu ya.
0: Udah ada rasa jenuh kayak mah kayaknya udah aja gitu, udah selesai sampai tingkat kabupaten aja jadi juara udah aja gitu. Ternyata Tuhan berkehendak lain, orang tua saya mensupport dan memberikan dukungan. Mereka bilang kalau kamu sebagai laki-laki harus memiliki tanggung jawab, selesaikan apa yang sudah kamu mulai. Mereka itu yang menjadi pegangan saya sejauh ini untuk berjalan, dan akhirnya saya mendapatkan title Jagau ini.
1: Wah, sangat memotivasi ya, karena memang harus dipukul dulu baru mau bergerak gitu ya.
0: Terbentur, terbentur, terbentur.
1: Bener, akhirnya terbentuk. Yeah. Oke, kalau dari Kak Asa sendiri gimana Kak?
2: Tentunya selain keluarga dan orang tua, saya mau meng-highlight teman-teman saya, rekan-rekan Adwindo yang benar-benar membantu banyak banget selama proses persiapan. Gak cuma tenaga tapi juga pikiran, karena menurut saya tanpa bantuan uluran tangan mereka ya saya gak bakal bisa ada di sini. Mereka benar-benar support secara finansial, secara tenaga, bahkan juga kayaknya lebih excited mereka kayak gitu. Di saat saya lagi burn out gitu kayak ayo sel, ayo, ayo gitu. Jadi benar-benar selain memberi dukungan, mereka juga memberi dorongan.
1: Oke, mantap sekali ya, bahwasannya lingkungan dan pertemanan itu juga berpengaruh ya. Benar banget nih. Nah, mungkin orang banyak melihat itu bahwasannya Jagau Nyai ini adalah representasi dan penampil lah ya dari perwakilan Kalimantan Tengah nih. Nah, kalau dari menurut kalian sendiri itu apa sih makna dari Jagau Nyai ini sendiri? Apakah memang tentang penampilan atau tidak hanya sebatas penampilan saja? Gimana nih Kak Asel?
2: Kalau ngomongin penampilan ya, terkhususnya cewek pasti banyak banget kan yang dibilang Jagau Nyai itu harus tampan, harus cantik. Tapi Jagau Nyai itu more than that. Apalagi sebagai perempuan, saya meng-highlight sosok Nyai sendiri. Selain kita tuh harus punya 3B, brain, beauty, behavior. Jadi kita gak cuman enak dilihat, tapi kita juga pinter, kita juga bisa membawa diri. Setelah itu sebagai representasi dari Kalimantan Tengah, kita juga harus ramah, Kak.
0: Betul.
2: Kita harus bisa menunjukkan kalau Kalimantan Tengah is more than that. Kalimantan Tengah itu benar-benar suatu hal yang besar yang harus kita kenalkan lagi ke dunia luar. Dan dalam perjalanannya tentunya kita harus punya brain, beauty, behavior.
1: Nah, itu mantap sekali. Bekalnya 3 ya, 3B. Brain, beauty, behavior. Nah, oke. Okay. Nah, kalau dari Kak Helvi sendiri gimana nih?
0: Kalau saya memaknai title Jagau ini adalah saya harus bisa mempresentasikan bagaimana sumber daya manusia atau generasi muda yang ada di Kalimantan Tengah dengan adanya title Jagau ini. Tentunya saya memiliki semangat besar untuk menginspirasi generasi muda lainnya. Dan tentunya seperti yang Asel bilang tadi, bahwa Jagau Nyai ini tidak hanya semata-mata tentang kecantikan dan juga ketampanan ya Sel, tapi ini bagaimana cara generasi muda untuk membawa daerahnya sendiri agar bisa lebih dikenal oleh orang lain. Karena Kalimantan Tengah itu tidak hanya hutan saja guys, tapi juga di sini banyak begitu surga. Salah satunya di Kota Waringin Barat itu ada Tanjung Puting ya Sel.
2: Pada akhirnya Jagau Nyahi ini adalah bentuk pengabdian kami kepada masyarakat di Kalimantan Tengah.
1: Nah, itu. Tanpa disadari juga ya, walaupun representasi, bahwasanya kita juga mengenalkan nih, menggeliat lama-lama harus bisa menasionalkan. Betul. Seperti itu ya. Nah, kalau boleh tahu nih, kan sebelumnya sudah menjadi perwakilan di masing-masing kabupaten nih. Kalau berbicara tentang program yang ada di kabupaten masing-masing nih, apakah sebelumnya ada program yang digaungkan atau mungkin yang sekarang sedang dijalankan atau dikembangkan nih? Kalau dari KLP apa nih?
0: Saya itu memiliki platform, yang dimana platform ini saya namakan Gawinike ID. Ini adalah platform yang saya bangun dengan partner saya yang ada, partner saya yang terpilih di Kabupaten Pulang Pisau. Kami di platform itu membangun literasi lokal, yang dimana kami memperkenalkan budaya lokal yang ada di Kalimantan Tengah melalui literasi. Jadi kami memperkenalkan dan juga kami mengeksplor wisata-wisata yang ada di Kabupaten Pulang Pisau tentunya. Okay. Seperti itu.
1: Dan memang literasi itu sangat penting ya. Betul. Saat ini ya, apalagi generasi kita ini, waduh, generasi mager kalau nggak sering-sering kasih ya, literasi betul, itu betul, waduh betul. Berat sekali nih, apalagi media sosial lagi merajai banget ya.
0: Harus memiliki inovasi.
1: Benar. Kalau dari Kak Asel sendiri gimana Kak?
2: Jadi kalau dari Kabupaten Gunung Mas sendiri, saya punya salah satu ide pengembangan wisata di mana pengurangan penggunaan pewarna pakaian tekstil. Okay. Jadi kita beralih ke pewarna pakaian alam melalui teknik ecoprinting. Jadi rencananya itu adalah di tempat wisata kita bisa mengadakan workshop. Dan pengunjung itu bisa membuat produk-produk ecoprint yang mana itu nanti harapannya bisa dikolaborasikan dengan Pokdarwis sekitar. Jadi secara tidak langsung itu mendukung Pokdarwis Kak. Jadi benar-benar pemberdayaan masyarakat mainannya itu. Lalu karena ada aspek membuat dan ecoprint tadi, harapannya unsur Sabta Pesona di bagian kenangannya semakin kuat untuk pengunjung.
1: Nah ini keren banget nih ya, bahwasanya mereka ini juga terlihat dari sisi yang berbeda, tapi mantap sekali nih sebagai perwakilan generasi muda ya. Yang satu benar-benar memanfaatkan digital dan melek digital, yang satu benar-benar ramah lingkungan nih. Waduh, ini kolaborasi yang sangat mantap sekali nih mendengar. Nah kalau boleh tahu nih, sebagai generasi muda, apalagi ini sudah mulai era digital, ini bagaimana sih kalau teman-teman itu menilai melek media ini penting banget nih, apalagi tentang kayak hoax dan lain-lain kan bertebaran. Nah kalau teman-teman menyikapinya seperti apa sih, bahwasanya kalian juga memanfaatkan media sosial ini penting banget untuk mengenalkan budaya apalagi Kalimantan Tengah. Kalau dari Kak Helvi gimana? Okay.
0: Tentunya kita harus bisa memilah dan memilih apa yang bisa kita sharing kepada orang banyak. Tentunya kami sebagai public figure menggunakan era digitalisasi ini untuk mempromosikan pariwisata tidak hanya di media sosial ya Sel, namun juga kami mempromosikannya secara kampanye digital atau di Instagram kami, yang dimana itu dapat memberikan dampak secara menyeluruh kepada pariwisata yang ada di Kalimantan Tengah dengan adanya teknologi dan juga kemajuan di era digitalisasi ini. Dan hal tersebut dapat kita manfaatkan sebagai generasi muda, karena di era digitalisasi ini banyak hal yang bisa kita lakukan dengan teknologi yang maju sekarang. Contoh salah satunya itu penggunaan ChatGPT, AI, seperti itu.
1: Oke, kalau dari Kak Asel sendiri gimana Kak Asel menilai?
2: Sebagai orang emang backgroundnya di komunikasi dan pemberitaan seperti itu, hoax itu memang jadi salah satu makanan sehari-hari. Jadi memang kita gak bisa tutup mata, walaupun teknologi udah semakin maju, semakin maju juga lah akal-akalan mereka itu untuk menyebarkan berita-berita bohong. Sebagai Jagau Nyahi itu salah satu tugas utama kami tentunya adalah mengedukasi masyarakat tentang bahaya hoax dan bagaimana sih memilah-milih berita. Ingat baca sebelum disebar, karena satu langkah, satu jari yang kita share itu bisa menyebarkan kepanikan lagi, kegaduhan lagi. Dan untuk saya sendiri kan backgroundnya ada di jurnalis ya. Salah satunya itu adalah dengan mempromosikan konten-konten yang memang sesuai, mempromosikan konten-konten yang sesuai dengan apa yang terjadi. Dan konten-konten hoax itu kalau dikomunikasi, kita punya hak tanggap. Jadi kita bisa memberikan edukasi kalau itu memang salah, okay, seperti itu. Benar. Jadi menaikkan berita, klarifikasi lagi lah kayak gitu bahasanya.
1: Okay, wah, nah ini, waduh, penting banget nih ya tentang literasi digital nih. Mungkin kita akan ada sesi lain ya membahas tentang literasi digital nih dari sisi Jagaudanyai ini. Nah, oke, okay, apa nih harapan kalian kedepannya nih setelah menjadi Jagaudanyai Kalimantan 2026 nih, harapannya apa kedepannya?
0: Okay. Harapan saya untuk generasi muda yang ada di Kalimantan Tengah selanjutnya, saya ingin, saya berharap Kalimantan Tengah memiliki generasi muda yang memiliki kesadaran penuh tentang keunikan serta budaya dan adat istiadat yang ada di daerah sendiri. Karena potensi yang ada di Kalimantan Tengah ini sangatlah kaya, kita gunakan untuk kita generasi muda mempresentasikan Kalimantan Tengah bagi ke tingkat nasional. Dan juga kita sebagai generasi muda tentunya harus memiliki inovasi agar Kalimantan Tengah ini tidak hanya dikenal oleh hutannya yang luas saja, namun juga oleh pariwisatanya yang luar biasa, seperti itu.
1: Oke, kalau dari Kak Asa sendiri apa nih harapan kedepannya?
2: Mungkin menambahkan dari punya Helpy, saya mengajak semua generasi muda untuk ikut aktif dalam pembangunan, karena seperti yang kita tahu, Indonesia Emas 2045 itu butuh kolaborasi dari kita bersama. Tuh. Bukan hanya stakeholder, tapi kita sebagai generasi muda juga harus ikut andil dalam mewujudkan itu semua. Ayo mulai sadar akan pariwisata, budaya, kompetensi diri yang kita punya. Serta kita jangan ikut menyebarkan berita hoax, SARA, dan unsur-unsur lainnya.
1: Oke, nah itu ya mendengar ya, ini waktunya mepet sekali nih ya. Andai ada panjang lagi kan ada banyak pertanyaan yang ingin saya sampaikan nih. Dan mungkin sebagai closing statement aja nih, apa nih pesan untuk teman-teman, terutama generasi muda saat ini juga ya tentunya, untuk di budaya Kalimantan Tengah sendiri, apalagi semakin majunya teknologi, budaya kita kan semakin tergerus kayak gitu ya. Dan anak-anak sekarang lebih banyak kejajah daripada mengenal apa sih Kalimantan Tengah, ada apa aja sih di Kalimantan Tengah. Kalau dari Kak Elmi apa nih sebagai closing statement?
0: Kalau dari saya sendiri, cari tahu apa yang ada di Kalimantan Tengah ini. Karena saya berpegang pada satu kalimat, young generation doesn't wait for change, but we create the change. Yang dimana berarti itu generasi muda tidak menunggu perubahan, tapi mereka lah yang menciptakan perubahan. Dan hal tersebut saya harap generasi muda yang ada di Kalimantan Tengah dapat sadar untuk bersama-sama berpegangan tangan bersama pemerintah untuk semakin mengembangkan Kalimantan Tengah agar lebih cepat untuk menggapai Indonesia Emas 2045.
1: Mantap sekali. Kalau dari Kak Asel sendiri apa nih Kak Asel?
2: Jangan pernah malu sama budaya yang kita punya, itu yang pertama. Dan jangan pernah malu untuk belajar tentang sejarah yang kita punya. Karena kalau kata dalam bahasa Dayak tuh, amun dia itah ewe hindai, amun dia wayah tuh pea hindai. Jadi semuanya tuh dimulai dari kita, budaya tetap lestari ya dari kita juga. Karena budaya itu adalah hasil dari kesepakatan bersama. Bagaimana budaya itu bisa lestari kalau kita sendiri malu sama budaya yang kita punya. Karena sekarang tuh banyak banget tahu cara menggunakan budaya yang tetap terlihat gaul kok. Jadi kayak misalnya penggunaan tas rotan itu tetap bisa di mix and match sama OTD kita sehari-hari. Nah, jadi jangan pernah malu sama budaya.
1: Mantap sekali nih ya, bahwasannya ini juga kekayaan kita juga ya. Siapa lagi kalau bukan kita ya yang mengenalkan. Baik pendengar dan pemirsa Pro Satu RRI Palangkaraya, tidak terasa juga ya kita sudah berada di pengunjung obrolan komunitas malam hari ini bersama Jagau Helvi Septian Saputra sebagai Jagau Kalimantan Tengah 2026 dan Bawi Nyai Yunisa Nasela Evansa Nyai Kalimantan Tengah 2026. Tentunya banyak sekali nih inspirasi yang bisa kita petik ya malam hari ini, bagaimana mereka napak tilas perjuangan untuk meraih posisi Jagau Nyai Kalimantan Tengah ya. Dan kita tunggu juga nih proker mereka untuk satu tahun ke depan ya, nanti akan kita ulas lagi nih, ditunggu ya kehebatan kalian nih, mantap. Dan nanti ditunggu juga nih untuk ke nasionalnya. Semoga Kalimantan Tengah terus maju dan terus berkembang di tangan generasi muda ini nih. Semoga kehadiran jagonya Kalimantan Tengah dapat menjadi motivasi bagi anak-anak muda untuk terus berkarya ya, percaya diri, mencintai budaya daerah, dan membawa nama Kalimantan Tengah. Terima kasih untuk malam hari ini sudah hadir Kak Helvi dan Kak Asel untuk di obrolan komunitas malam hari ini. Sampai jumpa lagi di obrolan komunitas lainnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang

0: sikap yang Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Perjalanan belum usai, perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, mendengar kembali lagi bersama saya Uta dalam Melodi Memori malam hari ini ya. Buat Anda yang mau bergabung dengan tembang-tembang kenangan atau mungkin mau bercerita nih bagaimana nih nuansa akhir pekan Anda. Apakah masih tetap dengan kipas anginnya yang menoleh ke kanan dan ke kiri? Waduh, memang beberapa hari ini Palangkaraya terasa gerah sekali ya. Dan mungkin hampir rata ya di seluruh wilayah Kalimantan Tengah ya pendengar. Dan buat Anda yang mau bergabung di Melodi Memori malam hari ini, Anda bisa di line telepon di 0536-3221-779 atau bisa juga di nomor WhatsApp di 0811-5203-123. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, yakni Bang Umay. Halo, selamat malam Melodi Memori.
1: Selamat malam, Melodi Mori.
0: Iya, bagaimana kabarnya Bang Umay malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik, cuaca cukup panas.
0: Betul sekali, saya sangat-sangat setuju. Karena benar-benar gerah sekali nih, apalagi sore tadi wah terik.
1: Iya, dua kali jamur tapasannya ya, cepat ya kering.
0: Iya, betul sekali. Saya kemarin cuci dua kali Bang Umay, benar-benar kering sampai malam. Bahkan haus terus nih, bahkan seharian itu carinya es, terus es, terus.
1: Iya.
0: Gimana nih akhir pekannya Bang Umay? Ada agenda apa, Bang?
1: Agendanya menunggu bola.
0: Wih, betul sekali nih. Nanti pagi ya.
1: Iya.
0: Pertandingan Piala Perunggu. Pertandingan antara Perancis sama Inggris ya nanti jam 4 pagi.
1: 4 sore. Pagi.
0: Waduh, kalau jam 4 sore saya nonton ini betah nanti enggak begadang-begadang yeah. Lagi nih. Kayaknya bakalan yang paling seru nanti ya hari Senin nih jam 2 pagi nih.
1: Iya.
0: Siap-siap begadang ya Bang Umay.
1: Iya, siap-siap. Cari modal, googling dulu.
0: Oke, cari modal dulu, betul banget. Oke, Bang Umay, malam hari ini mau ditemanin lagu dari siapa nih?
1: Lagu darinya Nomo Kosoyo adalah?
0: Nomo Kosoyo.
1: Judulnya Layar Tancap.
0: Layar.
1: Lagu ini kalau kada salah nih tahun 88-87 lah.
0: Wah, saya belum lahir.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, ada, sudah disiapkan nih. Ya. Oke, salamnya mau buat siapa? Silakan abangku.
1: Salamnya buat Mama Yuda, Elisa, Tasa, Mama Sri, Mama Deni, Susi, Bu Wiga, Mbak Weni, Piola, Bu Parida, Parian. Parian ini mana? Lawas kada kedengaran nih?
0: Iya, betul-betul. Jarang naik di udara nih, Bang Rian.
1: Iya. Apa kabarnya nih?
0: Semoga baik-baik saja ya.
1: Iya. Semoga aja. Mm-mm. Buat Pak Agau, Pak Tony, Pak Toto, Pak John, Pak Naparo, Pak Freddy, Pak Pandu, Pak Agus, Karim, Putra CR, Ian Sloyor, Jepri, Adi, Putra Pangalambun, Nanang Banjar, Dede Pangalambun, dan buat semuanya aja tanpa kecuali.
0: Baik.
1: Buat Uta dan operatornya, semoga sehat walafiat aja. Itu aja.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Umay sudah bergabung ya. Dan pendengar langsung saja sudah ada penelpon yang menunggu di ambang pintu. Halo, selamat malam Melodi Memori. Halo Melodi Memori. Halo. Wah, sepertinya terputus ya pendengar ya. Baik, kita langsung saja ke penelpon berikutnya. Ada Mama Sri nih. Halo, selamat malam Melodi Memori.
2: Selamat malam, Melodi Memori juga. Apa kabar Bang Uta?
0: Kabar baik Mama Sri. Gimana sebaliknya Mama Sri, gimana kabar?
2: Sehat, di burung raya ini baru saat ini sedang diguyur hujan. Aduh, bersyukur ya sudah berapa. Hampir satu bulan gak pernah diguyur hujan.
0: Wah, puji Tuhan, nah, dapat hujan ya di Murung Raya. Sejuk sekali nih pasti.
2: Ya itu puji Tuhan, dia kasih belas kasihan bisa diguyur kasih hujan.
0: Dapat rezeki.
2: Besok ini mau nangguk lagi sambil ngaca sama teman-teman kan berombongan. Enggak jadi ini.
0: Mau berombongan karena hujan.
2: Ramai kan enak sama teman-teman karena ada bang grup. Nangguk sama cari undang sama ngacal. Di Palangkaraya bagaimana cuacanya, Bang?
0: Oh, di Palangkaraya belum ada hujan sama sekali nih, Ma, beberapa hari ini.
2: Nanti siapa tahu beberapa hari lagi bisa dikirim dari Murung Raya hujan ke Palangkaraya, Bang.
0: Iya, semoga ya rezekinya bagi-bagi ya dari Murung Raya ke sini.
2: Iya. Bercanda aja, Bang, lah.
0: Iya sih ya. Enggak apa-apa. Rezekinya rezekinya iya, itu kita cucian kita kering.
2: Ya tetap bercanda karena bercanda itu hati bahagia membawa ke apa tuh selalu ceria adalah obat.
0: Betul sekali, bercanda. Ini
2: baru pulang ya besanku dari bahan mampir ke rumah. Ada teman-teman juga anakku dari kantor tuh banyak mereka di depan tuh.
0: Iya, berkumpul di akhir pekan ya.
2: Ya, menikmati malam minggu.
0: Betul. Nah, oke, lagunya tadi sudah dikirim ya.
2: Kan teman orang walaupun kita nggak pernah berkunjung tempat orang kalau kita nggak ganggu orang karena nggak ada segala bermasalah sama orang bisa juga sama kita. Aku besan ketiga tuh semua baik sama aku, soalnya aku nggak pernah ganggu.
0: Syukurlah, puji Tuhan, baik-baik semua.
2: Ngatur hidup kita masing-masing, jangan suka iri dengki sama kehidupan orang. Itu ya kita bersyukur menikmati kesendirian hidup kita, bersyukur ya.
0: Iya, betul sekali.
2: Cuma itu kita yang diberikan Tuhan. Orang kaya itu kan rezeki orang. Lagunya sudah dikirim, Bang.
0: Oke, siap. Lagunya sudah diterima. Mama Sri sudah disiapkan. Salamnya mau buat siapa?
2: Kirim salamnya buat Pak Umay. Terima kasih atas sapaannya. Buat Mbak Weni. Dan Petokopian Pak Umay juga.
0: Siap.
2: Buat Bang Uta beserta operatornya, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan dan berkumpul bersama keluarga tercinta. Terima kasih, selamat malam, salam sehat. Ini dengar suara hujan, Bang. Nih, deras.
0: Iya, deras sekali terdengar. Nah, suaranya deras. Samar-samar.
2: Iya, ya. Ya, bersyukur jauh hujan nih. Terima kasih ya, Bang.
0: Baik, sama-sama. Mama Sri, sehat selalu. Syukur ya di... Sudah ada hujan nih ya di Murung Raya ya. Baik, kita langsung ke pendengar berikutnya nih. Halo, selamat malam Melody Memory.
3: Halo, selamat malam Melody Memory.
0: Baik, bagaimana kabarnya Bang malam hari ini, Bang?
3: Alhamdulillah baik.
0: Wah, suaranya kecil sekali nih abangku nih. Oke, sudah keras nih. Gimana nih cuaca di sana? Berebut matahari atau sudah ada tetes air nih yang jatuh ke bumi?
3: Tidak ada ini.
0: Kering juga ya, waduh.
3: Sampai kering.
0: Betul sekali. Bahkan cucian ini udah tancap gas aja, setengah hari sudah kering ya, Bang ya.
3: Iya, dua kali jemput bisa.
0: Gimana nih aktivitas akhir pekan? Ada rencana kemana nih besok?
3: Ini mau lihat orang pengantin dulu aja.
0: Oke. Baik. Nah, abangku malam hari ini abang mau ditemanin lagu dari siapa nih?
3: Dari siapa ya? Dari Kak Lesti aja.
0: Dari?
3: Kak Lesti.
0: Judulnya apa nih? Nafas Cinta.
3: Iya.
0: Oke.
3: Lagi sedang bernafas.
0: Betul banget. Waduh, kalau nggak bernafas nggak dapet cinta ini nanti.
3: Iya.
0: Betul. Ini dari Inka Kristi sama Amini ya.
3: Iya ya.
0: Baik. Salamnya mau buat siapa nih abangku, silakan.
3: Salam-salamnya buat Bang Umay tadi ya. Juga buat Bang Yuda. Juga Pekeran Bun, Pekir, Mama Masri tadi, juga Mbak Pengadau, Rian nih, karena kabarnya, juga Mbak Mbak Lisa, Mbak Sangga, Bapak Prili,
0: baik,
3: Bang Pandu, ke semua yang menurut antara sehat semua, Mbak Pengoca,
0: siap,
3: sama operator Reda, selamat bertugas,
0: baik. Amin. Waduh, malu nih disimak ini perbincangan sama Mbak Sasa nih.
3: Tuh, kalau ada Pak Jendo, kalau ada Pak Jendo, kalau
0: ada Amin, amin. Baik, terima kasih banyak ya Bangku, doa terbaik ya, apalagi yang terakhir tadi yang paling kenceng ya. Baik, ini kita langsung berpindah ada Bang Tony nih yang sudah menunggu. Halo, selamat malam Melody Memory.
4: Halo, selamat malam Melody Memory.
0: Baik, Bang Tony gimana sehat. Bang? Kabarnya sehat ya?
4: Sehat.
0: Salam
4: sehat.
0: Kabar
4: masih mau tak?
0: Kenapa?
4: Agak kecil saya dengar.
0: Apanya yang agak kecil?
4: Suara yang tadi baru saja masuk.
0: Iya, kecil sekali.
4: Siapa ini? Bapak siapa?
0: Bapak iya. Cek. Wah, ini suaranya Bang Tony ada gluduk-gluduknya.
4: Halo.
0: Halo.
4: Sekarang bagaimana?
0: Ah, oh, sudah aman. Gimana nih kabarnya Bang Tony? Sehat ya?
4: Sehat ya, cuma harinya gerah.
0: Iya, betul sekali. Cuacanya benar-benar belum ada hujan. Iya. Di Set Aji juga sama kan ya, belum ada hujan ya.
4: Itu mudah-mudahan bisa hujan.
0: Iya.
4: Minum air putih aja mau tanya.
0: Iya, betul. Suara juga sudah mulai agak-agak kering.
4: Yang baru masuk tadi siapa mau tanya?
0: Iya.
4: Yang baru masuk siapa?
0: Yang baru sudah masuk. Kedengaran?
4: Ya.
0: Suaranya kecil bang tadi.
4: Yang baru masuk tadi siapa? Saya bilang. Halo.
0: Halo, Bang Rian kah?
4: Oh, Bang Rian gak itu?
0: Sepertinya.
4: Oh iya, nggak kedengaran.
0: Kecil ya suaranya ya?
4: Iya.
0: Oke. Bang Tony gimana nih akhir pekan mau kemana? Ada jalan-jalan lagi nggak?
4: Belum ada ini.
0: Belum ada rencana?
4: Iya.
0: Waduh.
4: Persiapan nanti sebuah ini mau nonton.
0: Iya nih, dua hari ini kayaknya kita akan lembur ya matanya. Iya, untuk lembur menonton ini. Bergadang, persiapan oh bergadang.
4: Inggris sama siapa ini? Nonton.
0: Nanti Inggris sama Perancis jam 4 pagi, lalu nanti hari Senin.
4: Kalau saya Perancis saja.
0: Iya kayaknya saya juga Perancis nih nanti.

0: Terus Bung Pandu, Bung Jepri, Bung Erwin, juga Bung Reno, Mama Yuda juga sama Bang Jonnya ini sama sehat. Ini Bang Agal, Mbak Sasa, Mbak Susi juga. Terus Mbak Wiga di Wonosobo. Yang di kabar itu coba Bu Wisu kah? Ibu Wisu juga ya, yang di kabar, mohon maaf kalau salah. Yang lain kita rangkul aja Bung Uta.
1: Baik. Abang
0: Bung Uta.
1: lagunya tadi itu Edi Yusuf ini kah?
0: Edi Sirotoha.
1: Edi Sirotoha.
0: Iya.
1: Ntar.
0: Itu Edi siapa?
1: Di sini cukup satu kalinya ini ada Deto. Terus habis itu kayaknya yang Edi ini belum ada, Bang.
0: Iya.
1: Iya. Edi Suroto.
0: Kalau gitu jangan sampai tiga kali aja dah.
1: Oke.
0: Okay. Oh,
1: ini
0: versi cowok nanti
1: adanya
0: mau
1: Edo
0: ya.
1: Edo Gusman cukup satu kali.
0: Oke, ini siapa tadi nyanyi?
1: Yang nyanyi Edo Gusman.
0: Oke.
1: Itu aja, Bang.
0: Iya.
1: Oke, cukup satu kali ya Edo Gusman. Oke, siapa, Bang? Sudah disiapkan.
0: Oke, Bang Uta, terima kasih.
1: Baik,
0: selamat
1: sama-sama.
0: malam, salam
1: Selamat
0: sehat.
1: malam.
0: Panjang umurnya, dimurahkan rezekinya, cepat
1: Amin.
0: jodohnya juga.
1: Amin.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Selamat malam.
1: Selamat
0: Salam
1: malam,
0: sukses.
1: Abang. Salam sukses. Saya selalu ya buat Bang Tony. Waduh, ini mungkin karena panas sekali ya, jadi saya agak heng-heng-heng. Baik, sebelum kita putarkan ini ada Mbak Sasa nih yang mau bergabung. Halo, selamat malam Melody Memory.
2: Malam lagi Memory.
1: Iya.
2: Selamat malam kita.
1: Selamat malam Mbak Sasa. Gimana kabarnya Mbak Sasa?
2: Kabarnya baik-baik saja.
1: Kabarnya baik-baik saja. Gimana nih, debunya sudah bertumpuk apa belum, Mbak?
2: Masih bertumpuk itu tadi nyiram lagi tanaman.
1: Iya.
2: Hujan-hujan.
1: Debu, ya ampun. Tadi seharian itu bisa sapu 5 kali.
2: Iya, nggak kelihatan kayaknya. Tapi kalau kita lihat di kaca-kaca, debunya.
1: Iya, nempel. Ini tadi aja malam sebelum berangkat tadi sempetin lap kaca dulu biar bersih dikit.
2: Jingklong.
1: Besok ada agenda apa nih Mbak Sasa hari Minggu?
2: Biasa ibadah dulu kita pagi. Jam 8 tuh ada acara. Jam 8.
1: Jam 8 ya.
2: Iya. Ibadah hari Minggu.
1: Ada rencana masak apa nih besok?
2: Besok lah kayak tadi tuh goreng itu ikan teri, terus goreng kangkung sama tahu.
1: Ih, enak banget ini. Ikan teri lagi pakai sambal, sambalnya sambal tomat.
2: Iya, enak itu.
1: Mantap
2: Langsung
1: sekali.
2: kok goreng aja ikan teri sama itu, sama tomat, sama lombok. Pedas-pedas.
1: Sambil panas-panas, sambil kipas-kipas.
2: Tapi kayak keringan kan gak enak kayaknya.
1: Iya, dagingnya jadi hilang ya kalau ikan teri ini.
2: Jadi kayak kering gak ada rasanya.
1: Iya, bener banget. Jadi kayak kayak setengah basah gitu ya. Setengah basah baru
2: Nah, kalau
1: diangkat.
2: campur itu enak tuh kalau ada petai.
1: Waduh, baunya sampai tetangga nih. Aduh, aduh, aduh, aduh. Iya sih, mantep juga sih, sambelnya sambel pete gitu ya.
2: Tapi kan anu itu kan petik sebentar aja, kalau kita makan kan nggak yang istilahnya baunya terlalu anu.
1: Iya, nggak terlalu lama baunya. Daripada
2: Kan
1: kayak...
2: apalagi yang muda kan itu petiknya.
1: Oh, yang lama ini jengkol tuh, waduh. Baunya bisa satu ruangan.
2: Tapi kalau masak jengkol tuh ada kalau enak, nggak ada baunya.
1: Iya, kayaknya itu pemasak handal nih. Kayaknya Mbak Sasa ini pemasak handal nih kalau jengkol.
2: Nggak bisa juga, aku kadang beli aja.
1: Susah ya memang kalau masak jengkol nih.
2: Katanya harus direndam dulu.
1: Oke, siap. Mbak Sasa, malam minggu ini mau ditemanin lagu dari...

0: Apa nih, Mbak?
1: Lagu dari anu aja, Ken Marhoka aja.
0: Yang apa nih judulnya?
1: Satu kata memori.
0: Dalam melodi.
1: Satu kata memori dalam melodi.
0: Dalam melodi
1: Hutan.
0: memori gitu ya. Oke, siap. Salamnya mau buat siapa nih? Silakan.
1: Tadi yang sebelum patulnya itu siapa yang telepon tuh?
0: Ya, suaranya kecil. Itu antara Bang Rian atau Pak Navarro kayaknya bukan ya. Tapi suaranya kecil sampai saya tanya,
1: Enggak,
0: waduh, enggak
1: sebelum
0: kedengeran.
1: itu kan sebelum petuni itu ada lu siapa itu
0: Iya,
1: cowok juga.
0: cowok itu suaranya kecil.
1: Rian gitu.
0: Kayaknya sih Bang Rian ya.
1: Kalau bukannya Bang Jepri lah kayaknya
0: Eh,
1: suaranya kedengar.
0: tapi tadi nanya Bang Rian kok jarang nongol juga gitu. Berarti kan bukan Bang Rian.
1: Itu bukan Bang Rian, itu bukan.
0: Iya kan? Waduh, kita menemukan satu sosok yang harus dicari lagi nih nanti. Coba ya, semoga telepon nanti saya tanya. Karena suaranya itu benar-benar kecil.
1: Tapi kedengaran ya suaranya, tapi memang lain Rian kayaknya, kayak kayak suara Pak Jepri itu
0: Iya.
1: sampai.
0: Semoga kalau
1: Nah ya,
0: benar Pak Jepri berarti bergabung lagi nih bersama kita.
1: iya.
0: Karena sudah lama ya Bang Jepri gak nongol suaranya.
1: Iya.
0: Iya,
1: Ya,
0: iya, iya,
1: kita
0: iya.
1: ketik salam jalan bang.
0: Oke, siap.
1: Kepingin lama-lama, kasihan yang di belakang tuh.
0: Oke, siap, siap. Silakan Pak Sasa salamnya.
1: Buat Pak Tony tadi lah, terus Pak Papa Meme, Susi, Mas Pandu, Lisa Rian, Mas Cipri, sama Ida dan Bang Jonnya, hanya buat semua aja lah dari A sampai Z ya.
0: Baik.
1: Buat Delta dan peraturnya, salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu.
0: Amin.
1: Cepat dapat jodoh juga.
0: Amin.
1: Selamat malam, lagunya ditunggu. Dadah, bye bye.
0: Dadah, bye-bye. Siap. Terima kasih banyak ya Mbak Sasa. Sehat selalu buat Mbak Sasa tentunya. Lancar rezekinya juga. Baik mendengar, langsung saja ya kita putarkan lagu yang pertama nih. Ada dari Nomo Koswoyo. Selamat mendengarkan.

penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia atau kadar glukosa darah yang melebihi normal yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. WHO memprediksi prevalensi pasien DM tipe

yang merupakan salah satu faktor resiko DM. Berdasarkan Riskesdas 2013, prevalensi obesitas 14,8% menjadi 21,8% pada tahun 2018. Jadwal makan yang tepat dan teratur disesuaikan dengan waktu yang ditentukan, seperti sarapan pada pukul 7 pagi, selingan pada pukul 10, makan siang pada pukul 12, selingan sore pada pukul 15, makan malam pada pukul 19, dan selingan malam pada pukul 21. Jenis makanan yang dikonsumsi juga beraneka ragam dan memiliki kebiasaan pola konsumsi makan yang baik dengan membatasi asupan karbohidrat, makanan tinggi lemak atau kolesterol. Bersama, mari kita tetap sehat dan bugar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Indonesia Barat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Perjalanan belum usai, perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

95,9 MHz plus 1 dari Palangkaraya. Pendengar, terima kasih banyak telah membersamai kami dalam Melody Memory malam hari ini. Dan kini kami hadirkan di ruang dengar Anda Jazz Music untuk menemani waktu menjelang istirahat Anda. Selamat mendengarkan.

0: Sangkai kambang atau sangkai duit dalam acara adat suku Dayak Ngaju merupakan tradisi adat dan budaya masyarakat yang sangat jarang dilaksanakan di kota besar. Namun, di wilayah hulu pedalaman masih tetap dilestarikan hingga saat ini sebagai bentuk budaya handep atau gotong royong dalam melaksanakan hajatan besar. Sangkai kambang adalah sebuah rangkaian bunga kertas, kemudian uang yang sudah ditata dengan rapi. Sangkai kambang umumnya diperuntukkan sebagai hadiah kepada tuan rumah pelaksana dari hajatan yang dilakukan. Nilai dari uang tersebut jutaan rupiah hingga puluhan juta tergantung kemampuan yang memberi untuk membantu tuan rumah. Saat prosesi penyambutan keluarga yang membawa sangkai kambang, dilaksanakan juga acara adat yaitu potong pantan atau pantan kayu. Kemudian dilanjutkan acara hajamu kasai dan hatu suundus atau saling memupuri menggunakan tepung dan dilumuri minyak kelapa. Sangkai kambang atau sangkai duit juga dianggap sebagai cermin kehidupan sosial masyarakat Kalimantan Tengah yang menjunjung tinggi rasa kebersamaan dan kekeluargaan.
1: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
4: Yeay, kakak pulang, kakak.
1: Ibu, maafkan. Aku enggak.
3: Udah, enggak apa-apa.
1: Tapi Bu, aku
3: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
4: Iya, kakak hebat.
0: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Bebas, Shane Patinama agak ke depan dia, dicuri di tengah jalan,
6: dilakukan cukup jauh berada di kotak penalti, bagus
0: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
7: Pukul 23 waktu Indonesia Barat.
0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Royal Mail Ship Titanic, atau yang lebih dikenal dengan RMS Titanic, adalah kapal laut terkenal yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada 15 April tahun 1912 setelah menabrak gunung es selama pelayaran perdananya dari Southampton di Inggris ke New York, Amerika Serikat. Kala itu, sedikitnya 1.500 penumpang tewas dan bangkai kapal tenggelam ke dasar laut dengan kedalaman sekitar 4.000 meter. Sayangnya, hingga saat ini, tim peneliti manapun tidak diperbolehkan menyentuh Titanic karena ada perjanjian antara pemerintah Inggris dan Amerika Serikat. Perjanjian itu melarang siapapun mengeluarkan artefak dari bangkai kapal. Bangkai kapal Titanic yang kini terbaring sunyi di dasar Samudra Atlantik bukan sekedar sisa tragedi masa lalu. Ia adalah simbol abadi dari harapan manusia untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negeri orang. Di balik karat dan kesunyian ribuan meter di bawah laut, tersimpan kisah tentang mimpi, keberanian, dan kehilangan. Upaya berbagai pihak untuk mempertahankan artefak di sana ialah bentuk penghormatan agar sejarah tak direnggut dari tempat ia selalu.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu jalan tuh lihat-lihat dong.
3: Iya, maaf. Saya gak sengaja.
2: Orang segede ini masa kamu gak lihat? Ih.
3: Iya. Saya salah ya, maaf.
2: Iya.
3: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh gak kalau saya bantu bawain?
2: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
3: Ah, gak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
2: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
3: Udah gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
4: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Bersama

0: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, terima kasih banyak telah membersamai kami dalam Palangkaraya malam hari ini, Sabtu 18 Juli 2026. Mohon maaf jika ada salah kata, pengucapan atau perbuatan, baik disengaja maupun tidak. Dan selamat beristirahat, sampai jumpa lagi di siaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, jumpa lagi bersama saya, Eddie S. Abdullah. Chen Chen adalah seorang anak perempuan berumur 3 tahun asal Luzhou, Provinsi Henan, Tiongkok. Di saat anak-anak sebayanya sedang asik-asiknya bermain, balita ini harus merawat ibunya, Wang Huxian, yang lumpuh. Sang ibu tidak bisa berjalan lagi setelah menjadi korban tabrak lari. Mungkin Anda bertanya-tanya di mana keberadaan ayahnya atau kerabat, dan kenapa mereka tega membiarkan anak kecil itu sendirian mengurus sang ibu. Ternyata nenek dan kakek Chen Chen telah meninggal dunia, sedangkan ayahnya yang sudah bercerai dengan ibunya sudah pergi entah kemana. Layaknya orang dewasa yang mengurus orang sakit, Chen Chen pun mengambilkan makanan dan menyuapi sang ibu, memberinya minum, bahkan membuang kotoran. Kondisi yang seperti ini membuat Wang Huxian menangis. Dia sebenarnya tidak tega membiarkan putrinya melakukan hal tersebut, tapi dia tak punya pilihan lain. Beruntunglah ada seseorang yang merekam kisah Chen Chen dan membagikannya ke media sosial. Video tersebut kemudian viral dan banyak warganet yang tergerak untuk membantu bocah malang tersebut. Hasil donasi yang terkumpul digunakan untuk biaya operasi Wang agar cepat sembuh dan Chen Chen bisa menjalani kehidupan normal layaknya anak seusianya. Pelajaran yang bisa kita petik dari kisah nyata kehidupan yang inspiratif ini, salah satunya adalah untuk senantiasa bersyukur dengan apa yang kita miliki. Terlebih jika Anda masih mempunyai orang tua yang lengkap dan sehat. Saya, Eddie S. Abdullah.

Pendengar 21 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 18 Juli 2026, segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama, FM 95.9 MHz dan RRI Digital. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, sampai jumpa.

0: melihat bagaimana kekalahan dari kedua tim ini ya. Prancis tidak berkutik melawan Spanyol, sementara Inggris ini unggul awal-awalnya ya. Tapi di babak kedua di menit-menit akhir ya itu Thomas Tuchel malah mengganti strateginya tuh.
1: Ya.
0: Nah, dari kedua tim ini manakah yang memiliki PR paling banyak di kesempatan ini hari ini?
1: Ya, tentu kalau kita soroti ya, soroti memang penampilan dari kedua tim di babak semifinal sebenarnya sangat-sangat kontras ya.
0: Iya.
1: Prancis kita perkirakan di awal memang akan bisa menggigit gitu, artinya mereka menunjukkan penampilan sangat luar biasa sebelum tempat final. Tapi memang anti klimaks ya, anti klimaks penampilan mereka di babak semifinal.

0: pola dari taktik oleh Thomas Tuchel ini nantinya apakah kan apa ya namanya ya, untuk terus menyerang aja tanpa mengganti ke taktik bertahan seperti yang dilakukan oleh Inggris melawan Argentina kemarin?
1: Ya, saya kira tidak ada urgensi ya untuk bertahan.
0: Oke.
1: Okay. Gelar juara sudah hilang.
0: Oke.
1: Okay. Dan untuk meraih gelar juara sudah hilang, jadi sekarang yang bisa diperlukan adalah tempat ketiga. Jadi saya kira buat Inggris adalah bagaimana mereka main normal aja. Artinya main dengan pendekatan yang positif, artinya mereka mencoba untuk bisa paling tidak menciptakan keunggulan lebih dulu, karena mereka punya pemain-pemain yang saya kira juga sangat baik ya dalam hal atribut menyerang. Itu yang saya kira juga harus jadi pertimbangan juga. Dan kalaupun nanti unggul,
0: oke,
1: ya saya kira memang kita ingin melihat sebenarnya permainan yang bisa dikatakan terbuka dari kedua tim.

Salam bahagia teman Pro 2, dimanapun siaran kami dapat kalian terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 2 teman terbaik kamu kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital untuk membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Minggu 19 Juli 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

92,4 FM Pro 2 RRI Palang Kereta, mantar baik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama Sabrina yang bakal nemenin kalian di pada weekend dari pukul 5 ini ya sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian acara siaran. Selama 1 jam ke depan kita bakal nemenin kalian dengan jazz music nih. Jadi buat teman Pro 2 nih yang pengen dengerin radio ya, tapi gak mau ketinggalan nih info-infonya, dan mungkin sekarang lagi nonton bola ya, Prancis sama Inggris ya. Tenang aja teman Pro 2, tadi Sabrina lihat ya waktunya masih ada 44 menit. Jadi masih lumayan ada 1 jam. Nah, selama 1 jam itu kami bakal nemenin kalian dengan jazz music dan ngasih waktu kalian buat nonton perebutan juara ketiga ya Piala Dunia ini teman Pro 2. Kemudian di jam 6 Sabrina lanjutkan dengan info Pro 2. Setelah info Pro 2, Sabrina lanjutkan dengan informasi yang update pastinya, dan nanti Sabrina juga bakal ngasih info cuaca ya sebelum kita info cuaca resmi nih barengan BMKG Palangkaraya ya di pukul 8.30 ya. Dan setelah itu, setelah info cuaca barengan sama BMKG Kota Palangkaraya, Sabrina bakal lanjutin kalian dengan ngobrol pagi dari pukul 9 sampai pukul 10 dengan ngobrol pagi membahas seputaran kepariwisataan dan budaya. Jadi teman Pro 2 boleh stay tune terus ya. Mungkin sekarang lagi nonton, tapi setelah nonton boleh langsung stay tune di 92,4. Dan nanti setelah lagu dari pop nasional Indonesia kita ya, yaitu ada Chaseiro dengan Pemuda, kita bakal ngasih teman Pro 2 semua renungan pagi dari agama Kristen. Jadi buat teman Pro 2 stay tune terus dan pastinya ditemanin barengan sama Sabrina.

gak perlu tahu orang mau buat apa sama kita. Kita gak perlu tahu orang ngomongin apa sama kita. Kita gak perlu tahu orang rancangin apa kita. Kalau kamu selalu berdoa terkoneksi sama Tuhan, orang boleh buat apa sama kita. Tuhan sanggup lindungi kita. Tuhan sanggup bela kita. Tuhan sanggup angkat kita. Kamu cuma perlu berlutut dan meminta perlindungan dari Bapa di surga. Doa bukan soal volume. Kadang-kadang doa bukan soal durasi, kadang-kadang doa adalah sebuah resistensi, ketekunan. Gak dijawab hari ini, saya doa besok. Gak dijawab besok, saya tetap doa besok. Gak dijawab bulan ini, bulan depan aku akan tetap doa. Ketika kita pertama berdoa, Tuhan gak dengar. Dan kedua kali kita berdoa, kita sedang bilang sama Tuhan, aku tetap percaya sama Tuhan. Bapak Ibu seperti pohon besar. Pohon besar yang halangin promosimu. Pohon besar yang halangin karirmu. Pohon besar yang halangin berkatmu. Pohon besar yang halangin pemulihan. Pohon besar yang tutup jalanmu. Kalau kamu tiap hari dengan iman kapak terus doa, doa, doa, doa, doa, pelan tapi pasti. Doa bukan hanya berkomunikasi dengan Allah, tapi doa adalah koordinasi sama surga. Keren banget bahasanya. Kita sedang atur sama Tuhan. Amin. Berdoa sekalipun saudara merasa lagi gak mau doa. Sekalipun you don't feel it. Sekalipun lagi gak enak. Aduh lagi gak enak nih. Lagi bad mood nih. Lagi capek nih. Lagi sedih nih. Doa. Justru biasa doa yang lagi gak enak itu paling enak. Betul tidak? Justru lagi pahit, gue lagi kecewa, gue gak bisa doa. Doa. Justru disitu kamu akan melihat Tuhan hebat datang sama saudara. Mukjizat seringkali datang bukan di gereja, tapi di ruang tersembunyi di rumahmu, di kamarmu, di ruang doa. Percaya bahwa Tuhan menyediakan jawaban doa. Public power comes from private prayer. Kuasa di muka umum datang dari doa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

hidup sesuai takdir Allah. Tidak ada suatu bencana yang menimpa di bumi dan tidak pula dengan dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Artinya, segala sesuatu telah diciptakan oleh Allah, sehingga kita harus ikhlas.

produk lokal, ada kerja keras, harapan, dan mimpi yang terus diperjuangkan. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. Dari dapur sederhana hingga etalase digital, UMKM terus berinovasi dan bertahan di tengah tantangan zaman. Namun, mereka tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan kita sangat berarti. Dengan membeli produk lokal, mempromosikan usaha sekitar, dan memberi ruang untuk berkembang, maka kita ikut menggerakkan roda ekonomi dan membuka peluang bagi banyak orang. Mari cintai dan dukung UMKM Indonesia, karena mulai dari langkah kecil kita untuk perubahan besar bersama.

0: Harusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi, badannya merah-merah semua. Aku takut.
1: Sabar ya, Rati. Campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
0: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya?
1: Anak kita belum bisa milih, Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

engkau memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Luqman ayat 18. Artinya, kesombongan hanyalah akan menjauhkan kita dari rahmat Allah.

0: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salah satunya, kunci utamanya adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, dan cukup setiap hari.
1: Ibu, kenapa aku harus makan sayur dan buah?
2: Karena dengan makanan bergizi, tubuhmu jadi kuat, kamu tidak mudah sakit, dan bisa belajar dengan lebih fokus.
0: Namun, tidak semua orang memiliki akses mudah terhadap makanan sehat. Oleh karena itu, kini hadirlah program menu bergizi gratis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Berbagai menu sehat seperti nasi, lauk berprotein, sayur, dan buah tersaji dengan menarik. Program ini menyediakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat dan aktif.
1: Wah, makanannya enak dan sehat.
0: Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat tumbuh dengan optimal, memiliki daya tahan tubuh yang baik, serta mampu meraih prestasi yang lebih tinggi. Mari kita dukung kebiasaan makan sehat mulai dari sekarang, demi menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan berdaya saing.
3: Ayo makan bergizi setiap hari.
0: Program menu bergizi gratis, langkah nyata menuju masyarakat sehat dan Indonesia yang lebih maju.

punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Ih, pakai jas hujannya Binu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Saatnya 22 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Gina S. Nur menghadirkan film Aku Sebelum Aku sebagai drama keluarga yang mengangkat perjalanan seorang remaja menemukan jati dirinya. Karya original Netflix Indonesia tersebut juga menyoroti persoalan kesehatan mental melalui cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Cerita berfokus pada Jati, seorang siswa berprestasi yang kerap menorehkan kemenangan dalam berbagai ajang kompetisi akademik bergengsi. Di balik seluruh pencapaiannya, Jati harus memikul tekanan besar akibat harapan tinggi sang ayah terhadap masa depan. Informasi kedua datang dari film The Odyssey karena sutradara Christopher Nolan resmi dirilis dan langsung mencatatkan hasil kuat di box office. Film Yunani tersebut meraih pendapatan 17,6 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 315,7 miliar rupiah dari pemutaran pratinjau. Pendapatan yang diperoleh tersebut menjadi hasil pembukaan awal terbaik tahun ini. Capaian tersebut melampaui pendapatan pratinjau Toy Story 5 yang sebelumnya meraih 17,5 juta dolar Amerika Serikat atau setara 313,9 miliar rupiah. Informasi terakhir datang dari perally Toyota, yaitu Sami Pajari tampil impresif di rally dunia Estonia. Ia mendominasi 7 stage hari pertama pada Jumat 17 Juli 2026. Pajari membidik kemenangan perdana musim balapan tahun ini dengan performa sempurna. Ia unggul 14,7 detik atas rekan setim Oliver Solberg. Pada sisi shakedown, Pajari sudah mulai menunjukkan dominasinya. Di leg pertama, Pajari menyapu bersih 3 stage awal dan memimpin 4,1 detik. Rally 24 tahun ini tampak menikmati lintasan gravel yang sangat membutuhkan konsentrasi. Sekian Popro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya masih barengan sama Sabrina di Spada Weekend sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat.

kamu kira jambu mentek itu cuma buah biasa, fix, kamu belum kenal dekat. Dari bentuknya sih kelihatan santai, warnanya cerah, rasanya manis, dan sering dianggap cuma buah pinggir jalan. Padahal, jambu mentek itu penuh kejutan. Soalnya, yang bikin dia terkenal bukan buahnya, tapi bijinya. Yes, kacang mentek yang sering kamu temuin di toples lebaran, di kafe mahal, atau jadi topping salad biar kelihatan sehat, itu asalnya nempel di luar buah jambu mentek. Unik banget kan? Biasanya, biji ngumpet di dalam. Ini malah nongkrong di luar kayak nggak mau ribet. Tapi jangan salah, walaupun kelihatannya santai, prosesnya nggak main-main. Biji jambu mentek nggak bisa langsung dimakan. Di dalam cangkangnya ada getah yang bisa bikin iritasi. Makanya, sebelum jadi kacang mentek yang gurih, yang kamu sukai, bijinya harus dipanggang, dikeringkan, dan diolah dengan hati-hati banget. Dan fun fact-nya, Indonesia itu salah satu penghasil jambu mentek terbesar. Tanaman ini cocok tumbuh di daerah panas dan kering, dan jadi sumber penghasilan penting buat banyak petani lokal. Jadi, setiap kali kamu ngemil kacang mentek, ingat ya, itu bukan sekedar cemilan, tapi hasil proses panjang dari pohon, panen, sampai ke tangan kamu. Jambu mentek, buahnya segar, bijinya bernilai tinggi, dan ceritanya panjang.

0: Lo lagi ngapain? Jam kosong nih.
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

Masih di 92,4 FM barengan sama Sabrina di Spada Weekend teman pro 2 ya. Dan untuk hari Minggu ini ya, kalian apa kabar nih ya? Semoga lagi enjoy banget ya, menikmati minggunya, mungkin habis nonton bola ya. Dan Sabrina mau kasih update cuaca dulu nih buat teman pro 2 yang khususnya di wilayah Menteng dan sekitarnya ya. Untuk hari ini teman pro 2 19 Juli 2026, buat kalian mungkin yang baru bangun atau mau mulai aktivitas pagi ini, cuaca di Menteng terpantau berawan dengan suhu di angka 26 derajat Celcius. Jadi ini enak banget nih buat olahraga tipis-tipis ya, atau sekedar santai dulu nih sebelum beraktivitas nanti. Nah, buat rencana kegiatan kalian hari ini, kabar baiknya ya teman pro 2, cuaca di Menteng terpantau berawan nih dengan suhu di angka 26 derajat Celcius. Ya, dan cocok banget nih ya kalau misalnya mau ada rencana atau hangout lah ya, atau ada kegiatan outdoor lah ya. Tapi siap-siap aja nih teman pro 2, karena suhunya tuh bakal nanjak cukup drastis di siang hari. Puncaknya tuh bisa tembus sampai 33 hingga 34 derajat Celcius. Ini lumayan terik loh ya. Ya teman pro 2 ya, karena akhir-akhir ini juga pangkraya kayaknya emang apa sih, kayak terik banget gitu ya. Jadi saran Sabrina teman pro 2, kalau mau keluar rumah jangan lupa pakai sunblock atau sunscreen ya. Atau mungkin bawa kacamata hitam nih biar mata gak silau ya. Jangan lupa juga bawa tumbler, stok air putih yang banyak biar kalian tuh gak dehidrasi pas lagi keluar ya teman pro 2. Nah, so far sih cuacanya aman banget ya, gak ada potensi hujan di wilayah Menteng. Jadi aman banget buat kalian yang mau jemur, cucian, atau bikin acara bareng teman. Tapi tetap pantau terus teman pro 2 ya, informasi seputaran cuaca ini di bmkg.go.id. Atau mungkin bisa stay tune terus sampai pukul 8.30, karena kita bakalan berkomunikasi ya barengan BMKG Kota Palangkaraya untuk mengetahui cuaca di seluruh Palangkaraya hari ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: info, mending googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Benar juga. Ya udah, ayo ke perpustakaan.

Nah itu dia tadi teman pro 2 ya, kita udah, Sabrina udah ngasih update perakiran cuaca nih buat nemenin hari minggu kalian. Karena cuacanya kelihatannya mendukung banget ya, walaupun ada terik di siang nanti. Tapi gak apa-apa, untuk pagi ini so far ya pas banget buat dijadwalkan jalan-jalan santai, atau mungkin sepedaan, atau mungkin ya quality time in the morning quality time dengan jogging mungkin memperdua ya, atau ngopi pagi gitu ya bareng keluarga atau teman-teman nih. Tapi buat kalian ya yang hari minggunya ini emang niatnya pengen mau di recharge ya, energi alias rebahan seharian di kamar, tenang aja teman pro 2, gak apa-apa ya, itu juga pilihan yang sah-sah aja lah ya. Dan ngomong-ngomong, selamat hari minggu dan selamat akhir weekend ya buat seluruh teman pro 2 nih, mungkin yang lagi dengerin Sabrina sekarang. Dan sambil pengen tahu gimana agenda kalian hari ini atau siang nanti teman pro 2, udah pada makan pagi, atau mungkin udah ada yang makan nasi kuning, lontong mungkin ya, atau mungkin udah jam segini udah ada yang ngopi atau apapun itu ya. Nah biar hari minggu kalian gak sepi nih dan makin seru, boleh kita ngobrol-ngobrol ya teman pro 2, kayak kalian sharing hari minggu ini, sejauh ini kalian udah melakukan apa di jam 6 ini belum lama ya minggu, pagi juga baru berapa jam ya teman pro 2, udah ditanyain aja udah ngapain aja. Tapi gak apa-apa, siapa tahu ada teman pro 2 yang sangat produktif ya, mungkin udah selesai beres-beres rumah ya, terus tinggal jogging gitu, boleh sharing aja ke kita dan nanti kita ngobrol-ngobrol ya teman pro 2. Nanti Sabrina bakal bacain cerita-cerita kalian, so stay tune terus. Dan pastinya masih barengan sama Sabrina dengan info-info yang seru nantinya, dan lagu-lagu yang pastinya update.

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

0: paling utama dari sebuah negara yang hebat? Jawabannya ada di meja makan kita. Ya, ketahanan pangan bukan sekedar soal stok beras di gudang, tetapi soal bagaimana kita memastikan setiap piring di rumah-rumah kita terisi dengan pangan yang cukup, aman, dan berkualitas. Di tengah cuaca yang makin enggak menentu, ketahanan pangan jadi tantangan sekaligus peluang. Pemerintah terus bergerak memperkuat lumbung-lumbung pangan kita, mulai dari diversifikasi makanan pokok sampai dukungan teknologi buat para petani. Jadi kita nggak cuma bergantung pada satu jenis pangan saja, karena sumber karbohidrat kita itu kaya banget, dari singkong sampai sagu. Nah, kita juga bisa ambil peran loh, mulai dari hal kecil seperti menghargai makanan dan enggak menyia-nyiakan sisa makanan, sampai memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam kebutuhan dapur sendiri. Ingat, pangan yang kuat dimulai dari kemandirian kita di level keluarga. Saat pangan kita berdaulat, bangsa kita pun makin bermartabat. Mari kita dukung terus para pahlawan pangan kita agar Indonesia tetap tangguh menghadapi masa depan. Perut kenyang, hati tenang, kerja pun makin kencang. Tetap di sini, makin produktif bareng kita.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan itu tuh support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambalnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Nah, Tolong Pro 2, ya, lagu yang barusan kita dengerin bareng-bareng itu tadi adalah sebuah karya yang asik ya, dan punya vibe santai tapi tetap energik, berjudul Perm Selatan. Jadi lagu keren ini dibawakan oleh grup musik bernama Gubuk Derita. Dan menariknya nih, Tolong Pro 2, ya, mereka ini merupakan salah satu grup musik hasil program inkubasi kreatif Kemenekraf di Merauke, yang akhirnya sukses merilis single perdana mereka yang super segar ini. Kalau misalnya kita kulik cerita di balik lagunya, Tolong Pro 2, Perm Selatan ini mengisahi tentang rasa kekaguman kepada seorang perempuan cantik yang berasal dari Papua Selatan. Aransemennya juga unik banget ya, karena mereka tuh memadukan genre musik reggae dan rap jadi satu kesatuan yang asik buat nemenin hari kalian. Nah, lewat karya perdananya ini, Gubuk Derita berharap banget bisa ikut lebih meramaikan